0: Sahabat suara, kamu sekali lagi dengerin suara seru barengan Kinos Gina sampai jam 10.
1: Ya, betul sekali. Kamu boleh request karena ini waktunya jam 7 sampai jam 8.
0: Oh, betul banget. Tapi biasanya ada syaratnya, Nduh.
1: Iya, karena kan memang sesuai dengan hari apakah hari ini?
0: Hari Selasa.
1: Iya, hari Selasa. Bertepatan dengan kejadian apakah
2: 1
1: hari ini?
2: 1 Agustus.
1: 1 Agustus si Indra.
2: 1 Agustus September.
1: Cuy. 1 September, mundur lu.
0: Itu udah ciri-ciri orang udah gajian terus udah habis lagi.
2: Betul sekali.
1: Pengen mundur lagi ke tanggal 1 Agustus. Ini hari Polwan, polisi.
0: Oh, 1 September wanita. Itu diperingati sebagai hari Polwan.
1: Iya, itu dia. Sama juga hari menulis surat sedunia.
0: Oh.
1: Hari ini tuh, ya kan? Ini harusnya sahabat suara tuh jadi banyak mendapat informasi loh dari kita. Gara-gara setiap hari kita kasih tahu.
0: Ada aja hari apa ini, gitu, hari apa, apa gitu.
1: Apa.
0: Hari Polwan dan juga hari menulis. Kira-kira yang cocok request lagu apa?
3: Lagu-lagu yang berisikan surat isi hati lah gitu.
2: Oh, curhatan.
1: Isi hati. Curhatan. Karena kan kalau perempuan kan biasanya pakai hati. Lebih pakai hati daripada pakai logika.
3: Contohnya lagu dari lo buat Kinos deh.
1: Suratku itu lukisan luka.
0: Kahitna.
2: Enggak tebak lagu. Oh, berarti itu ibu terluka hatinya.
1: Oh iya juga.
2: Gara-gara
1: sih.
2: Kita.
1: Oh,
2: iya.
0: Jangan dipancing, Dra. Jangan dipancing, Dra.
3: Coba ganti. Boleh ganti nih, bagus nih.
1: Diare
0: kalau diare bolak-balik ke toilet.
1: Oh gitu ya.
0: Kejamban.
1: Ku ingin cerita ke
0: Tuhan.
1: Aduh, berikan aku gigi satu kali lagi.
0: Kok gigi sih? Harusnya apa sih?
3: Hidup.
0: Iya, oh hidup. Iya, hidup dong harusnya.
1: Nah, jadi itu kita akan mencari lagu-lagu yang bertemakan apa tadi tuh?
3: Surat isi hati.
0: Isi hati dari seorang wanita kepada pria.
3: Iya, boleh.
0: Karena
3: boleh dong dua sisi dong.
0: Polwan.
3: Oh iya benar.
0: Polwan.
1: Oh, iya, jadi satu sisi doang nih. Gak boleh dua sisi. Lah kalau pendengar kita ada yang laki bagaimana?
0: Lah kan request lagu yang cewek gak masalah.
1: Oh, jadi ini cewek. Berarti penyanyinya cewek gitu.
3: Enggak dong, yang isi
2: ungkapan isi hati.
3: Ungkapan isi hati
2: aja. Cewek ke cowok.
0: Ya udah gua enggak ikutan ya kali ini.
1: Enggak apa-apa. Pokoknya ini adalah temanya kali ini kalau mau request lagu ya sahabat suara.
0: Tentang curhatan tentang hati.
1: Curahan isi hati.
0: Yes, langsung kamu request ke 0816-114-1014.
1: Siapa bilang Pak Sutri enggak bisa bikin siaran jadi seru?
0: Dengerin aja suara seru di Iswara.

0: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia, sahabat suara. Yuk langsung kita bacain WhatsApp yang udah masuk ke 0816-114-1014.
1: Yes.
0: Yang isinya adalah request
1: lagu.
0: Tentang lagu yang bercerita tentang curahan hati.
1: Ada David.
0: Selamat David. Pagi David, pakai F.
1: David, iya pakai F, bener juga sih. Mau request lagu Surat Cinta untuk Starla dari Virgon.
0: Virgon, V-nya apa menurut kamu?
1: V-nya itu Virgon.
2: Vitamin
0: bisa.
1: Atau
0: FIFA.
1: Aduh, FIFA.
0: FIFA Forever.
1: Aduh, bodo amat. Lagu ini pas banget sama isi hati aku buat seseorang.
0: Asik
1: aku
0: deh.
1: Kan orangnya

0: lewat lagu ini aku pengen dia tahu kalau dia adalah hal terbaik yang pernah hadir di hidup aku.
1: Ah, sedap.
0: Salam, sampaikan salamku untuk Nina ya kak. Makasih banyak. Ah, Nina bobo enggak nih ya?
1: Aduh, so sweet banget sih. Totui, totui.
0: Pagi-pagi udah sweet banget begini ya.
1: Selamat pagi kakak Kinos, kakak Gina. Mau request dong. Oh, aku mau kirim surat isi hati buat pasangan aku yang sedang berjuang di kota seberang. Ah, kira-kira kota mana?
0: Kota seberang.
2: Kota seberang
3: Sulawesi.
1: Kota... Sulawesi kenapa Sulawesi?
3: Kan seberang. Dia tergantung di mana. Kalau di Pulau Jawa kan nyebrang.
1: Ya makanya kan tebak.
0: Tapi kan kalau dia ke Sumatera juga nyebrang.
3: Iya, kan gue pilih gue aja serah gue mau
1: mangap. Ya enggak, makanya lu
0: santai.
1: Enggak, enggak apa-apa. Iya. Lu kasih perkiraan boleh, tapi harus ada alasannya.
3: Ya,
1: Makassar.
3: Makassar.
1: Kenapa?
3: Karena mungkin dia berjuang di kota lain, di pulau yang lain. PNS.
1: Kagak ada pinter-pinternya ya. Contoh gue ya.
0: Spesifik sih. Dia spesifik dia sih tahunya. Kenapa aku ngakak ya.
1: Ini kalau dia dekat posisinya sama gue, jidatnya gue kasih dengkul beneran. Nih kalau gue ya contoh ya,
0: yeah.
1: Misalnya mungkin kota seberangnya adalah Pontianak.
3: Kenapa Pontianak?
1: Karena di sana masih kekurangan jembatan penyeberangan kota seberang.
2: Boleh.
1: Kan jalan. Alasan, kan itu alasan. Ibun, kira-kira kota seberangnya di mana?
0: Kalau aku, lu boleh kenal lutut aku dulu gak? Kalau aku, kata aku, kota seberang itu
1: bebas di mana aja.
0: Bisa di Kepulauan Seribu.
1: Kenapa? Kenapa?
0: Karena di sana kan isinya air semua. Boro-boro ada jembatan penyeberangan.
3: Oh, harus naik kapal.
0: Gitu. Tapi itu juga bukan kota sih, itu lebih ke pulau.
1: Gak apa-apa, kan yang penting alasan. Lo, oh. Menurut lo gimana? Seberang. Seberang. Seberang itu ada kepanjangannya kan?
2: Oh, bukan enggak, ini kotanya dulu ya,
3: kotanya dulu.
2: Satu ya, saya lagi mikir nih mana ya.
1: Gue lagi bantuin lo.
3: Boleh
1: gue
3: sikut enggak nih orangnya? Gue sikut duluan.
2: Kayak kota seberang itu Madura deh. Karena kayak ini dia orang Surabaya, Bang.
0: Oh,
2: jadi kalau dia mau nyebrang lewat Suramadu.
1: Oh. Kenapa lo ngiranya dia Surabaya? Karena di sini kata-kata terakhirnya ya, jaga kesehatan di sana katanya. Aku tunggu kamu pulang. Terima kasih ya, Kak. Sukses terus acaranya. PS love Jiangkrik.
0: Enggak ada. Enggak ada. Jiangkriknya enggak ada. Enggak
3: ada.
0: Suka bikin.
1: Langsung kita puterin. Ini dia Dewa 19 dengan Kangen.

0: mata suara warga Indonesia. Cocok gak? Nyambung gak? Awal lagunya Virgon
1: awalnya
0: tadi.
1: Awalnya udah enak awalnya.
0: Awalnya udah enak.
1: Awalnya udah enak. Akhirnya.
0: Yang gak enaknya di mana?
2: Ketawa.
0: Lah. Harusnya ketawa kalau orang-orang yang soft spoken bagaimana sih?
1: Kamu serem banget ketawanya lo.
0: Masa?
1: Iya.
0: Oh iya. Padahal iya. Menurut aku itu manis banget loh ketawa aku loh.
1: Kayak Malkampir.
0: Aduh salah. Malampir. Kita masih membuka request sahabat suara. Jadi request tentang suara hati yang terpendam. Jika diuraikan ke dalam sebuah lagu, menjadi lagu apa?
1: Untuk apa lagi kira-kira ya?
0: Boleh request.
1: Lagu yang curahan hati
0: ya
1: dulu
0: ya? Ya ada ini, coba kita baca dulu.
1: Selamat pagi Eda.
0: Ada Fauzi Batekons.
1: Oish.
0: Batekons bener? Batekons.
1: Oh berarti Batekons. Dia moodnya lagi gak enak ya?
0: Kenapa?
1: Batekons?
0: Enggak, dia bate.
1: Oh, Batekons.
0: Dari Barabai Kalsel.
1: Wih, Kalsel gimana kondisinya di sana? Mudah-mudahan Kalimantan udah mulai aman ya.
0: Iya, di sini dibilang tuh mau curhat kalau setiap pagi saat ini banyak asap yang beraroma terbakar.
1: Aduh.
0: Semoga cepat berhenti ya kebakaran lahannya.
1: Amin. Request lagunya amin. Caleb J yang kebutuhan hati. Buat kalian yang di studio, moga selalu sehat dan bahagia. Moga-moga kami di sini begitu juga. Amin.
0: Iya, itu yang
1: terima
0: terpenting
1: kasih,
0: buat Fauzi yang di Kalimantan.
1: Yes.
0: Dan juga teman-teman semua yang di Kalimantan, semuanya sehat.
1: Betul, salam buat sahabat suara yang ada di Kalimantan. Kan ada ya di Balikpapan kita ya?
2: Banjarmasin.
0: Betul, sih. Iya.
1: Lanjut.
0: Ada lagi dari Hesti.
1: Pagi Hesti.
0: Kok suara aku kayaknya serak lagi ya mas ya? Nggak sembuh-sembuh deh.
1: Enggak, bukan serak.
0: Apa?
1: Seret.
0: Seret?
1: Iya.
0: Oh.
3: Butuh protein kali.
0: Butuh protein. Protein apa
3: ya? Enggak ya.
0: Hah?
1: Kenapa harus protein?
3: Enggak, biasanya kan melancar.
0: Kalau protein mah enak makan 2 telur ya kalau pagi ya.
3: Iya betul.
0: Iya itu dia kan.
1: 2 telur mah merek mie dulu.
0: Emang iya ada sih. Iya cap 2 telur ada. Lah itu ada. Ada Hesti katanya mau request lagunya Samson, Kenangan Terindah buat mantan suami aku Giwang. Oh, you're the best partner.
1: Mantan suami aku lah. Kalau masih sayang kenapa pisah?
0: Iya kenapa you're the best partner tapi
3: mantannya,
0: itu.
3: Mantannya pisah atau jodi nih, jomblo ditinggal mati nih.
0: Oh iya bisa jadi.
1: Oh iya
0: benar-benar.
1: Lanjut.
0: Ada Diana.
1: Tapi kalau ditinggal mati mah enggak mantan.
3: Almarhum ya.
1: Almarhum.
0: Iya benar.
1: Lanjut, ada Diana di Sukabumi. Pagi Kak.
0: Diana
1: kekasihku. Lagunya mau usai Tiara Andini ya. Mau usai
0: lagunya,
1: dari Tiara Andini gitu kali ya maksudnya.
0: Lagunya usai judulnya begitu.
1: Usai.
0: Bukan
1: okay.
0: Mau usai. Jelek banget judulnya Tiara Andini. Judul lagunya apa? Mau usai. Gak enak.
1: Usai aja ya.
0: Usai aja.
1: Berarti Tiara Andini pas bikin ya dia gak suka tuh yang multiple choice. Dia sukanya yang usai.
0: Esai. Esai.
1: Kalau esai. Esai. Apa kabar?

0: Jawa.
1: Jauh.
2: Itu Endah Endresa.
1: Baru konsonan lo jauh banget huruf konsonannya.
0: Ini adalah kisah tentang titik jenuh seseorang yang akhirnya memilih menyerah setelah terus-menerus didera rasa kecewa.
1: Diana, kamu kecewa sama siapa, Diana?
0: Bilang sama kita di sini. Insya Allah kita gak punya solusi.
1: Wow, itu sebuah solusi yang tadi itu. Yaudah,
0: langsung kita putar aja yuk.
1: Ini dia buat Diana Usai, Tiara Andini. Yuk nyanyi sama-sama.
0: Yang belum request, langsung request juga itu. Yes, 0816-1140-1014. Mohon maaf ya. Mohon maaf ya. Kamu bingung kan mau ngomong apa kemana?
1: Aku mau bilang biar kekecewaan itu tidak bertambah parah gitu loh.
0: Oh, mohon maaf.

0: Pagi Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
2: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
1: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
2: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
1: Apa? Diskon 5%?
2: Diskonnya. Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih

0: dengan mantan terindah?
1: Bukan kenangan terindah, mantan terindah. Suka
0: ya santai dong.
1: Jadi orang.
0: Lah, kan iya. Aku punya mantan terindah.
1: Yang mana? Yang mana coba sebutin?
2: Coba yang mana?
1: Yang mana?
2: Yang mana ya? Coba yang mana?
1: Yang head to head sama aku atau yang sebelum-sebelumnya? Nah, ayo, yang mana ya?
0: Aduh, lupa lagi. Kita
2: sendiri kan lo.
1: Ayo.
2: Lupa lagi sosok.
1: Yang mirip Nafa Urbah, bukan?
2: Masih kepikiran sampai sekarang emang ya?
0: Semuanya indah soalnya.
1: Semuanya indah. Bisa gitu. Sombong lu, mentang-mentang mantan lu banyak.
0: Emang mantan kamu enggak indah?
1: Ya lu lah ya ini ada tuh ada tiar tuh ya kan
0: lalu lagi tiar dia mengalihkan ya, saudara-saudara
1: ada Tiar Rahardi kata tolong masukannya kak untuk pilihan dua wanita yang lama sama yang baru sama-sama sayang makanya minta lagunya Tulus yang monokrom
0: dan gitu minta saran
1: mm-hmm. Ada dia di antara dua pilihan ada wanita yang lama sama dan yang baru
0: sama-sama sayang
1: gitu gimana
0: menurut baiknya? Gua yang kedua
1: kenapa
0: karena cinta sejati
1: kok bisa
0: berarti kalau cinta sejati itu kan nggak akan ada yang kedua berarti kalau dia sama yang cewek pertama harusnya kalau dia cinta sejati itu nggak nemuin yang kedua
1: oke okay. Jadi kalau yang kedua kan gak mungkin mundur ke pertama gitu maksudnya gitu.
0: Enggak kalau
1: ribet hidup lo udah jalanan
0: sama macet sama yang pertama. Kalau yang pertama itu berarti harusnya cinta pertama, berarti enggak yang kedua. Berarti oh gitu. Kalau dia nemu yang kedua, berarti yang pertama ini bukan cinta sejati dul.
1: Oh.
0: Ngerti enggak sih?
2: Enggak. Capek kan lo bisa mulut lo.
0: Masa sih enggak ngertiin dul?
1: Jadi kalau udah ketemu yang kedua, berarti itu nanti jadi cinta sejati begitu?
0: Ya belum tentu juga sih. Enggak, tapi kan setidaknya ya. Berarti kalau lu bisa jatuh cinta sama perempuan yang lain atau laki-laki yang lain, berarti yang pertama itu bukan cinta sejati. Karena kalau lu udah nemuin cinta sejati, harusnya gak nemuin yang lain gitu.
1: Oh iya juga, kalau itu sedikit paham.
0: Contohnya
1: sedikit.
0: Sama kayak aku gitu, udah nemuin kamu gitu kan. Aku gak nyari lagi nih gak, aku gak berpetualang lagi nih. Ninja Hattori kali ya berpetualang.
1: Kita tungguin, lihat-lihat doang. Yang akunnya cuman pakai ini doang, apa daleman doang gitu. Yang celananya segaris doang gitu.
0: Segaris? Ya, gitu. Hah? Emang gak ada?
1: Gak ada yang lo polo-polo itu.
0: Akunnya apa ya?
1: Yang ada di polo-poloan kamu itu
2: apa?
1: Ya kan?
2: Mau nyari.
1: Ada lagi di pagi kidus gini.
0: Pagi.
1: Aku mau mencurahkan hati aku pakai lagu Tulus. Lah Tulus lagi. Tadi Tulus monokrom, sekarang Tulus interaksi.
0: Betul.
1: Karena interaksi aku sama dia sekarang lagi suram. Ya.
0: Kenapa bisa begitu ya? Interaksi bisa suram tuh. Berarti bukan cinta sejati tuh.
1: Balik lagi tuh kepada poin pembicaraan sebelumnya. Ya kan?
0: Pantusan dia monokrom requestnya dulu.
1: Tadi monokrom, yang ini requestnya interaksi. Itu lagu yang berbeda Rizky. Jadi Tulus itu lagunya ada banyak gitu. Orangnya sama.
0: Teh hijau lah berarti.
2: Ada sepatu. Gak ada.
0: Teh hijau berarti.
1: Iya. Kalau kayak begini kira-kira enaknya kita puterin yang interaksi apa yang monokrom?
0: Monokrom
1: tuh.
0: Deh kalau gue.
2: Yang labirin kayaknya.
1: Yang labirin.
0: Hijau, teh hijau deh.
1: Kan ini kan ada perseteruan Tulus
0: sepatu
1: nih
0: deh.
1: Oh yang mana. Udah kita putar teh hijau aja kali ya jalan. Sama nanti abis ini ada tanya Gina ya.
2: Yes.
1: Sahabat suara ya.
0: Betul sekali.
1: Gina Mrs. Know It All.
0: Dimana
1: will answer all of your
0: betul
1: questions.
0: Betul banget. Itu dimana dia. Pertanyaan-pertanyaan yang absurd, aneh, unik, tak terjawabkan dan tidak masuk akal, tak masuk logika, ini akan semua diselesaikan oleh Mrs. Know It All.
1: Yes.
0: A.K.A. Nikta Gina. Jangan kemana-mana, tetap di Suara Seru.

0: aku duluan. Aku mau nanya. Aku nanya.
1: Aku dong.
2: Iswara Jakarta, suara warga Indonesia.
3: Yes. Siapa yang mau bertanya seputar kesehatan, silakan. Ini dia waktu atau wadah yang tepat. Namanya Halo Dek.
2: Halo Dek, sing asal abis. Ini hari Halo, libur, Dek. Jangan suka improve bikin segmen-segmen baru.
3: Gini dong, bayangin di mana lagi ada radio di Jakarta ini yang siaran penyiarnya itu tenaga medis. Gila enggak?
2: Makanya enggak ada, karena emang sejatinya tenaga medis kerjanya di fasilitas-fasilitas kesehatan.
4: Lah kan pulang dari siaran kamu
2: tidur.
3: Iya juga.
2: Bukan.
3: Ya tapi kan kamu punya ilmunya dulu, manfaatkanlah. Kalau kamu punya ilmu, bagi-bagi ilmunya, bantu orang yang membutuhkan.
2: Nah, masalahnya kan udah lupa.
3: Adalah. Jadi percuma dong konsultasi.
2: Ya, boleh.
3: Dicoba.
2: Iya, kita coba aja.
3: Bisa, Nul. Bisa.
2: Iya, ayo coba. Mau okay. Apa pertanyaannya?
3: Ada emang nih, ada? Udah dipilih sama Buluk nih. Katanya pagi suara. Ini sama Jojo nih. Mau ikutan. Halo, Dek. Kenapa kita harus makan setiap hari? Wow.
2: Ini pertanyaan nyaru-nyaru ya.
3: Ini kesehatan. Berhubungan dengan kesehatan gak sih? Berhubungan sih ya. Berhubungan ya. Karena kalau gak makan, kita
2: sakit.
3: Sampai ke rumah sakit tuh.
2: Sawan lagi. Jadi ini kalau mau dibahas dari kacamata medis.
3: Anjay. Ya,
2: mengenai perkara makan setiap hari.
3: Ya.
2: Jadi makan ini bukan hanya sebagai penghilang rasa lapar. Ya kan? Karena sinyal di tubuh itu kalau misalnya kita butuh makanan, biasa kan ada rasa lapar
3: ya.
2: Gitu ya. Tapi makanan itu juga, makan itu berguna untuk sebagai sumber energi tubuh yang utama di maksud saya banyak. Karena komponen dari makanan itu kalau secara medis itu ada lagunya. Bahkan di sekolah-sekolah
3: ada lagunya.
2: Iya ada.
3: Gimana?
2: Gini,

0: I eat healthy food. Kayaknya nggak dua-duanya sih, vitamin and mineral atau mineral doang ya. Ya begitu. Jadi dalam makan itu ada komponen untuk pembentuk energi yang dinamakan karbohidrat.
1: Oh.
0: Ya kan? Kemudian ada komponen protein itu yang membangun, memperbaiki jaringan-jaringan tubuh kita.
1: Yang rusak.
0: Iya, yang yeah. rusak. And then ada lagi komponen vitamin dan mineral. Itu supaya kita tuh kuat, daya tahan tubuhnya meningkat, dan juga untuk melindungi diri ini dari penyakit.
1: Oh, gitu. Makanya makan itu bukan karena hanya lapar.
0: Iya.
1: Bukan hanya lapar aja ya, tapi juga untuk ya lu beraktivitas, untuk bergerak apa segala macam butuh makanan itu.
0: Iya.
1: Supaya nanti makanannya diproses menjadi tenaga.
0: Betul. Iya, betul gitu. Sekali seperti itu. Karena coba bayangkan, makan setiap hari. Mending gimana? Mending makan setiap hari atau makam setiap hari? Lu bayangin.
2: Enggak, kalau benar, makan makam maksud... lain. Ma, kalau makam kuburan dong, kasihan nah, iya. tukang gali tiap hari makam.
0: Maka dari itu coba lo bayangin, kalau makan itu sesimpel lo tinggal masukin sesuatu ke dalam mulut lo, ya kan? Kalau makam tiap masukin hari jelasa. Lo masuk ke kubur,
1: coy.
0: Ya kan? Tiap hari gali lagi kuburnya, gali lagi, sampai tukang gali bilang belum kelar nih gali-galinya, ah capek banget dong gali mulu, gitu.
1: Tukang gali tiap hari makam.
0: Makanya
1: tiap hari makan.
0: Makan tiap hari, jangan makam tiap hari. Siapa lagi yang mau lo kubur kalau sampai tiap hari makam? Apalagi kebayang kalau makamnya 3 kali sehari.
1: Jadi masuk keluar.
0: Masuk keluar lagi. Abang, mau keluar. Gali lagi itu tukang gali. Masuk lagi.
1: Bodoh amat.
0: Hey, Ginos.
1: Hey, Nikta Gina.
0: Ih, kita siaran bareng tahu sekarang.
1: Oh, jelas dong.
0: Pastinya cuma di Easy.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Selamat pagi, sahabat suara. Saatnya Suara Fakta di jam 8 pagi bersama saya, Iksan. Kebakaran hutan dan lahan yang melanda sejumlah wilayah Kalimantan mendapat perhatian dari pemerintah Jepang. Jepang mengirimkan bantuan berupa 3 helikopter angkut CH-47 dan sekitar 600 personel pasukan bela diri Jepang untuk mendukung operasi penanganan karhutla di Indonesia. Helikopter tersebut akan digunakan untuk membantu proses pemadaman api, terutama di wilayah yang sulit dijangkau melalui jalur darat.
0: Suara Fakta.
2: Viral di media sosial, serial animasi yang dikerjakan oleh studio Patopo Animation asal Bandung ini menceritakan kisah perjalanan masa kecil Menteri SDM Bale Lahadalia dirilis secara gratis di platform YouTube pada 25 Agustus 2026. Melangkah dari timur menggambarkan perjuangan Balil sejak sekolah dasar hingga menengah di Indonesia Timur dalam menghadapi keterbatasan ekonomi demi menggapai cita-cita. Mari berjuang bersama dan saling jaga antar warga. Demikian Suara Fakta pagi ini. Terus dengarkan Iswara Jakarta, Suara Warga Indonesia hanya di 101,4 FM.

0: Dul! Dul!
1: Apaan sih ya? Berisik amat.
0: Lah ayo buruan, kok belum siap sih?
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Yeay, bukan itu Dul. Kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya, ayolah Pak, cepetan.
0: Ih, itu pakai dulu celananya.
2: 101,4 FM Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, selamat pagi. Memasuki jam 8 ini kamu masih dengerin suara seru barengan Kinos Gina sampai jam 10.
1: Yes, betul sekali. Kamu kalau ada di 101,4 berarti kamu berada di jalur yang benar.
2: Berarti kamu ada di jalan kebenaran, sahabat suara.
1: Itu
2: ya.
1: Itu dia.
2: Mudah-mudahan kita selalu dijauhkan dari jalan-jalan maksiat.
1: Amin.
3: Kenapa jadi jalan-jalan maksiat ya?
1: Kasian loh, maksiatnya gak pernah disebutin maksiat.
2: Salah, bukan gitu. Emaknya siat. Emang maksiat aja. Maksiatnya lebih ke mudorat, asik.
1: Mudorat, iya benar. Nah ini, kalau jalur yang salah itu
2: ya.
1: Adalah ini ada seorang perempuan di Cina. Nama belakangnya Yang. Yang.
2: Nama belakangnya Yang.
1: Nama belakangnya
2: Kira-kira Yang. Nama depan siapa?
1: Sa. Sayang.
2: Kalau menurut aku ya, nama depannya ya. Digo.
1: Apa?
2: Digo.
1: Digo Yang. Atau nama depannya Kuyang.
2: Aduh, Kuyang ya kita. Ayo. Jadi, atau mungkin nama depannya adalah
1: Puyang. Atau pulang. Mau kemana arahnya kamu? Coba dikasih tahu.
2: Lebih ke Puyang. Pulang.
1: Oke. Jadi dia ini mengalami kerusakan otot parah.
2: Atau nama depannya Ma kali ya.
1: Bodoh amat, gue lagi cerita ini informasi tentang
2: sorry.
1: Seorang wanita ini
2: Dari China. Sebut saja Yang namanya ya.
1: Betul. Depannya Go
2: udah. Aduh, udah tadi.
0: Depannya P.
1: P.
2: Peang.
1: Palalu Peang.
2: Jadi Siang ini mengalami kerusakan otot parah hingga harus dilarikan ke rumah sakit. Wow. Kenapa? Karena dia disuruh squat 200 kali, sahabat suara.
1: Itu parah sih, parah itu.
2: Kalau ada jeda sih oke, bagus menurut aku.
1: Iya.
2: Buat latihan paha, bokong, dan lain-lain ya. Kaki, lutut, dan lain-lain bagus.
1: Iya.
2: Tapi kalau tanpa istirahat ini yang bahaya. Jadi bosnya ini ngasih peraturan kalau nggak mencapai target kerjaan, ada hukuman bayar 50 yen atau squat 100 kali per pekerjaan yang tidak mencapai target.
1: Wow.
2: Karena dia nggak punya uang, si Yang ini,
1: iya,
2: dia memilih hukuman squat. Nah, dokter mendiagnosis yang mengidap rhabdomyolisis.
1: Mm-hmm. Itu dia. Jadi itu kayak kerusakan jaringan ototnya gitu ya, hancur. Terus abis itu akhirnya kayak lepas tuh protein-protein beracun ke dalam aliran darah gitu. Kalau nggak ditangani nanti bisa memicu gagal ginjal akut.
2: Aduh.
1: Dan itu bisa mematikan gitu.
2: Ya Allah.
1: Dia kerja apaan sih kok bisa hukumannya ya? Disuruh squat ya?
2: Tapi kan tadi dia bilang,
1: apa
2: dia pilihannya kalau nggak bayar 50 yen,
1: iya,
2: atau squatnya 100. Lah, kenapa dia 200?
1: Mungkin dia dua kali target nggak kecapai gitu.
3: Satu target tuh 100, dia ada dua.
2: Terus nggak boleh dijeda.
1: Militerisasi banget ini kantor ya, kayak kopdes.
3: Kopdes
1: kan juga militer. Bahkan kalau kopdes disuruh ini, kalau nggak sampai target, suruh lewat di itu tuh buletan api berkali-kali 200 kali.
2: Oh, sirkus kali ya. Ngomongin soal hukuman ya, sahabat suara, sejak sekolah atau mungkin sampai sekarang bahkan ya.
1: Ya hukuman, di kerjaan, di sekolah, di kampus, dimanapun gitu ya.
2: Hukuman teraneh atau terunik apa yang pernah kamu dapetin?
1: Nah,
2: Ibun pernah nggak?
1: Iya, aku pernah kan. Jadi waktu itu kan mungkin aku pernah cerita ya. Dulu waktu zaman aku koas.
2: Koas itu koas jenjang itu setelah
1: kayak kerja di
2: PKL.
1: PKL lah di rumah sakit kan.
2: Kalau kedokteran PKL namanya adalah koas.
1: Benar. Jadi waktu itu tuh kan kita kan harus presentasi apa segala macam. Nah, kebetulan waktu itu aku lagi di stase bedah. Nah itu tuh harusnya aku presentasinya di jam lebih pagi gitu. Tapi kebetulan dokternya lagi ada operasi, jadi dimundurin lah. Sedangkan di siang hari itu harusnya udah jam pulang, aku tuh mau syuting. Gak bisa diundur kan si syutingnya ini kan.
2: Gak bisa izin.
1: Akhirnya aku izinnya tuh sejujur-jujurnya gitu. Kayak saya ada aku bilang kan.
2: Dosennya sama bapak atau ibu?
1: Cowok. Orang Batak ya kan. Kayak, "Dok, maaf saya gak bisa presentasi hari ini." Awalnya dia masih baca koran tuh. "Kenapa?" dia bilang gitu kan. "Saya ada keperluan." "Keperluan apa?" dia tanya gitu kan. "Saya mau syuting." "Kau siapa?" dia langsung gitu kan. Aduh, kan aku bingung ya.
2: Gak suka nonton TV dia.
1: Terus abis itu aku bingung, aku diem aja gitu. kau syuting, kau artis, dia pokoknya gitu kan intinya. Terus abis itu aku mau jawab, iya kayaknya gue juga gak artis-artis amat. Akhirnya aku kayak, iya dok, pokoknya intinya saya sambil kerja, pokoknya aku menjelaskan bahwa
2: apa
1: saya
2: kuliah program sambil apa kerja. Dulu maksudnya? Mau syuting apa waktu itu?
1: Itu Brownies kah? Mau keluar kota aku mas, mau ada
2: program yang kuliner.
1: Kuliner itu kan. Ya udah akhirnya mungkin si dokter ini mencari tahu dari perawat-perawat kan. Dan aku udah jadi jengkelin waktu itu.
2: Okay.
1: Karena perawat-perawat itu tahu gitu bahwa aku berkecimpung di dunia entertainment. Sampai akhirnya aku dapat hukuman. Aku pikir hukumannya bakal ngapain gitu ya. Ternyata aku hukumannya aku disuruh jadi model peraga 6 langkah cuci tangan yang benar.
2: Waduh.
1: Terus abis itu aku disuruh ngemsi di senam pagi karena di setiap hari Jumat atau apa gitu ada senam pagi gitu di situ. Menurut aku kayak
2: itu gampang kan dul?
1: Ya iya
2: tapi malu ya, enggak juga.
1: Malu aku mas.
2: Tapi dibilangin nggak? Ya kan? Nih peraganya ini aja artis nih gitu.
1: Iya kayak ya akhirnya kan begitu datang karena kau tidak presentasi waktu itu kau jadi model dulu sini, jadi model peragakan dulu bagaimana cara cuci tangan yang benar. Nanti kau pun ngemsi ya, ngemsi bisa kan kau dibilang gitu, bisa kau ngemsi buat senam pagi, nanti kita ada senam pagi sama sekalian
2: si bisa ulang, tuh senam pagi offbeat banget pasti.
1: Mana kan aku ngemsi kan gak bisa sendiri ya mas. Gak berani, wah berantakan lah pokoknya intinya kayak iya iya dok gak apa-apa dok boleh dok.
2: Silakan sahabat suara sekali lagi ya, silakan kalau ngomongin soalan hukuman sejak sekolah atau mungkin sampai sekarang, hukuman apa yang paling aneh, paling unik yang pernah kamu dapetin?
1: Itu
2: kamu
1: dia.
2: Share dan ceritain di 0816 114 1014.
1: Yeah.

0: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Sahabat suara, masih dengerin suara seru nih barengan Gina sampai jam 10 nanti. Dan tadi udah kita lempar juga topik ya. Silakan kamu bercerita pengalaman kamu dikasih sanksi, tapi sanksinya paling aneh dah sanksinya dah.
1: Nah, itu dia. Ada dari Abai nih di Bekasi.
0: Selamat pagi Abai.
1: Katanya hukuman terunik yang pernah aku rasain, berdiri satu kaki sambil pegang kuping, menulis kalimat perjanjian saya tidak akan mengerjakan PR lagi di sekolah sampai satu lembar kertas polio.
0: Oh, itu udah aneh ya? Itu wajar tuh.
1: Enggak, karena dia tuh berdiri dengan satu kaki, terus abis itu pegang kuping. Nah, kaki sebelahnya itu disuruh nulis. Gitu. Itu aneh.
0: Pegel dong Nul.
1: Iya, jadi gitu.
0: Itu mah bukan hukuman yang aneh ya?
1: Apa?
0: Malu-maluin.
1: Si bisa tuh nulis pakai kaki. Iya kan?
0: Iya, suara ada Yofi dari Jaksel. Good morning.
1: Jaksel nih.
0: Jeng and friends.
1: Hello.
0: Ngomong-ngomong tentang hukuman aneh, dulu saat SMP kelas 1 saya berkelahi dengan teman di dalam kelas. Lalu ketahuan oleh guru, langsung dihukum. Disuruh berkelahi lagi tapi dengan gerak lambat seperti di film. Oh, slow motion.
1: Iya.
0: Ini mungkin dia film sekolahnya mungkin masih dalam masa-masa film Matrix ya. Keanu Reeves masih muda.
1: Iya tuh, yang dia bisa kayak
0: menghindari peluru.
1: Pinggang.
0: Yoi, menghindari peluru.
1: Kali dia sama temennya tuh yang lagi berantem ya, biar apa sih kita begini, kok kita norak.
0: Ngasih efek jera juga enggak, bikin kapok juga enggak, ya kan. Selamat pagi, salam kenal dari siapa nih?
1: Ini dari Halo iRadio iSuara, selamat pagi dan
0: salam. Oh, itu
1: salam
0: tuh bawahnya ada tuh, Atar Mamonto.
1: Iya benar.
0: From kota Mobagu, Sulawesi Utara.
1: Manado ini.
0: Simbawi pernah tinggal di sini loh.
1: Iya, Mobagu. Di Manado kan.
0: Iya, dekat Bunaken nih.
1: Wow, bagus itu berarti alamnya.
0: Iya, hukuman yang paling berat gue alamin yakni disuruh nembak cewek yang gue naksir karena gue pernah ngirim surat cinta tapi dalam bentuk surat kaleng buat si doi. Terus wali kelas nyuruh gue nembak langsung doi di depan kelas dan disaksikan oleh para penggemar-penggemarku. Sumpah,
1: apa disaksikan katanya. Oleh para penggemar-penggemarku. Si banyak penggemarnya.
0: Lebih dibully kali ya.
1: Alah, itu
0: tapi bentar
1: dia.
0: Dulu, dia kan ngirim surat. Tadi surat kaleng ya?
1: Iya.
0: Kenapa si gurunya bisa tahu ya?
1: Iya, mungkin ketahuan sama guru.
0: Oh, ketahuan. Dia enggak bilang gitu. Soalnya di sini ketahuan.
1: Iya, artis bener dia di sekolah itu. Disaksikan oleh penggemar-penggemarku. Gile. Wow.
0: Surat kaleng banget. Semestiris itu ke kamu.
1: Nah, itu dia. Ada lagi tuh hukuman teraneh. Maneh. Oh iya, yang pernah aku jalanin selama satu semester.
0: Rina nih, Rina ya?
1: Iya. Jadi waktu SMA, pernah total absen sampai 36 hari. Lu kemana nih, Rina? Jadi gak dibolehin bawa motor sendiri karena takut cabut lagi. Harusnya udah dikeluarin. Tapi karena aku salah satu atlet sekolah, dipertahanin. Tapi dihukum sama kepsek langsung. Harus pergi ke sekolah sama beliau. Jadi satu semester, aku pergi ke sekolah sama kepsek. Tiap turun mobil dikasih uang jajan.
0: Tapi wow, gini, pertanyaannya gini. Tapi gini, apa? Pertanyaannya, total absen 36 hari. Lu kemana? Cuti aja enggak sampai 36 hari.
1: Iya, mini madol.
2: Madol.
1: Wah,
0: sabar. Mabal. Mabal sampai 36 hari gila sih menurut gua.
2: Tapi gua pernah.
0: Masa 36 hari, Pak?
2: 2 bulan.
1: Tapi lu ke sekolah dulu kan? Ke sekolah dulu. Baru abis itu cabut gitu kan?
2: Cabut. Tinggal di rumah teman
0: sampai 2 bulan.
1: Ya Allah.
2: Dan gue disangkanya hilang.
1: Ya Allah. Ada orang-orang begitu ya.
0: Ya Allah, bisa begitu, buset dah.
1: Tapi kalau
0: pantesan kagak pinter-pinter lu, Rina, Indra.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
2: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBB P2 Jakarta sekarang.
1: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
2: Buat kalian yang belum bayar PBB P2, jangan lupa ya. Soalnya PBB P2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
1: Apa? Diskon 5%?
2: Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBB P2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
3: Berisik banget ini, berisik banget apa sih?
4: Ini namanya suara seru, Mbak.
3: Apa itu suara seru itu? Ganggu ini di kuping aku ini.
4: Makanya dengerin Iswara. Ada Rizky Kinos dan Nikta Gina.
3: Sekarang minta tolong dengerin lagi. Maksud siapa?
5: Suara seru di Iswara.

0: Di pamungkas berapa kali kita akan saling memaafkan. Betul?
1: Itu dia. Betul sekali. Ada yang request loh sama kita.
0: Apa tuh?
1: Bikin lagi itu konten yang pakai baju sekolah SD. Pak gurunya udah alih profesi.
0: Pak gurunya kemarin udah enggak ada ya.
1: Stres soalnya.
0: Masih ada enggak sih? Bisa jadi lagi ya?
1: Iya.
0: Yaudah, nanti kita coba kita bikin lagi ya.
1: Kita bikin lagi ya.
0: Iya, iya.
2: Tapi Pak gurunya lagi menggondrongkan rambut.
1: Kita masih ngobrolin soal hukuman di masa kamu sekolah,
0: yes,
1: atau kuliah atau kerja gitu, yang kayaknya tuh unik gitu, kayaknya kok bisa sih dihukumnya begini gitu.
0: Nah itu dia ya kan? Selamat pagi, aku mau cerita lagi ya kak.
1: Ini dari
0: lagi
1: siapa?
0: Lagi nggak sih tuh? Gaye tuh ya?
1: Mau cerita gaye, mau cerita gi.
0: Atas ya dong cuy.
1: Iya.
0: Yaudahlah, ya udahlah, bacalah gitu ya. Aku gak tahu ini hukuman atau bukan katanya. Cuman waktu sekolah aku pernah izin ke toilet. Gak taunya gurunya malah bilang ke toiletnya yang lama ya.
1: Hah?
0: Aku tanya deh, beneran pak boleh lama-lama? Kata gurunya, beneran. Ada kamu berisik soalnya.
1: Lah?
0: Oh my god, ya udah abis ke toilet aku ke kelas sebelah aja lah. Kata guru sebelah, kenapa kamu kesini? Aku bilang aja gak diterima di kelas sendiri. Ya Allah. Lah ini kok kayak ceritanya lebih cocoknya buat Gina ya.
1: Kenapa? Kok Gina sih?
0: Yang lama kamu ke toilet kenapa? Berisik suara lu.
1: Berarti aku bisa temenan sama dia nih.
0: Iya.
1: Namanya tadi. Ada namanya gak sih?
0: Di sini namanya Cookies doang.
1: Ada Cookies doang tulisannya. Cookies, kalau gitu kita bisa berteman. Kalau kayak begini ya kan. Itu aku katanya gitu. Dede
0: siapa?
1: Inces.
0: Oh Dede Inces. Gitu.
1: Iya itu dia.
0: Okay.
1: Sedih banget dianaktiriin sama guru.
0: Kamu suaranya cempreng komen juga kayak Gina.
1: Mungkin dia gak cempreng tapi diganggu aja gitu. Kalau aku kan udah ganggu cempreng lagi ya kan. Ada lagi nih pagi Imam di kantor.
0: Pagi
1: Imam. Oh Iman.
0: Wah.
1: Oh iya salah baca sorry.
0: Mertua gue nih.
1: Bapak lu Imam. Kalau ini Iman.
0: Oh sorry.
1: Ikan. Dulu waktu kelas 4 SD
0: ya?
1: Sebelum jam belajar mulai, semua murid tuh wajib piket untuk bersihin kelas kan. Nah yang cowok-cowok malah gaya-gayaan break dance sampai
0: break akhir. Dance bukan break dong.
1: Emang iya, break dance sampai akhirnya lantai kelas benar-benar kotor. Akhirnya yang cowok-cowok pada dihukum, suruh handstand satu-satu. Habis itu disuruh bersihin lantai bukan pakai kain pel, tapi pakai kertas kosong. Habis itu kami langsung tobat. Kalau pakai kertas kosong kan makin ini ya.
0: Makin kotor dong.
1: Makin kotor ya bener.
0: Lah iya gimana
1: dan
0: sih?
1: Dan kalau enggak salah dia suruh bersihin lantainya pakai kertas kosong itu sambil posisi handstand.
0: Aduh.
1: Wah, repot banget.
0: Repot amat itu hukuman ya.
1: Iya betul.
0: Ada lagi bye nih. Pagi Kak Giros, Kak Gina. Selamat pagi juga Ayi. Dulu pas kuliah pernah.
1: Ada gambarnya apaan tuh? Gambar tulang.
0: Gambar dia.
1: Oh iya benar.
0: Patung tulang gitu ya, tulang manusia ya.
1: Iya benar.
0: Ini Aini dulu pas kuliah pernah telat masuk ke kelas lab fisiologi manusia.
1: Terus, dia dokter ini berarti?
0: Iya kak.
1: Terus?
0: Emang biologi mah gak harus dokter dulu.
1: Emang dia kuliah di kampus biologi? Gak bilang dia kuliah jurusan
0: pas
1: apa.
0: Pas kuliah pernah telat masuk ke kelas lab fisiologi manusia.
1: Iya fisiologi
0: oh,
1: tuh.
0: Oh iya juga gak kan? Tahu. Dia belum cerita nih. Terus dihukum sama asisten profnya. Nanti pas ke kelas sudah selesai belajar, disuruh rapihin tutup rangka tulang asli manusia.
1: Pakai kain kafan.
0: Guru besar.
1: Dari atas sampai bawah.
0: Jadi rangka tulangnya guru besar meninggal serius? Terus diawetin apa gimana nih?
1: Gak ngerti. Pakai kain kafan dari atas sampai bawah. Terus abis itu matiin lampu lab. Dan saklarnya ada di belakang guru besar ini. Jujur nih takut banget sampai dibantuin doa-doa sama teman kelas aku.
0: Hah?
1: Coy.
0: Makanya dia ngirim foto kerangka manusia.
1: Lah itu berarti tulang sebelit beneran dong. Yang boning.
0: Serius guru besar, masa sih?
1: Seriusan. Tapi
0: jadi,
1: emang kayak,
0: mungkin bisa jadi guru besarnya meninggal.
1: Mm-mm.
0: Terus dia ngasih semacam wasiat kalau saya meninggal tolong.
1: Ya kayak di ini kan disumbangkan gitu bisa buat belajar gitu.
0: Serem tapi ya.
1: Iya sama. Iya takut juga sih kayak itu Bruce Willis tau enggak? Pemain Hollywood. Artis Hollywood Bruce Willis.
0: Tahu lah.
1: Kan dia kena penyakit di otak, demensia atau apa-apa segala macam. Pokoknya intinya katanya nanti dia akan menyalurkan otaknya untuk ke lembaga penelitian gitu buat belajar.
0: Lu
1: gitu.
0: Dengar enggak?
1: Wah, oh, coy, lu mah nakutin Rizky mah.
0: Jangan kemana-mana sama suara di sini dah. Kocak koneksi cerita acak.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Inilah Warta Parlemen bersama saya, Edo Da Vinci Zakti. Ketua DPR RI, Puan Maharani meminta pemerintah segera mengatasi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, terutama di wilayah Kalimantan dan Sumatera yang semakin meluas. Puan mengingatkan pemerintah juga memastikan perlindungan terhadap masyarakat atas dampak karhutla. Tegas politisi PD Perjuangan itu, pemerintah harus segera menetapkan zona operasi prioritas karhutla berdasarkan kombinasi hotspot berulang, kondisi gambut, kekeringan, arah angin, kedekatan dengan pemukiman, dan kapasitas pemadaman daerah.
2: Warta Parlemen.
1: Ditemui di Komplek Parlemen Senayan Jakarta baru-baru ini, anggota Komisi 5 DPR RI Novita Wijayanti menyebut DPR akan mendukung penuh peningkatan anggaran Basarnas, mulai dari mitigasi bencana hingga pemulihan pasca bencana di Indonesia.
3: Ingin mendukung sarana-prasarana dari Basarnas agar kalau di Indonesia ada kejadian-kejadian bencana lagi, bisa segera mengevakuasi. Pastinya kita berkomitmen secara maksimal bagaimana untuk bisa mensupport NTT kembali seperti semula, pemulihan baik infrastruktur, kemudian masyarakatnya.
1: Informasi selengkapnya, silakan kunjungi laman TPR Parlemen. Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI, Singgi Januratmoko, mendorong percepatan rekonstruksi Desa Adat Sade Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat pasca kebakaran yang melanda kawasan tersebut. Rekonstruksi diharapkan segera dilakukan agar masyarakat dapat kembali menjalankan aktivitas secara normal. Menurut politisi praksi Partai Golkar itu, rekonstruksi harus tetap memperhatikan karakter dan konsep tradisional desa adat yang diwariskan secara turun-temurun.
2: Televisi Radio Parlemen.
1: Demikian Warta Parlemen, produksi TV dan Radio Parlemen, Referensi Indonesia, Biro Pemberitaan Parlemen, Sekjen DPR RI.
4: Siapa bilang Pak Sutri gak bisa bikin siaran jadi seru?
5: Dengerin aja, suara seru di Iswara.

0: kurang nyanyi kalau sepotong-sepotong.
1: Kurang apa? Nanti besok aku ngapalin lagi deh ya. Ini Geisha.
0: Geisha judulnya?
1: Cukup.
0: Cukup. Mana ada judulnya cuma cukup doang.
1: Apa judul, Bang? Tuh kan cukup tak lagi.
0: Iya cukup tak lagi, bukan cuma cukup doang.
1: Cukupnya, Rizky. Jih, dia emang gak paham lagu.
0: Ya gak bisa begitu dong judul lagu. Gak bisa sepotong-sepotong begitu. Laler.
1: Kocak lu Rizky, kocak.
0: Yang kocak mah yang berikut ini. Kocaknya koneksi cerita aja.
1: Masuk.

0: Dengan bangga kita sambit, ini dia Kain Sutra. Kakak Indra suka bercerita.
1: Selamat pagi.
2: Bijak
0: kok bawa sih loton sih?
2: Iya.
0: Ketawa dong.
1: Sudah memasuki September, harusnya tonnya turun dong.
2: Lah,
0: lagi kan ada masalah nih, ada masalah.
1: Iya, ada masalah. Daripada saya mengelak terus, saya bilang saja iya ada.
2: Lagu aja judulnya September Ceria.
1: Itu lagunya Vina Panduwisata.
2: Panduwisata, benar. Aduh.
0: Apa kabar Kain Sutra?
1: Alhamdulillah Pak, baik Pak.
0: Rumah aman?
1: Enggak aman.
0: Coy.
2: Kemalingan.
1: Ya kan Bapak kemarin saya bilang aman, pasti ada masalah.
0: Jadi
1: saya
0: doa
1: bilang,
0: cuy.
1: Gitu aja.
0: Mau gue aminin soalnya.
1: Gak usah, saya mah gak perlu disapuin, udah.
2: Jadi okay. Kakak Indra hari ini bawa cerita apa?
1: Kali ini saya akan menceritakan tentang seseorang yang rela ngeluarin uang.
0: Oh berarti masalah rumah tangga nih?
1: Betul. Bukan. Untuk membeli barang antik.
2: Membeli barang antik.
1: Betul. Kan bisa pot bunga.
2: Bisa.
1: Kendaraan antik.
0: Barang yang susah didapatkan ya.
1: Betul. Yang jarang banget ada di Indonesia.
2: Oke.
1: Jadi awalnya orang ini tuh menghadiri sebuah acara lelang dan ngebit harga tertinggi untuk barang. Dan barangnya itu adalah
0: ban serep kontainer.
1: Waduh,
2: wow. Biar apa?
1: Ini ngambil lelang ban serep.
0: Jarang. Karena banyak manfaatnya tahu. Dijadiin karya kerajinan tangan, jadi meja tongkrongan. Tahu enggak sih?
1: Oh,
0: iya. Iya. Nah,
1: kenapa kontainer kan bisa ban sepeda?
0: Tapi kontainernya ini yang udah gundul bannya.
1: Oh, oke.
0: Okay. Iya.
1: Iya.
0: Dicukurnya lumayan lama tuh. Karena udah gundul.
2: Siapa yang nyukur? Siapa yang nyukur ban begitu?
0: Ban kontainer ini kenapa banyak yang mau? Kenapa sampai dilelang? Karena emang barang yang jarang ditemukan. Ban kontainer ini sudah dipakai sebuah kontainer yang mengangkut obat-obatan. Obat-obatan terlarang.
2: Obat-obatan terlarang?
0: Ya, alias obat-obatan yang udah kadaluarsa.
1: Oh.
0: Kan enggak boleh dijual dong.
1: Oh, sitaan.
0: Iya, sitaan. Oh, iya. Udah kadaluarsa, Pak. Harus dibuang.
1: Kadaluarsa,
0: ya kan? Jadi si barang ini diperebutkan oleh banyak sekali orang. Pertama dibit 100 juta lewat, 200 juta lewat, akhirnya laku di harga 250 juta. Tapi ternyata orang ini belum puas nih. Iya kan? Orang ini ingin ngebit lagi barang yang lain. Barang yang lainnya ini sebuah barang yang sangat private, ya. Mungkin yang boleh punya itu yang 17 tahun ke atas.
1: Waduh, barangnya.
0: Barang lelang kedua ini adalah barang
2: gantungan kunci beli di Bali yang melambangkan kejantanan seorang pria.
1: Wah.
0: Apa ya?
1: Apa tuh gantungan kunci?
0: Gantungan kunci apa ya?
1: Coba deskripsiin deh
2: ada, bentuknya. Ada gantungan kunci, gantungan biasanya kunci, okay. Ada asbak.
1: Oh, ada asbak.
2: Iya.
0: Iya, bentuk apa yang kejantanan
2: bentuknya
0: pria tuh?
2: Bentuknya kayak ini, agak panjang gitu loh. Panjang, agak
1: berdiri,
2: ngelekuk sedikit
1: berdiri.
2: Gitu, tegang.
1: Oh ini
2: itu,
1: yang
2: biasa tuh ada banyak dijual.
0: Oh gantungan Ali. Kunci tongkat Ali Pak.
1: Oh tongkat Ali.
0: Iya. Tongkat Ali.
2: Alinya pakai babak nggak?
0: Nggak.
2: Gitu. Karena dia tuh udah mengidam-idamkan lama barang ini gitu untuk menjadi seperti back charm di tasnya.
1: Oh back charm.
2: Gitu.
1: Oh.
2: Ya
1: cocok
2: jadi.
1: Cocok sih.
0: Iya. Itu akan mengundang perhatian sekali.
2: Benar,
0: gantungan
2: gitu.
0: Ini.
2: Karena kan biasanya selama ini kan mungkin orang-orang itu menggunakan gantungan kunci kan kayak apa tuh? Cry baby,
0: iya.
2: Atau mungkin juga yang dulu tuh siapa tuh yang monster itu apa namanya tuh
0: baby monster,
1: monstering
2: bukan apa
1: monster,
2: sih namanya
0: udah
2: lupa lagi namanya apa namanya
1: mbak.
2: Aduh.
0: Ya udahlah pokoknya udah itulah.
1: Labu-labu.
2: Belabubu.
0: Labu-bu.
2: Itu dia yang kan orang-orang kan labubu, okay. Cry baby atau
0: nah, ini kejantanan pria.
2: Nah, ini adalah sebuah gantungan kunci lambang kejantanan.
0: Kenapa
2: pria.
0: Sampai dicari-cari sih
2: ya,
0: si barang ini?
2: Karena barang ini itu langka. Kan di sini gantungan kunci itu di bagian atas batangnya
0: batang tongkat Ali kan?
2: Ada ukiran.
1: Oke.
2: Nah, ukirannya itu menyerupai liuk-liuk yang membuat orang-orang itu terpana memandangnya.
0: Kayak urat ya?
2: Iya.
0: Kayak urat gitu, kayak bakso urat gitu. Betul. Loh.
2: Dan dia berhasil mendapatkan ini dengan harga 300 juta rupiah.
0: Gitu. Gila, mahal banget.
2: Tapi ternyata dia ngerasa kayak, masa cuma sampai di sini doang sih? Uangnya masih banyak. Karena dia punya uang sampai miliaran. Nah, akhirnya dia ketemu lagi barang berikutnya yang bisa dia beat. Dan barang itu ternyata lebih menggoda jiwa raganya. Barangnya adalah
3: Kacamata tembus pandang.
2: Banyak. Karena dia punya uang sampai miliaran. Nah, akhirnya dia ketemu lagi barang berikutnya yang bisa dia beat. Dan barang itu ternyata lebih menggoda jiwa raganya.

0: dibutuhkan untuk medis dan ini harganya mahal banget, tembus sampai 50M.
1: Wow. Mahal banget. Okay,
0: okay, okay, tapi okay. Ini enggak seberapa nih sama barang yang berikutnya bakal dilelang. Bentar,
2: si korus, apa namanya? Kok ini lagi? Si kacamata ini bisa ngelihat apa aja sih tembus barang ini?
0: Pertama dari
2: bisa ngelihat rekening orang enggak?
0: Wah, enggak tuh.
2: Biar ketangkep nih yang suka nyebutin uang-uang orang.
1: Wah, itu kayak belum tuh,
0: enggak ada teknologinya itu.
2: Kayaknya itu bisa deh, karena makanya harganya 50M.
0: Bener, tapi kalaupun ada pura-pura enggak lihat kayaknya nih, Pak.
2: Lanjut.
0: Lanjut. Nah, barang berikutnya.
2: Dapat enggak 50M nih dia?
0: Dapat.
2: Anjay, banyak banget.
0: Tapi ada barang berikutnya lagi yang
2: masih sisa duitnya masih ada.
0: Parah.
2: Gila sih.
0: Nah, barang berikutnya lagi ini lebih tinggi nih harganya dan barangnya itu adalah
3: kereta kencana.
0: Oh iya boleh.
2: Ngapain beli kereta kencana?
3: Karena kan dia udah punya kacamata, tembus pandang, dan dia juga harus melihat kereta kencana itu asli atau palsu.
2: Ini yang beli Ian Kasela nih.
4: Bisa jadi, bisa jadi kan Ian Kasela selalu pakai kacamata.
2: Itu.
3: Ya kan, betul. Karena konon katanya banyak barang-barang KW, jadi dia harus melihat ini kereta kencana ini asli atau palsu.
2: Oh.
3: Dan ternyata yang dia lihat dengan kacamata tersebut, di dalam kereta kencana itu ada sosok wanita. Yang dia lihat ternyata adalah
2: Little Bulu Ketan.
0: Little Bulu
1: lagi di dalam kereta kencana.
2: Iya.
1: Tiba-tiba jadi Little Bulu Ketan.
3: Oh, di dalam kereta itu.
2: Oh, iya.
0: Kacamata rusak ya.
1: Iya. Gimana tuh?
0: Masa yang dilihat Bulu Ketan tadi katanya cewek.
1: Iya.
0: Perempuan.
2: Little Bulu Ketan. Hai, ternyata Little, karena emang semanis ketan itu.
0: Yeah.
2: Si cewek itu manis banget. Ternyata adalah Little Bulu Ketan. Kan manis dong.
0: Oh iya benar.
2: Banyak yang suka.
0: Benar.
2: Walaupun sebenarnya enggak dibutuhkan ya.
0: Iya,
2: suka bener. Tiba-tiba nongol aja di saat yang tidak diperlukan.
0: Benar, benar. Lagi enggak lapar tiba-tiba ada dia.
2: Iya. Enggak perlu dikasih. Pokoknya dikasih aja, butuh enggak butuh yang penting cuan.
0: Itu dia.
2: Ya kan? Ini barangnya ini enggak perlu dilelang. Dia cukup ditangkap
0: karena
2: ditangkap karena
1: korupsi.
2: Kemana nih kok korupsi? Kan cuma kue.
1: Ceplosan ya aku ya.
2: Kan cuma kue.
1: Sorry.
2: Kan cuma kue.
4: Oh, kue bahannya dikurangi.
1: Iya, bahannya dikurangi, dikorupsi. Oh,
4: makanya
1: gitu.
4: Hasilnya juga enggak semanis itu.
2: Iya, hasilnya jadi banter.
4: Oh, thank you loh Ibu.
1: Iya, sama-sama.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Gua tonjok lu, Nul. Gua tonjok sumpah.
5: Yang baru di Iswara.

0: Dapatkan info lalu lintas terkini cuma di Suara Lantas. Selamat pagi sahabat suara, saatnya untuk informasi lalu lintas bersama saya Iksan di Suara Lantas. Baik, kita masuk ke informasi pertama. Situasi arus lalu lintas di Jalan Hasyim Asyari arah Roksi terpantau padat, sebaliknya terpantau ramai lancar. Kemudian situasi arus lalu lintas di daerah Pancoran arah Cawang, tol dalam kota dan arterinya terpantau padat, sebaliknya ramai lancar. Kemudian kita masuk ke informasi terakhir. Situasi arus lalu lintas di Slipi arah Semanggi dan di dalam tol dalam kota terpantau ramai lancar di kedua arahnya. Demikian informasi lalu lintas pagi ini. Patuhi aturan lalu lintas, pastikan kelengkapan surat-surat dan kondisi kendaraan Anda. Hati-hati di jalan dan tentunya selamat sampai tujuan. Saya Iksan untuk Suara Lantas.
1: Biar perjalanan kamu aman dan nyaman, dengerin terus Suara Lantas. Cuma di Iswara.

0: Dul! Dul!
1: Apaan sih ya? Berisik amat?
0: Lah ayo buruan, kok belum siap sih?
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Yeay, bukan itu Dul. Kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya, ayo lepas, cepetan.
0: Itu pakai dulu celananya.
2: 101,4 FM Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara barengan Kinos Gina masih di Suara Seru sampai jam 10.
1: Yes. Sekarang kita masuk ke keranjang Isuara.
2: Yes, betul sekali. Kali ini kita akan mempromosikan usaha UMKM-nya kamu.
1: Betul banget. Jadi kalau kamu punya usaha, terus abis itu ingin dipromosikan di sini, ya kan? Mau bagi-bagi informasi tentang usaha
2: Boleh.
1: Kamu, namanya apa, lokasinya di mana, monggo banget. Bahkan kamu bisa kirimin usaha kamu itu, ya kan?
2: Mm-hmm.
1: Misalnya kalau punya usaha makanan, yeah, atau punya usaha apa? Usaha, kalau ada yang punya usaha tuyul online nggak sih?
2: Adanya tuyul second ada.
1: Oh, tuyul second ada ya. Sekarang udah banyak di pre-love sih ya.
2: Udah banyak di pre-love betul. Tapi harganya ya turun banget sekarang.
1: Nah, itu dia. Kamu bisa
3: Kok tahu banget.
2: Hai. Kok ngomong tai?
1: Bukan, salah typo. Itu enggak sengaja kalau yang itu.
2: Jadi silakan kasih tahu usaha kamu apa aja, namanya apa, berlokasi di mana, dan buat yang mau ngirim juga boleh produknya ke Wisma MRA Jalan TB Simatupang lantai 6.
1: Betul.
2: Buat yang kirim nanti akan kita review dulu dan kita akan tag dengan Instagramnya Iswara.
1: Betul. Kalau ada yang tanya di TikTok kalau usaha jasa, jasa boleh juga.
2: Boleh.
1: Ya kan?
2: Boleh.
1: Gak perlu usaha bareng, usaha jasa mungkin misalnya kamu bisa bikin apa ya? Kalau jasa itu contohnya
3: satu
1: apa
3: suruh
1: ya?
3: Apapun yang disuruh kita bisa.
1: Iya.
2: Palu gada
1: apa lu mau gua ada.
2: Okay.
1: Jadi nanti WhatsApp aja ke kita di 0

0: FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Sahabat suara, masih di suara seru ya barengan Kinos Gina. Dan sekarang sudah memasuki jam 9 lewat 10 menit.
1: Betul.
0: Seperti janji kita sebelumnya, kita akan masuk ke keranjang Isuara, di mana kita akan mempromosikan, kita akan jualin produk-produk UMKM punyanya sahabat suara yang udah dikirimkan dan udah kita filter juga ya.
1: Betul.
0: Dan yang pertama produknya adalah produk parfum.
1: Yes, kita langsung ngobrol sama brand directornya. Ini ada Bobby. Halo.
2: Halo, selamat pagi.
0: Selamat pagi, Bos Bobby.
2: Pagi.
0: Kamu tinggalnya di Condet ya?
1: Kenapa? Karena jualan parfum ya.
0: Karena jualan parfum.
1: Itu dia. Ini parfumnya namanya Manfa. Sebutnya Manfa.
2: Yes.
1: Benar. Nama panjangnya Manfaat.
2: Filosofinya salah satunya itu, yang kedua akronim.
1: Akronim?
0: Akronim apa?
1: Akronim apa?
2: Akronimnya, nama foundernya Mandira dan Fahmi.
0: Oh, Mandira dan Fahmi. Lah kok, tapi mas namanya Bobby?
1: Karena kan brand director.
0: Oh, brand director.
1: Ownernya namanya Mandira
0: nih. Ini udah profesional nih.
1: Fahmi.
0: Oke. Okay. Namanya Manfa, terus ini parfumnya ini...
1: Udah dari kapan ini?
0: Iya.
1: Berdiri si parfum ini?
2: Ini baru 2 bulan kita dagang.
1: Serius? Ini baru 2 bulan?
2: Pas banget.
1: Ya, kenapa kepikiran bikinnya parfum?
0: Nah,
2: awalnya emang sebenarnya si founder itu udah bermain bibit.
1: Oh, jadi bibit
2: pengen bikin finish produk, so ya kita lihat aja.
0: Oh,
1: jadi emang udah main bibit-bibit parfum ya?
0: Oke.
1: Oh gitu.
0: Terus ada tiga.
2: Kuenya masih banyak, kayaknya kan kalau untuk parfum lokal gitu.
0: Oh iya.
1: Oke.
0: Dari 3 produk yang dikirim, yang langsung bisa kita langsung tes lah gitu secara langsung. Ini ada 3 dan ukurannya sama. Apakah semua produk-produk Manfa ini ukurannya sama atau macam-macam?
2: Yang aku kirim itu 30 mili, tapi kita ada yang 50 mili.
0: Oh, 30 dan
1: 50. Ada dua ukuran.
2: Ada ukuran.
1: 30 sama 50 mili gitu ya?
2: Iya.
1: Kalau variannya cuma 3 ini aja yang dikirim ke kita atau ada lagi varian lainnya?
0: Varian wangi ya maksudnya?
2: Variannya masih 3, baru male, unisex, sama female.
1: Oh, ya ada male unisex.
0: Yang male yang mana?
1: Iya, yang tutup apa?
2: Male yang hitam.
1: Oh, yang tutup hitam. Terus kalau female?
2: Female yang pink.
1: Oh, female yang pink, berarti yang unisex itu justru yang tutup putih ya?
2: Iya, biar netral.
0: Oh,
1: malah
0: gitu.
1: Kok menurut aku yang tutup putih itu malah lebih ini ya, lebih female ya?
2: Lebih female,
1: iya.
2: Banyak insight juga kok.
0: Oke, okay.
1: Oh, gitu.
0: Terus untuk arah dari wewangiannya ini ya, ini ya. Arah kiblatnya kemana nih?
1: Arah kiblatnya.
0: Influence-nya. Mungkin dari, kan ada parfum yang hampir semuanya itu bawa aroma-aroma kayu.
1: Wah. Ya. Nah,
2: iya.
0: Kalau ini Manfa apa nih?
1: Apa ini aja random aja, ada yang aroma kayu, ada yang aroma citrus, ada yang aroma apa gitu enggak?
2: Pas lagi develop sih, kita kan namanya kalau parfum itu ada inspiration sama creation. Inspiration itu kayak parfum dupe ya, yang lokal tapi dia bikin semirip mungkin 99% mirip gitu. Kita bikin creation.
0: Jadi
2: itu kita bikin, kita ngulik sendiri kira-kira 6 bulanan. Karena bibit kita dari Prancis, jadi kita pengen wangi kita itu kalau nggak Prancis ke arah Timur Tengah.
1: Tapi iya lagi benar. Jadi ini bibitnya nggak dari Indonesia, tapi dibuatnya di Indonesia.
2: Iya, tapi tetap murah.
1: Boleh tahu nggak sih harganya satunya berapa sih, Kakak Bobby?
2: Yang 30 mili 195 ribu, yang 50 mili 295 ribu.
1: Dan itu sama untuk semua varian parfumnya, harganya sama 195 sama
0: aja.
1: 295 ya?
2: Sama Kak, sama.
1: Okay.
0: Iya betul. Oke, okay, terus tadi ada nanya juga dari TikTok, berapa lama ketahanan si wangian ini bertahan di tubuh kita?
2: Kalau kita semprot di baju ya lebih lama, kalau di kulit dia kita 6 sampai 8 jam.
0: Kalau di baju atau di pakaian berapa tadi?
2: Di baju sih bisa sampai 24 jam ya kalau enggak dicuci bajunya.
0: Okay, sedangkan kalau di kulit sampai 6 jaman.
2: Iya, 6 sampai 8.
1: Dan ini eau de parfum ya, bukan eau de toilet atau bukan kayak body spray atau cologne gitu, bukan ya?
2: Bukan, dia udah parfum. 35 banding 65.
1: Oke, terus kalau ini ada yang nanya, kalau yang paling best seller tuh aroma apa sih Kak Bobby?
2: Yang perempuan itu, yang Aurelium.
1: Itu emang enak lagi. Aku suka nih yang tutup pink kan berarti?
2: Iya, itu jagoannya.
0: Oke, Mas Bob, ini kan kalau gue sama Gina kan bisa langsung nyium langsung ya, merasakan langsung aromanya. Tapi buat teman-teman yang lagi dengerin Iswara mungkin, atau mungkin lagi nonton di TikTok Iswara, boleh dikasih bayangan nggak? Contoh nih misalnya yang warna hitam yang namanya Nocturne, itu aromanya seperti apa?
1: Lebih digambarkan, apa iya.
2: Jadi kalau di parfum kan ada tiga notes ya kita nyebutnya ya. Yeah. Berarti yang di atas yang cuma bertahan 5-15 menit, di tengah yang cuma 2-3 jam, baru terakhir di bawahnya yang paling lama itu.
1: Okay.
2: Kalau Nocturne itu dia awalnya dia fresh, pasti kayak sporty karena dia ada lemon, ada mandarinnya. Kalau di terakhirnya dia ada emasnya, ada sandalwoodnya juga ada, yang tadi Masya bilang tuh, kakaknya bilang.
0: Oh, sandalwood
2: kan, bobo wood itu terakhirnya dia.
0: Bikin tenang, bikin relax ya. Padahal awalnya seger, oke.
1: Iya, itu bener lagi.
0: Iya.
1: Nah, kalau misalnya yang tutup pink nih.
0: Yang pink.
2: Aurelium itu juga tetap dia di depannya, fresh note-nya tuh ada orange, ada melon. Kalau terakhirnya dia ada vanilla, makanya rada manis.
1: Iya.
2: Dan tapi ada smoky wood-nya juga, kita nggak lupa taruh smoky wood di situ.
1: Nah, itu bau-bau wood.
2: Bedanya tadi sandalwood, kalau yang ini smoky wood.
1: Tadi sandalwood, yang ini smoky wood. Ada sepatu wood nggak?
0: Alah, sepatu wood itu sepatu wood.
1: Kalau misalnya yang
0: terakhir.
1: Luminosa.
2: Luminosa, yang pertamanya dia ada mango, ada nutmeg juga, baru terakhirnya cedarwood sama vanilla.
1: Oh, jadi ujung-ujungnya tuh baunya lebih ke wood-woodan gitu ya.
2: Supaya
1: iya,
2: gitu,
0: ada,
2: lama,
0: ada
2: gitu.
0: Esensi membuat tenangnya juga berarti dari tiga-tiganya ini.
1: Hangat, ada kehangatan. Jadi kalau kamu tidak mendapatkan kehangatan atau kasih sayang di luar sana dari orang-orang tercinta kamu, cukup dari
0: pakai ini
1: aja kamu bisa merasakan kehangatan.
0: Kalau wood atau kayu itu sahabat suara, efeknya itu bikin tenang. Jadi kalau kamu pakai parfum ini, insya Allah bikin orang-orang sekitar kamu tuh tenang dan nyaman sama kamu.
1: Manis. Dan by the way, ini bisa dapat di mana nih Kak Bobby? Parfum-parfumnya kalau mau beli?
2: Alhamdulillah di semua e-commerce udah ada di marketplace.
1: Oke. Udah ada toko offline-nya belum?
2: Belum ada toko, tapi ya soon mungkin kalau penjualannya udah.
1: Amin. Jadi intinya di semua e-commerce itu udah ada ya?
2: Udah.
0: Ibu pilih yang mana dari tiga ini?
1: Aku, pokoknya kalau aku, kalau diurutin, aku nomor satu yang tutup pink.
0: Yang cewek ya.
1: Nomor dua tutup hitam.
0: Yang cowok.
1: Nomor tiga tutup putih.
0: Ini seks. Kalau aku yang paling atasnya langsung aja yang putih.
1: Kenapa?
0: Yang luminos.
1: Kenapa?
0: Karena kinos, nosnya itu adalah luminos.
1: Si kinos bisa aja lu masuknya begitu. Baiklah. Kalau gitu Kakak Bobby, terima kasih banyak ya.
0: Sukses terus.
2: Makasih juga ya semuanya.
0: Iya, sama-sama.
1: Buat Manfanya.
0: Salam buat Mas atau Mbak Man.
1: Mandira dan
0: Fahmi ya.
2: Nanti aku salamin ya.
0: Terima kasih.
1: Dadah.
0: Terima kasih Mas Bobby.

0: Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
2: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBB P2 Jakarta sekarang.
1: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
2: Buat kalian yang belum bayar PBB P2, jangan lupa ya, soalnya PBB P2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
1: Apa? Diskon 5%?
2: Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBB P2 di kanal pembayaran favorit kalian. Bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
3: Pasangan baru dan keseruan yang baru pastinya.
4: Bareng Nikta Gina
3: dan Rizky Kinos di Iswara.

0: Om Indra mah nyuruh gue yang ngomong. Penyiar lu ada dua, suruh yang satu lagi ngomong. Kan gue lagi sibuk buka risoles nih.
1: Masa sebelum gue nyanyi mulu.
0: Allahu Akbar, kerja lu. Nyanyi mulu, nyanyi mulu.
2: Welcome back to 101.4 FM Suara Jakarta. Tadi kan lagu kesukaan aku, Mas. Jadi aku nyanyi dulu gitu loh.
0: Ya sambil ngomong juga dong, disapa sahabat suara, diajak penyiar, nyanyi juga bareng-bareng.
2: Penyiar satu sibuk nyanyi, satu sibuk buka risol.
0: Iya, soalnya.
2: Iya.
0: Ini kan abis ini kita mau membahas masih di keranjang Iswara.
2: Iya.
0: Membahas produk UMKM berikutnya. Tadi kan udah parfum.
2: Iya.
0: Ada Manva. Kalau sekarang produknya adalah risol dari
3: Meli.
0: Namanya risol Meli.
3: Jadi namanya apa ya, belum rencana sih mau bikin.
0: Jadi belum ada nama?
3: Iya belum.
0: Oke. Okay.
2: Jadi risol no name ya?
3: No name.
0: Lah terus kamu jualannya no gimana kalau belum ada nama? Di paling Instagram?
3: Di IG, kalau enggak di WhatsApp.
0: IG-nya apa?
2: Oh
0: IG-nya kamu pribadi. Yeah.
2: Oh gitu. Itu kalau yang dari sejauh mata memandang aku ya, itu cabenya gede-gede banget.
0: Yoi.
2: Cuma cabai-cabai gendut.
0: Iya.
2: Panjang lah gitu cabai.
0: Berarti ini by order ya, by PO ya. Oh. Iya, tapi kepikiran enggak kamu bikin akun sendiri ya, misalnya namanya Risol Meli atau misalnya Risol Mama Meli. Dulu kita punya kreatif.
2: Surabi.
0: Enggak, punya kreatif namanya iya. Uca.
2: Uh-huh.
0: Mamanya jualan risol juga.
2: Iya.
0: Dikasih nama Risol Mama Uca.
2: Nah, itu.
0: Gitu. Jadi kalo dia punya ini akun Instagram sendiri tuh untuk pesen.
3: Iya, betul. Jadi aku ordernya sih untuk sementara ini ke WhatsApp dulu.
0: Nah,
3: WhatsApp
0: maka dari dulu. Itu
2: maka dar tuh.
0: Tujuan kita kali ini adalah kira-kira apa nama yang tepat untuk risolnya Meli?
2: Risol Meli. Risol Meli guguk kemari.
0: Itu Heli guguk. Coba kasih tahu apa yang membedakan. Bentar ya, kalau secara visual aja sahabat suara ya, kita jelaskan. Ini yang beda dari risol lain adalah size-nya jumbo.
2: Iya, itu yeah. Kalau makan itu kenyang kayaknya ya.
0: Kenyang sih.
2: Betul.
0: Udah gitu cabai rawitnya gede-gede sahabat suara. Ini yang kalau di TikTok bisa lihat ya. Tuh, segede gini.
2: Kasih lihat cabainya dong.
0: Gede banget cuy.
2: Cabenya di mana bisa dapat cabai-cabai gendut gede begitu, Mel?
3: Wow, ini sih ya kebetulan emang lagi ada yang versinya jumbo banget.
0: Oh. Iya. Ya, jadi iya ini kalau enggak salah namanya cabai rawit Empu Gandring.
2: Karena gede.
0: Gede banget. Gede. Segede iya. Kerisnya Empu Gandring.
2: Segede kerisnya Empu Gandring bisa.
0: Iya kan?
2: Nah, yang membedakan risol kamu sama risol-risol lain apa?
0: Selain
2: ini,
0: ukurannya coba? Besar ya atau jumbo?
3: Ya, selain ukurannya jumbo itu sih ya mungkin orang-orang juga sih ya dari customer juga pada seneng banget ya karena memang
0: apa,
3: udah
0: isinya
3: udah
0: banyak kasnya. Atau mungkin isiannya gue bikin beda nih, gue risolnya ada kejunya atau apa yang bikin beda risol kamu?
3: Ya ini yang bikin spesialnya isinya sih melimpah banget di dalamnya.
2: Dan isinya itu apa, Mel?
3: Isinya ada kentang, ada wortel, ada sayuran.
0: Satu
3: itu.
0: Varian atau beberapa varian?
3: Ada satu varian.
0: Satu
3: sih.
0: Varian, ya. Tapi fokus,
2: ya.
0: Dibikin spesial dan juga istimewa.
2: Ada isinya tiket pesawat pulang pergi Jakarta-Bali nggak?
0: Nggak ada.
2: Nggak ada ya?
0: Nggak ada.
2: Aku lagi pengen liburan.
0: Ada satu voucher PCX warna merah.
2: Itu motor saya! Motor saya itu! Nah, jadi kalau misalnya mau beli, via WhatsApp ya sejauh ini ya.
0: Okay.
2: Atau kalau enggak bisa DM ke Instagramnya
3: Instagram
2: Meli
3: juga.
2: Gimana
3: betul.
2: Ininya spelling Instagramnya?
3: Boleh @
2: iya.
3: Meliana _
2: iya.
3: 1098.
2: Meliananya gimana?
3: MELI ANA
2: Meliana _
3: 1098.
2: Dan variannya baru satu ya, baru yang ini doang. Tapi biasanya kalau orang tuh kalau bikin satu varian itu tuh berarti
0: fokus.
2: Iya fokus seperti ya. Itu benar.
0: Kita langsung honest review.
2: Berhubung
0: udah ada depan mata kita dengan kondisi datang hangat.
2: Bilang aja lu lapar Rizky. Pakai honest review lu.
0: Udah kayaknya ngiler deh tadi ngelihatnya ya. Masih hangat
2: iya,
0: kan? Kita cobain ya. Bismillahirrahmanirrahim.
3: Mana?
2: Mantap cabenya dong. Yang panjang banget itu.
0: Capek.
2: Kenapa?
0: Capek pedes.
2: Masa sih?
0: Coba ya.
2: Bisa dia makan sendiri. Yang depan gak kebagian nih.
0: Bener.
2: Iya.
0: Isinya banyak banget.
2: Masa
0: loh.
2: Sih? Melimpah ya. Oh
0: melimpah.
2: Iya. Wih bener lagi. Bener sahabat suara, ini tuh kalau bisa biasanya kalau kita beli risol kadang-kadang itu kan kelihatan kayak lapisan tepungnya tuh banyak gitu,
0: banyak,
2: ya kan?
0: Banyak, betul.
2: Nah kalau ini bahkan kayak tipis banget sih pelapis risolnya, justru isiannya yang penuh
0: banyak,
2: banget
0: betul.
2: Itu dia. Banyak. Kagak ada starting kamera no tulisannya.
1: Ada
2: ini.
1: Tuh. Masa
2: sih? Nih tuh, tuh. Ya kan? Coba lihat ya. Coba aku makan dulu ya.
0: Selain sayuran ada apa lagi, Bun? Isinya? Ada ayamnya atau ada ini dia sayuran aja?
3: Sayuran aja.
0: Aja. Oke. Okay.
2: Oh iya sayuran. Ada telur ya?
3: Ya betul, telur juga ada.
0: Ada telur, ya ada sayuran. Oke, sayurnya ini ada wortel, ada buncis, ada apa lagi nih? Yang putih-putihnya apa ya? Yang warna ini apa
3: yang
0: nih?
3: Putih kentang. Itu ada campur kentang, ada, ada tahu juga.
2: Aduh. Oh ada tahunya. Nah itu.
0: Oh, ada tahunya.
2: Yang betul. Agak beda. Yang jadi beda, risol iya. Itu ada
0: biasanya
2: tahunya.
0: Pakai tempe ya?
2: Nggak ada.
3: Spesial gitu.
2: Biasanya cuma kentang, wortel. Terus apa lagi ya? Kentang, wortel,
3: ada
2: kentang,
0: wortel,
2: telur.
3: Ada telur.
0: Tahu.
2: Kalau ini ada tahunya, ada tahunya. Nah itu yang membedakan.
0: Oke. Okay.
2: Satunya
0: harga.
2: Berapa?
0: Harganya?
3: Satunya aku jual sih 10.000.
0: 10.000.
2: 10.000.
0: Worth it lah ya, karena besar sih kayaknya satu kenyang ini.
2: Yeah. Kamu jualnya persatuan gitu atau ada paketannya gitu?
3: Ada persatuan juga, ada paketan juga.
0: Oh boleh, beli satuan boleh?
3: Boleh, boleh, okay. Boleh.
2: Ya. Kalau paket harganya lebih murah?
3: Kalau paket sih
0: enggak, sama aja.
2: Ya kalian kan misalnya sama, kalau ya. Satu 10.000, misalnya paket beli 3 jadi 15.000 gitu kali mas?
0: Enggak. Cuman ada bundlingnya. Satu kan 10.000, ya. Kalau beli 10, nah harganya jadi berubah jadi 100.000.
2: Emang itu emang bukan, itu 10 kali 10 memang jadi 100.000.
0: Ya kan berubah, aku bilang berubah. Dari 10.000 jadi 100.000. Kan aku bilang berubah.
2: Meli, kita ngobrol lagi aja yuk gitu. Udah sebel banget.
0: Langsung kemana nih kalau mau PO?
3: Langsung at Meliana underscore 1098. Boleh ke via WhatsApp juga boleh.
2: Okay. WhatsAppnya kemana nih?
0: Kamu
2: boleh tahu gak? Boleh
0: di on airing
3: gak? Nomornya dari DM-nya aja.
0: DM-nya
2: oh,
0: aja.
2: Dari DM aja. Ya, jadi DM
0: lagi,
2: dulu ya.
0: At Meliana
2: underscore.
0: Double L gak sorry?
2: Enggak.
0: Oh enggak.
2: M-E-L-I-A-N-A underscore
0: 1098. Oke, itu dia. Tuh. Ya kan? Ada di ini? Mungkin di GrabFood, GoFood.
3: Aku pakai Pexel.
0: Oh, pakai Pexel. Oh, biasanya
2: dikirimnya pakai. Jadi dikirimnya dalam keadaan sudah matang atau bisa frozen juga?
3: Bisa frozen juga bisa.
2: Oh, bisa frozen juga. Berarti menarik. Bisa kirim keluar kota dong kalau frozen.
0: Aduh enggak rekomend lu, jangan sayang.
2: Serius.
0: Jangan takut rusak.
3: Untuk sementara belum bisa. Jadi ke Jabodetabek aja.
0: Jabodetabek.
2: Oke. Okay,
0: siap, silakan. Add Meliana
2: underscore 1098.
0: Silakan dipesan.
2: Terima kasih Kakak Meli. Terima kasih.

0: Apa sih?
1: Ini namanya suara seru, Mbak.
0: Apa itu suara seru itu? Ganggu ini di kuping aku ini.
1: Makanya dengerin Iswara. Ada Rizky Kinos dan Nikta Gina.
0: Sekarang minta tolong dengerin lagi. Masih siapa?

0: Melayang lah sahabat suara pagi hari ini. Udah mau bawa sarapan, dibawain makanan risoles lagi tadi sama Melly. Dikasih wewangian lagi sama Manfa.
1: Dan bahkan kamu juga bisa melayang ke udara, mungkin pindah kota, pindah provinsi ya kan. Karena sekarang kalau mau menuju ke bandara itu tarifnya gak terlalu mahal loh.
0: Berapa emang?
1: 3.500 lagi dulu. Masa uji coba.
2: Itu dulu.
1: Oh itu dia. Sekarang jadi 200 perak. 200.000.
0: Sekarang jadi 15. Coba yang benar, coba yang benar. Lagi ngomongin apaan sih?
1: Tapi tadi bridging aku masuknya bagus kan?
0: Bagus. Bagus ya? Tapi enggak lanjut.
1: Sorry. Jadi kan waktu itu kan kita pernah info tentang adanya bus Trans Jakarta yang Blok M Bandara Soekarno-Hatta.
0: Dari Blok M ke Bandara Soekarno-Hatta.
1: Iya. Ya. Kan udah diresmiin tuh tanggal 12 Maret 2026 kan?
0: Oke.
1: Okay. Waktu uji coba itu kan tarifnya 3.500.
0: Betul.
1: Nah, akhirnya nanti per 1 September nih hari ini,
0: iya.
1: 2026,
0: iya.
1: Tarifnya itu jadi tarif resmi ya.
0: Astagfirullahaladzim, naiknya kok 11.500?
1: Iya, jadi 15.000. Itu dia. Kan jauh mas dari Blok M,
0: iya,
1: ke bandara.
0: Iya sih, make sense sih.
1: Jauh gak sih?
0: Jauh.
1: Emang iya jauh?
0: Jauh cuy.
1: Kayaknya gak terlalu deh.
2: Jauh.
1: Masa sih?
2: Jauh.
1: Kok bisa 15.000 sih?
2: Nah, harusnya berapa?
0: 15.000, berkanya 15.000 untuk jarak segitu jauhnya menurut gue masih make sense sih. Masih emang murah, iya. Menurut gue.
2: Worth it banget.
1: Tapi kalau menurut pengguna bus Trans Bandara ini ya, bilang katanya tarif itu sih masih sepadan dan lebih murah dibandingkan moda transportasi lain.
0: Iya kan,
1: gitu.
0: Betul kan.
1: Kan ada juga bus-bus yang apa kayak Damri. Apa gitu,
0: Popaja.
1: Kan menuju ke bandara gitu, itu lebih mahal ya?
2: Damri, aduh lupa lagi gue, kisaran di atas 80.000 kayaknya.
3: 9.
1: Yang benar.
3: 95.
2: Yes,
1: yang benar.
2: Iya,
1: yeah, itu Damri sekarang. 95.000. Yeah. Mahal juga, yeah. Ya.
2: Kalau
3: dari Gambir ya.
1: Dari Gambir. Damri.
0: Tapi ini tuh banyak ibu-ibu hamil naik tuh Damri.
1: Kenapa?
0: Karena dalam kata Damri, Damri itu mengidam.
1: Aduh.
2: Damri 60 sampai 200.000 tergantung jarak.
0: Iya, makanya kalau dikasih 15.000 iya, masih murah lah.
1: Iya sih, dibanding taksi online juga. Tapi sama ojek online juga.
0: Hah?
1: Berhenti. Ya berhenti di ininya, pasti. Di halte-nya lah pasti.
0: Iya.
1: Cuman kan maksudnya sekalipun berhenti harusnya enggak macet juga kan, namanya dia punya jalur sendiri Trans Jakarta. Lihat dia lewat jalurnya Trans Jakarta.
2: Di
1: kan?
2: Luar nih lewat jalur Trans Jakarta, cuman kayak masuk tol nih dia.
3: Masuk tol.
1: Oh,
3: kan
1: masuk tol. Iya.
0: Tapi ada berhenti-berhentinya tetap ya.
1: Ya berarti 15.000 cakep.
0: Semua
1: sih.
0: Semua ada berhenti-berhentinya. Yang ada berhenti-berhentinya cuma satu.
2: Apa tuh?
0: MBG.
4: Yang baru di Iswara.

0: RRI Suara, suara warga Indonesia.
1: Bosen ya? Dengerin deh suara seru.
2: Cuma di Isuara.

0: Ini dimana kita per hari ini memasuki bulan baru, bulan September. Tapi ini versi barunya ya. Jadi September Ceria pertama kali dinyanyikan itu kan sama Vina ya?
1: Vina Panwinata.
0: Sama Tante Vina. Tapi sekarang di-recycle lagi sama Laluna.
1: Itu dia.
0: Gitu.
1: Lagu-lagu lama tuh everlasting ya ternyata.
0: Betul.
1: Ya. Cakep ya.
0: Minimal, minimal. Begitu dengerin bikin kita tuh singelong.
1: Ah gitu. Itu dia.
0: Tahu nih lagu ini gitu.
1: Ya
0: by the way sekarang udah 9.59 berarti waktunya kita untuk
2: Lelang.
0: Enggak, udah
2: besok.
0: Oh, besok ada lelang.
2: Kita mau pamit dulu.
0: Kita belum beresin barang dulu buat besok lelangan lagi. Kemarin koper udah habis.
3: Butika ingetin lupa.
2: Oh, Butika. Iya,
3: Butika. Butika masih ada enggak? Masih di rumah kan?
1: Butika aduh, banyak barang-barang buat lelang.
3: Tolong dibawa hari ini. Lu enggak ngingetin sih.
1: Iya. Kayaknya besok gue bawa. Ntar besok ada truk kontainer deh datang ke
0: Oh gitu. Banyak banget. Yang kemarin nungguin dan nyariin baju-bajunya Uta sama Uti, yang masih bagus-bagus, besok betul, siap kita bawa ke sini dan kita lelang ya.
1: Kita juga kalau enggak salah ada rencana lelang mobil, rumah, segala macam juga kita lelang ya.
3: Motor gue.
1: Motor juga ada ya.
0: Kenapa dilelang? Rumah kita mau tinggal di mana dulu?
1: Oh, ya enggak apa-apa nanti kita ganti lagi aja, kita tinggal lagi dulu di sini di radio santai. Gitu yang penting kan ada pemasukan aja gitu.
3: Ya kan? Tinggalnya di sini radio gitu. Santai.
0: Mulutnya suka enggak pakai ini, enggak sekolah.
3: Iya.
0: Bye-bye lo. Jadi doa lo. Coy. Terima kasih sama Suara yang udah nemenin Kinos Gina, baik di Iswara, baik di TikToknya Iswara atau mungkin lagi streaming dimanapun kamu berada. Mudah-mudahan hari Selasa ini berjalan dengan
1: lancar.
0: Selasa.
1: Berjalan dengan Selasa. Ah repot Rizky, makan durasi nih buat
0: Mudah-mudahan Selasa ini membuat kamu menjadi Selasa dunia milik berdua ya.
1: Ah sama enggak? Udahlah ya kita
0: pamit. Ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you tomorrow.

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Pagi Ilham, dulu pernah bohong sama istri, bilangnya kerja, padahal sebenarnya mancing di laut dari pagi buta sampai malam. Ketahuan karena Doi nelpon tapi nggak pernah nyambung. Jadi khawatir dia nyamperin ke kantor dan akhirnya tahu saya mancing sama temen. Pasti tahu dong reaksi istri saya kemana.
1: Ilham, kamu tadi persis kayak yang aku ceritain. Tapi kan kalau kamu kan sama temen. Kalau suami aku itu gak mancing ke laut, dia lihat peternakan kambingnya. Tapi sama mantanin tadi aku cerita itu loh. Katanya udah putus, tapi ternak kambingnya dilihat terus bareng, ya kan?
2: Gak mau kelewatan kan?
3: Makanya dengerin terus suara-suara
2: setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Emang ada ya lagu perjuangan yang masih relate sampai sekarang?
1: Wah, banyak lah. Beberapa lagu perjuangan masih sering kita dengerin karena pesannya tetap relevan. Kayak Indonesia Raya, karya W.R. Supratman, yang jadi simbol persatuan bangsa sejak Sumpah Pemuda. Terus ada juga Hari Merdeka. Itu kalau kalian tahu, 17 Agustus 1945 tuh. Karya Husein Mutahar yang selalu bikin suasana kemerdekaan terasa semangat. Ada juga Bagimu Negeri, karya Kusbini, tentang pengabdian tanpa pamrih untuk Indonesia. Terus ada Maju Tak Gentar, karya Kornel Simanjuntak, yang mengajarkan keberanian menghadapi tantangan. Sama Halo Halo Bandung, yang lahir dari semangat rakyat mempertahankan kemerdekaan dalam peristiwa Bandung Lautan Api. Nah, walaupun lagunya sudah puluhan tahun, pesannya tentang persatuan, cinta tanah air, dan semangat pantang menyerah masih relevan sampai sekarang.
0: Oh, jadi gitu.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Bersedia 10 lagu keren sikat.
3: Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Hai hai, Farah Fairo, sahabat suara ya. Seperti biasa hari ini sudah hadir lagi untuk lanjut temenin siangnya kamu sampai jam 2 nanti.
4: Andai saja aku masih punya kesempatan kedua.
3: 1 September 2026, duh tanggalnya muda banget ini. Apakah keuangan juga semuda tanggalnya, sahabat suara? Atau justru sudah kembali merana? Kita nikmati aja hari ini ya. Pastinya ditemenin sama lagu-lagu enak. Yang pusing-pusing digeser dulu pusingnya, kita refreshing. Satu lagu dari Tangga dengan kesempatan kedua udah ngantri di 10 lagu keren, bakal nemenin kamu. Terus saya juga punya koleksi dari Tulus dengan Teh Hijau, dimainkan sebentar lagi. Abis saran dulu ya, memulai perjumpaan kita dengan Nothing Lasts Forever.

cinta. That was Sheryl Senavia, Siapa Yang Suruh Jatuh Cinta. Barengan sama Farah yang masih nemenin di Iswara. Gak cuma on air, saya juga sekarang lagi live TikTok. Jadi buat kamu yang mau seru-seruan di TikTok bisa langsung melipir ke iswara.network ya. Tadi kalau judul lagunya Sheryl Senavia, Siapa Yang Suruh Jatuh Cinta. Kalau pertanyaan netizen kepada orang-orang yang ngebakar hutan, siapa yang suruh dibakar tuh hutannya? Kira-kira apakah jawaban akan kita temukan, sahabat suara, atau justru akan seperti biasa angin lalu? Tapi semoga aja bisa ada lah ya hasilnya. Jadi kita bisa lebih tenang lagi berkegiatan. Sambil lanjut temenin siangnya kamu, satu lagu dari Hindia dulu ya, Everything You Are, enjoy.

0: was the rain. Semoga dia bahagia bareng sama Farah. Dan satu lagu tadi sekaligus menutup 10 lagu keren. Namun kebersamaan kita masih akan berlangsung sampai nanti jam 2 Sahabat Suara. Jadi pastiin kamu di sini aja, gak kemana-mana. Dan semoga kamu bahagia juga mendengarkan lagu-lagu yang sudah kami siapkan, yang sudah diputarkan juga, sambil menikmati hari Selasa ini ya, dimana awal bulan. Mungkin banyak rencana-rencana yang sudah makin dekat dengan harinya. Semoga semua berjalan dengan lancar juga Sahabat Suara. Tapi yang paling penting harus menjaga kesehatan ya, karena di kondisi sekarang tuh kitanya udah ngerasa udah maksimal banget nih ngejaga kesehatan, tapi lingkungan kita kayaknya memaparkan hal-hal yang bisa berpotensi bikin kita jadi gak sehat. Makanya harus double banget ya sekarang. Pokoknya stay safe dimanapun Sahabat Suara berada ya. Sambil lanjut lagi nemenin kamu, bakal ada lagu dari Coklat Dengan Luka Lama dimainkan kurang lebih 1 menit dari sekarang. Jadi jangan kemana-mana.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Ada suara yang tidak pernah benar-benar pergi. 40 tahun, ribuan cerita, satu suara yang terus terngiang dari generasi ke generasi. Meski lantunan hits, cantik, tak akan terganti. Titik Nadir, mantan terindah, bukan sekedar deretan lagu hits, tapi jejak dari setiap soundtrack yang menemani kisah cinta, persahabatan, keluarga, hingga perjalanan hidup lintas generasi. Kini, seluruh perjalanan itu akan dirayakan dalam satu malam paling bersejarah dan terbesar. Konser Kahitna 40 tahun. Sabtu, 5 September 2026 di Nusantara International Convention Exhibition, NICE, PIK 2 Jakarta, pukul 8 malam. Dapatkan tiketnya sekarang juga di guehadir.id. Get yours sebelum kehabisan, karena momen seperti ini hanya terjadi sekali, dan ini konser terbesar Kahitna selama 4 dekade. Konser Kahitna 40 tahun dipromotori oleh Enjoy Life Experience, juga didukung oleh
1: Suara Warga Indonesia.
3: Iswara. Iswara, Suara Warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

Alternatif 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Masih bareng sama Farah Virus di suara That Was Randy Pandugo dengan Senandung Lara. Lagunya baru aja nemenin siangnya sahabat suara. Dan mungkin judul lagu Randy barusan yang bagian kata Laranya tuh relate banget ya sama saudara-saudara kita yang terdampak kebakaran hutan itu yang terjadi beberapa waktu terakhir. Dan sampai hari ini isunya, bahkan bukan isunya, kejadiannya masih ada. Situasinya juga makin memanas, bisa dibilang seperti itu sahabat suara. Gimana enggak, karena ternyata beberapa orang ya, kalau kita ngecek deh di taman sosial media, terutama kalau saya ngeceknya di Threads, itu ada yang membagikan juga tangkapan layar dari CCTV warga gitu ya, di tanggal 31 Agustus kemarin, bahwa ternyata kebakaran hutan yang terjadi itu gak semata-mata karena cuaca, tapi memang ada orang, oknum yang melakukan pembakaran itu gitu loh. Kemudian karena cuacanya panas, jadi makinlah tuh apinya membara gitu. Ini ada beberapa sahabat suara juga yang bergabung di TikTok ya. Kebetulan masing-masing dari sahabat suara yang gabung nih, beberapa diantaranya tuh berlokasi atau tempat tinggalnya di daerah Kalimantan. Tadi ada juga Aulia yang minta doanya gitu ya, supaya bisa cepat reda di sana, teratasi juga gitu. Karena katanya asapnya udah mulai masuk ke dalam rumah, jadi dampaknya sesak, terus matanya juga perih. Ya iyalah ya, kita gak usah ngomongin asap kebakaran hutan. Kalau ada orang nabun aja kita udah kesel banget sahabat suara, ya gak sih? Bahkan kita bisa sampai batuk-batuk karena asap nabun. Nah ini hutan yang sebegitu luasnya terbakar gitu loh. Gimana gak berdampak ke semuanya, ke kesehatan terutama ya. Dan ada beberapa juga informasi yang kemarin saya baca ya, kalau dari negara tetangga yang terdampak asapnya ke mereka gitu atas kebakaran hutan yang di Indonesia, mereka tuh banyak sekali mengambil keputusan seperti misalkan sekolah itu daring, jadi online aja, karena memang metode itu kan kita sudah lakukan pada saat COVID ya, artinya pilihan untuk daring tuh ada, jadi gak memaksakan untuk tetap hadir tuh anak-anak sekolahnya, apalagi masih kecil gitu, mereka harus berhadapan dengan asap yang sebegitu tebal, harus berjalan menuju sekolahnya. Jadi harusnya, bukan harusnya, mungkin baiknya pemerintah kita bisa melihat lagi ke arah situ gitu ya, gak sih sahabat suara? Ada kebijakan-kebijakan yang diambil tapi yang bijak gitu, yang bijak kebijakannya. Kalaupun memang situasinya tidak memungkinkan, lebih baik kan, terutama ya untuk saudara-saudara kita yang terdampak di Kalimantan dan sekitarnya, itu ya mbok daring aja, gak usah dipaksain. Emang pada ngejar apa sih sahabat suara?
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Senara bersama Mandela Pictures dan Limelight Pictures mempersembahkan film terbaru sutradara Dian Sunu Prastowo, Rumah Singgah.
3: Tidak ada yang lebih menyakitkan bagi seorang atlet saat harus menggantungkan mimpinya terlalu dini.
2: Carla, atlet muda yang hidupnya berubah karena kanker tulang. Di sebuah rumah singgah, ia bertemu orang-orang yang sama-sama sedang berjuang dan menemukan keluarga yang tak pernah ia sangka sebelumnya.
4: Selamat datang, Carla. Rumah ini tempat tinggal pasien yang sedang menjalani pengobatan di rumah sakit.
2: Bersama Lucky, Tony, Pika, Bu Andin, dan Mang Didu, mengajarkan bahwa harapan kadang hadir dari orang-orang yang baru kita kenal.
3: Kata sebuah legenda Jepang, kalau kita udah bikin 1000 origami, impiannya bisa tercapai.
2: Dibintangi Adisti Zara, Devano, Cicio Manasero, Nesi Gusti, Aming, dan Dewi Irawan.
5: Gimana kalau kita janji untuk saling bantu wujudin bucket list ini?
2: Saksikan Rumah Singgah mulai 27 Agustus 2026 di seluruh bioskop Indonesia.
1: Iswara, suara warga Indonesia. Iswara, memutarkan musik yang kamu butuh

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: sakit, main kemanapun itu pasti emang benar. Dan itu harus klarifikasi satu-satu ke orang-orang.
1: Oke, langsung kita ngobrol nih untuk klarifikasi.
2: Ada Eki.
1: Halo. Selamat pagi, Eki.
0: Pagi.
1: Pagi, Eki. Lagi di mana lo?
0: Lagi di jalan mau ke kantor.
1: Eki, gimana Ki? Klarifikasinya Ki?
0: Ah iya, jadi satu perusahaan itu kan punya partner.
1: Oke.
0: Okay. Nah, partnernya ini cowok. Nah, okay. Si cowok ini itu ketahuan skandal so-so.
2: Wow.
1: Aduh.
2: Ada perselingkuhan.
0: Betul.
1: Aduh.
2: Gak percaya.
1: Kayak gini seru nih, paling seru nih. Terus.
0: Nah, kebetulan cowok ini adalah teman satu tim yang ibaratnya ya emang gua handle. Nah, terus juga temenin orang ini juga emang teman dekat lah. Jadi ini terketahui langsung heboh lah satu kantor ya. Heboh satu kantor sampai area sebelah pun ngedenger. Jadi tuh setiap mau visit main kemanapun itu pasti emang benar dan itu harus

0: temennya.
1: Oh, kalau sama temennya dekat gimana?
2: Gue gak nyangka banget tau kalau dia
1: kayak gitu. Hey, rumpi kamu Eki.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswa.

0: Dengarkan Iswara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Balik lagi nongkrong bareng Iswara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya, juga kota dan negara lainnya yang sekarang sedang mendengarkan Iswara. Hai, Farah masih ada di sini nemenin kamu sampai nanti jam 2 ya. Dan sekarang saatnya buat yang mau saling sapa via udara, kirim salam, request lagu, atau sekedar sapa-sapa aja gitu kan. Bisa langsung merapat ke 0816-114-1014, kita japrian di WhatsApp ya Iswara. Atau kalau mau yapping ke TikTok juga bisa, sambil bersenang-senang ataupun juga mau curhat bisa ya, langsung aja menuju ke iswara.network.

Ya, biarkan aku menjaga perasaanmu siang hari ini, sahabat suara ya, agar tetap bahagia, agar tetap on track gitu kan. Dengan memainkan lagu-lagu enak. Salah satunya udah ada ini, Yovie Nuno Menjaga Hati, udah ngantri. Sebentar lagi akan nemenin siangnya kamu ya. Habis Baby Doll dulu, Utopia, kita karaokean. Let's go!

Masih bareng sama Farah di suara That Was Noah dengan aku dan Bintang. Satu lagi yang di request sama Nabil. Seperti biasa, ini siang hari ini lagi bergabung dari MRT. Katanya Nabil lagi menuju tempat kerjanya. Nabil, kalau boleh tahu kerjaannya apa sih? Enak banget ya baru berangkat jam-jam segini. Thank you Nabil ya udah join ya. Semoga dengan diputarkannya requestan kamu bisa makin membuat harimu bahagia. Kemudian ada juga sebentar 0853 sekian-sekian gabung di WhatsApp nih. Ada Bunda Oza yang ngepap katanya, maaf Farah gak bisa banyak ngetik di sambil masak ini katanya. Makanannya banyak banget, lagi dagang ya memang ya Bunda Oza ya. Jadi ceritanya tadi di TikTok Sahabat Suara, saya tuh bilang, ini dari beberapa teman-teman yang menonton live TikTok, pada malas banget ngetik atau gimana sih? Kan konsepnya nongkrong, jadi saling komen dong gitu kan. Tapi ternyata Bunda Oza bilang, gak bisa ngetik nih soalnya lagi ribet masak. Dan ternyata makanannya itu banyak banget dan di panci-panci. Ini panci gak sih namanya kayak gini? Semoga aja panci ya. Jadi Sahabat Suara kebayang tuh. Ada juga yang baru ngasih tahu nih, Uut, makan siang dulu Far tuh. Foto ini pakai sayur lodeh nih. Sayur lodeh, nasi sayur lodeh, terus tempe. Terus ada, ini apa nih, toge. Toge dan teman-temannya gitu deh. Masa Farah gak bisa deskripsiin gitu aja ya? Sorry Sahabat Suara karena saya bukan pakarnya. Tapi ngomongin tentang Uut, shout out juga dan respect untuk Uut sudah mengirimkan banyak sekali kudapan ya ke Iswara. Satu kardus isinya banyak banget Sahabat Suara tuh, saya kebagian ada makaroni keju, kemudian ada juga ini apa nih namanya nih nastar, ada juga kue sus isi coklat. Uut beli di dapur Pio Pio, keren banget. Adanya di Tegal nih pasti ya. Thank you Uut. Dan buat Sahabat Suara yang mau request lagu, absen atau mau curhat gitu ya, mau ngepap lagi apa siang hari ini, bisa langsung aja. Ah nih baru banget nih, gak apa-apa deh karena baru banget sekarang aja saya bacain. Dari Opi, katanya lagi macet-macetan di Sudirman. Serius Pi, siang ini macet Sudirman? Emang serame itu kah atau seperti apa? Emang ada apa, boleh sambil spill? Apa ada galian ya? Boleh di-spill ya katanya, terus mau request lagu G yang 1000 kali. Oke nanti aku cariin ya, ditungguin aja jangan kemana-mana. Dan pastinya kebersamaan kita masih akan berlangsung sampai nanti jam 2. Make sure kamu di sini. Enjoy!

Masih bareng sama Farah yang nemenin kamu di Iswara. Satu lagu dari Jingga ya, dengan Terakhir. Baru aja dimainkan dan terakhir banget nih, ngomongin tentang terakhir. Terakhir banget, semalam saya baru posting di social media saya, Sahabat Suara, tentang WhatsApp saya yang error. Saya harap sih itu yang terakhir ya, karena jujur yang semalam tuh adalah kedua kalinya saya ngasih tahu teman-teman bahwa akun WhatsApp saya tuh sedang dalam peninjauan yang saya juga gak tahu kenapa itu bisa terjadi. Setelah saya posting itu, ternyata ada beberapa teman-teman di social media yang respon merasakan hal yang sama juga, WhatsAppnya ketahan, sedang ditinjau, bahkan akunnya gak balik lagi. Makanya akhirnya ada beberapa orang yang memutuskan untuk beli nomor baru. Nah kalau saya kemarin tuh pertimbangannya karena nomor yang saya gunakan tuh udah cukup lama, dan banyak sekali kerabat, kemudian klien yang udah tahu nomor itu gitu. Jadi kayak saya mencoba dulu untuk menunggu gitu ya, kebijakan daripada WhatsApp yang sedang meninjau akun saya. Ini kalau dari hasil searchingan yang sudah saya temui, jadi ada beberapa hal yang disampaikan sama pihak WhatsApp nih, Sahabat Suara. Katanya belakangan ini WhatsApp itu mengaku salah blokir sejumlah akun pengguna, dan sebagai gantinya nanti WhatsApp akan melakukan yang namanya pemulihan akun gitu. Jadi kita disuruh tunggu. Cuman lumayan sih untuk waktunya tuh 1x24 jam. Jadi buat kamu yang benar-benar hidup dari WhatsApp itu pasti akan terdampak banget, Sahabat Suara, ya nggak sih? Kayak komunikasi ataupun juga segala macam dokumen dan lain sebagainya dari WhatsApp itu kalau WhatsAppnya keblok udah nggak bisa dibuka lagi tuh. Kita harus nunggu gitu. Makanya ini tricky banget. Dari sekarang mungkin kamu udah bisa cari solusinya tuh, Sahabat Suara, ya, untuk meminimalisir hal ini. Kayak kemarin tuh ada beberapa kontrak-kontrak kerja saya yang masih ada di WhatsApp, terus saya gak pindahin ke file gitu. Maksudnya dokumennya gak dipindahin ke area yang lain. Itu cukup bikin saya pusing kepala gitu. Makanya dari situ saya belajar sih. Ini makanya mau nge-share juga ke Sahabat Suara, buat kamu yang punya source apapun di WhatsApp, kalau memang itu penting, mending di save ke handphone, ke device gitu ya. Entah itu mau di device aja, atau mau ditaruh di Google Drive kek, atau mau ditaruh ke laptop kek, segala macamnya itu penting tuh sekarang ya. Jadi memang ini udah disampaikan bahwa sejumlah pengguna WhatsApp itu mendadak mendapati akun mereka diblokir atau berstatus under review dalam peninjauan gitu. Dan dari WhatsApp udah konfirmasi gangguan tersebut memang ada, benar, menyatakan tengah memperbaiki kesalahan yang menyebabkan akun pengguna terdampak. Tapi sejauh ini belum ada informasi lebih detail nih, kenapa hal itu bisa terjadi gitu, penyebabnya apa aja sih, apa yang harus dihindari sama pengguna WhatsApp supaya akunnya tuh gak keblok atau gak ditinjau gitu, Sahabat Suara. Makanya buat kamu yang punya hal-hal penting ada di WhatsApp ya, bisa langsung aja kamu amanin dulu supaya meminimalisir hal-hal yang seperti ini. Jangan sampai kamu merugi gara-gara gak perhatian sama situasi seperti ini.

0: Awas Bara Suara sementara. Bareng sama Farah yang masih nemenin saya, sahabat suara ya. Mau lanjut lagi menyapa untuk yang sudah bergabung. Hai. Ini ada Nastu yang ngasih tahu ya, bahwa lebih ke absence, kalian mau ngasih tahu banyak masalah, solusinya berdoa, kata Nastu. Dengerin Farah, hati tenang rasanya. Aduh, terima kasih banyak Nastu ya. Luar biasa loh, walaupun katanya sekarang Nastu sedang bersedih, sahabat suara. Soalnya katanya nih ya, kebonnya Nastu seluas lapangan sepak bola itu kabarnya kebakaran semalam. Mungkin ada orang iseng. Ada 3 lahan yang terdampak, bukan punya aku juga. Bukan punya Nastu doang kayak maksudnya ya. Untung jauh dari pemukiman warga. Boleh dikasih tahu gak sih Nastu nih, yang kebakar ini di daerah mana? By the way, Nastu bergabung dari Korea Selatan ya, sahabat suara, seperti biasa absen dari Korsel. Thank you Nastu. Terus juga teman-teman yang bergabung di TikTok, ada sahabat suara di TikTok, ada Johan Febriana. Mau kirim salam buat teman-teman di PT Sayap Mas Utama, Sayap Mas Utama ya, di semua depo. Terima kasih, sama-sama Johan. Terus ada Uut yang katanya mau kirim salam buat penyiar Iswara. Terima kasih, katanya udah selalu menemani hari-hariku tiap harinya. Sehat-sehat semuanya, ih keren banget. Ada juga Opi yang katanya mau kirim salam buat driver Adu Agis. Terus juga sahabat suara lainnya sedang bergabung, ada Marisa. Terus juga ada Frey Home and Living. Yang baru banget WhatsApp nih, ada dari Palembang ya, Ivan. Seperti biasa menyapa. By the way, di Palembang gimana situasinya, Van? Karena kemarin terakhir aku sempat ngobrol sama salah satu penyiar Iswara di Palembang, Kakak Okan. Itu ngasih tahu bahwa dampak asap dari kebakaran hutan di sana tuh masih banget ada gitu ya. Jadi jarak pandang juga sangat terbatas gitu. Terus situasi di sana jadi nggak kondusif lah kalau untuk berkegiatan di luar ruangan. Jadi sekali lagi buat sahabat-sahabat suara yang lagi mendengarkan, terus juga terdampak gitu ya dari kebakaran hutan yang terjadi di negeri kita ini, semoga bisa ya. Kita cuma bisa doa ya, sahabat suara, ini adalah salah satu bentuk support, walaupun pasti secara realita ini susah banget dilakuin ya. Pokoknya tetap sabar, semangat, dan semoga nih dalam waktu dekat semua segera ada solusinya. Ya mungkin kita bisa berdoa sama-sama gitu ya ke Tuhan bahwa segera turunin hujan yang deras gitu, supaya ya kebakaran hutannya terminimalisir, tapi juga semoga tetap aman, gak jadi banjir dan lain sebagainya. Pokoknya stay safe untuk sahabat suara dimanapun berada.
1: Iswara, suara warga Indonesia. Verona Films mempersembahkan film terbaru yang diangkat dari novel P.D. Bai.
2: Basil.
3: Elma.
1: Membawakan kisah cinta manis antara Basil dan Elma, sepasang pelajar yang datang dari dua lingkungan berbeda.
4: Bidadari dari apa ini yang turun dari langit? Menghentikan pandanganku, menghentikan waktu. Siapa dia?
1: Basil yang hidup dalam kesederhanaan jatuh cinta pada pandangan pertama kepada Elma yang lahir dari keluarga kaya raya berkuasa.
4: Mahasiswi jurusan farmasi, pintar, doyan makan soto Bandung, dan setiap hari pulangnya naik angkot. Padahal bapaknya kaya raya.
1: Sebuah film drama romansa tentang perjuangan cinta beda kasta dan keluarga yang hadir di hidup kita.
5: Siapa namanya?
6: Basil.
5: Bapak sudah tahu?
6: Belum. Dan
1: Bandung. Dibintangi oleh Samo Rafael, Shana Shannon, Keisha Lefronka, Razanzu, Theo Sopel, Doni Damara, Jenny Zhang, Arswendi Bening Suara, Nugi, dan Tike Priyatnakusuma.
6: Jangan pergi ya.
4: Aku akan selalu ada di sini.
1: Akankah kisah cinta Basil dan Elma berakhir manis? Temukan jawabannya langsung di film Dan Bandung, tayang 20 Agustus di Bioskop Indonesia. Info lebih lanjut kunjungi media sosial @filmdanbandung.

0: 100% mata air alami.
1: Iswara, suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.
2: Mau nyari yang seru kayak gini?
3: Lewat TikTok boleh, lewat WhatsApp juga boleh. Silakan yang punya tebak-tebakan.
4: Ada sahabat-sahabat Suara yang mau kasih tebak-tebakan boleh.
5: Makanan.
4: Apa? Makanan.
5: Makanan apa?
4: Mm-mm.
5: Yang paling keren, yang keren banget lah pokoknya.
3: Makanan apa yang paling keren?
4: Makanan ya, yang paling tuh, keren.
5: Pokoknya itu kalau orang lihat.
4: Somai.
6: Yomai.
5: Yomai. Itu paling woyo.
4: Bukan ya? Apaan ya? Tahu lagi.
3: Nggak tahu apa?
4: Apa sih?
5: This is sayur awesome.
4: Wow. Sayur awesome. Oh my god. Awesome.
5: Boleh.
4: Apa ya?
6: Buah yang bikin monyet bingung.
4: Buah yang bikin monyet bingung.
6: Jadi makan buah itu pasti bingung.
4: Kayak pernah denger ya?
6: Apaan ya?
4: Buah yang bikin monyet bingung.
3: Gua tahu lagi.
4: Apaan sih?
3: Buah-buah yang bikin monyet bingung.
4: Ada sahabat suara di tik-tik.
3: Buah sirsak nul.
4: Kenapa?
3: Bingung kan lo? Berarti lo monyet.
4: Bapak-bapak ini nyebelin banget. Udah aku cewek sendiri.
6: Ibu.
4: Ibu. Aku punya tebak-tebakan nih ya. Kenapa matahari panas banget? Ayo.
6: Ini tuh boleh jawab ya.
3: Aduh, gue tahu lagi nih.
4: Apa ya?
3: Karena kalau
4: udah nyerah aja ya.
5: Takut ketembak, Mas.
4: Ayo, kenapa panas banget?
3: Nyerah aja.
4: Oke. Kenapa matahari panas banget? Karena enggak dikasih paracetamol.
6: Wah, baru banget.
5: Bahkan dari kompres.
3: Gila.
6: Baru banget.
3: Gila sih.
5: Ayo dong, lo dong.
4: Gimana, lucu gak? Tadi lucu kan?
3: Boleh.
4: Tapi gue dendam sama lo semua yang tadi ya.
5: Enggak, tapi jawabannya sebenarnya bukan sirsa.
4: Apa?
5: Jeruk.
4: Kenapa jeruk?
5: Kena lagi dia.
2: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara. Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: dari 9 kota di Indonesia. Suara.
1: Di 101,4 FM Jakarta,

0: Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara, suara warga Indonesia.
1: Suara di Bandung,
0: Banjarmasin,
1: Jakarta,
0: Jogja,
1: Makassar,
0: Medan,
1: Palembang,
0: Semarang,
1: dan Surabaya.
2: Kamu masih bareng Sofar di Suara. Jam terakhir kebersamaan kita, sahabat Suara. Let's go. Masih saya nantikan buat yang mau saling sapa via udara, kirim salam, request lagu, atau kita yapping-yapping aja siang ini. Kita masih sampai jam 2 loh. Masih cukup panjang waktunya. Jadi mari langsung merapat ke 0816-114-1014, atau kita ngobrol ngalor ngidul di TikTok iswara.network ya. Bisa langsung menuju ke sana atau ke WhatsApp-nya Iswara.

Itu sih udah pasti sahabat suara, gak ada yang pernah bisa menggantikan sahabat suara bagi kami. Lagi-lagi si Farah nyari celah dari lirik-lirik lagu yang di spill ya. Tapi emang bener kok, kalau gak ada sahabat suara apalah artinya kami ya. Jadi terima kasih sekali lagi buat sahabat suara yang selalu mensupport ya, entah itu di on air ataupun juga di live TikTok. Terima kasih banyak. Dan satu lagu ini udah ngantri spesial buat kamu, bakal dimainkan dari Andra and the Backbone. Tak ada yang bisa ya diputar setelah pamungkas. Berapa kali kita akan saling memaafkan?

knows. That was Rich Brian. Ada Mami. Satu lagi yang di request sama sahabat suara bergabung di TikTok. Terima kasih sekali buat yang sudah join dari tadi ya. Rame banget di TikTok juga kita yapping-yapping sahabat suara. Buat yang penasaran, karena kamu sekarang sedang mendengarkan di on air aja, ini lagi pada ngobrolin apa sih di TikTok. Nah, kamu langsung deh melipir tuh ke iswara.network ya, karena kita masih ngobrolin hal-hal apa aja di sana. Kalau di TikTok tuh lebih ke random stuff. Jadi buat sahabat suara yang pengen juga yapping, mau curhat ngasal, karena banyak banget juga yang curhat ngasal di sana ya. Jadi bisa langsung melipir ke iswara.network. Lanjut temenin kamu lagi. Saya masih tungguin buat yang mau saling sapa via udara, mau curhat bisa langsung WhatsApp aja ke 0816-114-1014 atau melipir sekali lagi ke TikTok iswara.network. Dan karena tadi sudah ada permintaan dari sahabat suara di TikTok, Uut gitu ya, mau request lagunya Farus dong yang I Do Care. Of course, karena saya yang nyanyi, saya akan selalu berbahagia jika ada yang request lagu saya ya. Satu lagu nemenin siang sahabat suara dari Farus, I Do Care.

Masih barengan sama Farah di Suara That Was Gay Indrawari 1000 kali. Satu lagu yang di request sama sahabat Suara yang gabung di WhatsApp tadi ya, ada Indah. Terima kasih Indah udah request lagunya. Semoga dengan diputarkannya lagu ini ya bisa membuat hari kamu makin bahagia. Walaupun tadi gak sedikit yang ngerasa, walaupun tanggalnya muda nih, kalau kalender kan masih awal bulan banget, masih fresh banget ya, harusnya jadi September yang ceria, tapi ternyata gak sedikit yang ngerasa merana karena keuangan udah makin menipis. Tetap semangat ya sahabat Suara, ikhtiar aja terus. Kalau kata orang-orang bijak, nanti bakalan ketemu kok jalannya, selalu ada jalannya yang dikasih sama Tuhan gitu. Jadi buat sahabat Suara yang sekarang lagi ngerasa gundah, lagi ngerasa aduh aku bener-bener gak mood deh, sini cerita sama aku, semoga bisa memberikan solusi. Gak ada yang bohong, gak apa-apa, aku tampung aja, aku jadi pendengar yang baik. Jadi kamu bisa langsung WhatsApp ke 0816-114-1014, atau kamu langsung aja ke TikTok isuara.network ya. Abis ini lanjut temenin kamu, kita throwback ke 2000-an awal, dengerin koleksi dari Marcel, Jangan Pernah Berubah.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Pet lovers, Anabul kamu kelihatan kurang semangat atau lagi bosen diajak keliling komplek? Yuk, ajak Anabul kamu seru-seruan di Indonesia International Pet Expo 2026. Pameran hewan peliharaan terbesar di Asia Tenggara. Kamu juga bisa liburan bareng keluarga kamu dengan menikmati aktivitas menarik dari indoor zoo, atraksi anjing K9 Polri, cat grooming, dan fish contest. Gak cuma itu,

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: bareng sama Farah di suara That Was Sore dengan satu lagi yang baru aja nemenin kamu ya. Tapi kalau soal berita-berita atau informasi-informasi update apapun itu di sekitar kita yang perlu diketahui banyak orang, kita jangan sampai kita harus bersuara, sahabat suara ya. Namun di sisi lain jangan juga menyebarkan hoax, karena banyak banget nih beberapa waktu terakhir karena ada penyampaian aksi atau demo kemarin, terus juga karena sedang terjadi kebakaran hutan, sedang terjadi bencana alam. Ada beberapa oknum juga yang memanfaatkan situasi ini supaya kita nih sesama warga saling marah, makin panas gitu situasinya. Nah, maka dari itu kita perlu nih mencerna lagi, dicermati lagi apakah informasi yang kita dapat itu benar-benar valid, udah 100%. Mungkin yang paling basic kita lihat ya informasi itu datangnya dari mana. Apakah dari media-media yang sudah terpercaya atau verified, atau ya cuma dari orang-orang yang anonim aja, itu harus kita perhatikan. Kemudian jangan asal sebar lagi kalau misalnya memang berita itu belum valid. Jadi intinya biar makin aman, kita juga damai dan bisa segera terminimalisir situasinya gitu ya, gak sepanas ini lagi, semua teratasi, harus saring sebelum sharing.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: jangan sering-sering ya, Dek. Mahal, Dek, gitu. Mahal. Ya kan?
1: Coba ketemu artis siapa sama beli barang apa yang bikin kamu rela untuk mengeluarkan duit banyak.
0: Bahkan tadi ada Mira ya, kalau gak salah tadi di TikTok juga ya. Dia pengen beli Hot Wheels sepabrik-pabriknya.
1: Buset.
0: Ih, itu ada orang sampai segitunya pencinta Hot Wheels ya.
1: Ada, jadi aku kan pernah siaran sama si Sisi, iya. Priscilla ya. Mereka itu satu keluarga ngefans banget sama Lego. Jadi mereka sampai mereka punya satu kamar isinya Lego, Lego semua.
0: Wow.
1: Dibikin kayak satu kota.
0: Wow, wow,
1: dan
0: wow.
1: Dan harganya wow. Udah ya puluhan juta.
0: Mahal sih. Lego-lego yang Uti suka beli aja kayak, "Dek, jangan sering-sering ya, Dek. Mahal, Dek." gitu.
1: Mahal.
0: Ya kan? Ada si Sui Aoi kalau di TikTok. Kalau aku enggak muluk-muluk pengen ketemu Jeng Kelin.
1: Ih, sama kayak sama gua si Sui. Ini sama kayak gue nih. Gua rela mengeluarkan duit berapapun untuk honeymoon sama Jeng Kelin.
2: Wow.
0: Asik, uangnya lumayan nih.
1: Kamu bisa mewujudkan ya, Dok?
0: Bisa kalau itu mah.
3: Gak mau kelewat
0: di TikTok. Kalau aku gak muluk-muluk pengen ketemu Jeng Kelin.
1: Ih, sama kayak sama gue si Sui. Ini sama kayak gue nih. Gue rela mengeluarkan duit berapapun untuk honeymoon sama Jeng Kelin.
2: Wow.
0: Asik, uangnya lumayan.

0: 5 minutes. Semakin ku kejar semakin kau jauh. Lagu ya sekaligus menjadi penutup di perjumpaan kita hari ini. Thank you so much ya buat sahabat suara yang sudah tune in dari jam 11 tadi sampai sekarang di siarannya Farah. Selamat lanjut menghabiskan hari Selasanya. Semoga sehat selalu, dan buat saudara-saudara kita yang terdampak kebakaran hutan gitu ya, semoga bisa segera teratasi dan semua bisa baik-baik saja seperti sedia kala. Stay safe semuanya. Jangan sampai lupa juga tetap dengerin Isuara, suara warga Indonesia. Bye.
1: Kamu sedang mendengarkan Isuara.
2: Isuara.
1: Isuara, suara warga Indonesia.

0: Ya kayak baunya kinos gitu loh.
1: Tony, lagi di mana, Ton?
0: Di Surabaya, di kantor.
2: Jadi gimana, Tony, ceritanya, Tony? Kamu punya pengalaman seputar ada orang di sekitar kamu yang bau-bauan itu enggak?
0: Ada banget. Jadi awalnya itu teman kantor. Kita tuh ada vendor gitu kan. Dia tuh perbaikan mesin fotokopi. Nah, waktu perbaikan mesin fotokopi itu di ruang A, itu teman-teman ngomong, kok bau ya? Gitu. Bau apa nih? Gitu kan. Aku cuek. Ruang B, kok bau ya? Bau apa nih? Aku cuek. Ruang ketiga, lo kok masih bau ya?
1: Tapi kamu ternyata, tapi kamu menyadari emang bau.
0: Awalnya emang bau, cuman kan kita kira kan alah ya udahlah ya, cuman satu, kalau orang bau kan biasanya 1-2 menit kan hilang ya.
2: Iya, iya. Soalnya ini deskripsi akhirnya, baunya kayak apa sih?
0: Ya kayak baunya kinos gitu loh.
1: Lu dan orang-orang di situ tuh tahu sumbernya dari dia tuh tahu.
0: Tahu, soalnya itu bau asing kan ya. Cuka campur bawang merah sama bawang putih
1: gimana. Aduh.
2: Terus habis itu udah pindah-pindah ruangan enggak hilang-hilang lagi tuh baunya ya?
0: Iya benar, enggak hilang-hilang lagi baunya gitu kan.
2: Terus
0: semua ruangan juga komplain. Untung ruang BOD-ku enggak ada mesin fotokopi. Coba masuk ruang BOD-ku. Wah.
2: Kelar itu.
0: Kelar udah.
2: Lah terus habis itu akhirnya gimana?
1: Akhirnya gimana? Kamu komplain?
0: Aku komplain. Akhirnya ya tadi, ya udah Pak, nanti kita carikan solusi kalau ke sana biar pakai minyak wangi dulu atau kalau enggak bajunya biar ganti.
2: Untung terus itu akhirnya waktu ditelepon mungkin ke apa? Ke bagian vendornya ya kan? Kan dibilang itu leader, itu udah leadernya tuh Pak, gitu kan dibilang gitu. Harusnya harusnya vendornya bilang, "Itu leadernya loh Pak. Anak buahnya, wah lebih bau ya Pak."
1: Itu udah leadernya.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: Pagi Suara, suara warga Indonesia.
1: Lagi stuck cari ide buat bikin karya baru? Atau ngerasa butuh inspirasi segar di tengah rutinitas sehari-hari? Temukan inspirasi baru di Idea Fest 2026. Festival kolaborasi terbesar di Indonesia yang menghadirkan 500 pembicara dan 160 sesi talk show yang menginspirasi. Yuk gali ide kamu bareng sosok inspiratif diantaranya Najwa Shihab, Sherina Munaf, Caca Tengker, sampai Panji Pragiwaksono, dan masih banyak lagi. Jangan sampai kelewatan, 4-6 September 2026, dan dapatkan tiket kamu hanya di loket.com/ideafest2026. Refresh ide-ide kreatif untuk karya hebatmu di Idea Fest 2026.
2: Suara warga Indonesia
0: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

Alternasi 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Gimana sih cara Gen Z ngisi kemerdekaan di era digital?
1: Ya, kalau dulu perjuangannya angkat senjata, sekarang perjuangannya lebih ke cara kita berkarya dan bertanggung jawab di dunia digital. Misalnya nih, nggak ikut nyebarin ujaran kebencian, bikin konten yang positif, mendukung produk-produk lokal, sampai menciptakan inovasi lewat teknologi. Intinya, jadi generasi yang nggak cuma jago scrolling, tapi juga bisa kasih dampak positif buat orang lain. Nah, sekarang, satu postingan aja bisa menginspirasi ribuan orang kalau dipakai dengan bijak.
0: Oh, jadi gitu.

0: 100% mata air alami.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia. Oka, sembuh.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.

0: Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Senara bersama Mandela Pictures dan Limelight Pictures mempersembahkan film terbaru sutradara Dian Sunu Prastowo, Rumah Singgah.
2: Tidak ada yang lebih menyakitkan bagi seorang atlet saat harus menggantungkan mimpinya terlalu dini.
1: Carla, atlet muda yang hidupnya berubah karena kanker tulang. Di sebuah rumah singgah, ia bertemu orang-orang yang sama-sama sedang berjuang dan menemukan keluarga yang tak pernah ia sangka sebelumnya.
3: Selamat datang, Carla. Rumah ini tempat tinggal pasien yang sedang menjalani pengobatan di rumah sakit.
1: Bersama Lucky, Tony, Pika, Bu Andin, dan Mang Didu, mengajarkan bahwa harapan kadang hadir dari orang-orang yang baru kita kenal.
4: Kata sebuah legenda Jepang, kalau kita udah bikin 1000 origami, impiannya bisa tercapai.
1: Dibintangi Adisti Zara, Devano, Cicio Manasero, Messi Gusti, Aming, dan Dewi Irawan.
5: Gimana kalau kita janji untuk saling bantu wujudin bucket list ini?
1: Saksikan Rumah Singgah mulai 27 Agustus 2026 di seluruh bioskop Indonesia.
0: Memutarkan musik yang

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: kayak gini.
1: Oh, di kereta. Ada cerita di balik nama kamu gak sih, namanya Akira? Mungkin orang tua kamu atau ibu kamu ini melahirkan dengan peralatan semua bermerek Akira.
2: Peralatan elektronik.
3: Atau orang tua aku mungkin suka anime kali ya.
1: Oh, anime. Iya.
2: Jadi Akira punya cerita apa, Akira?
3: Jadi gini, itu waktu aku lagi pulang kerja, lagi di peak hour di stasiun Manggarai, pasti tahu dong.
2: Ya, ramai.
3: Pepes lah gitu. Nah, aku udah masuk nih ke arah Bogor. Lah aku udah pegangan nih dari aku dari Manggarai. Nah, ternyata di samping aku tuh ini ada bapak-bapak. Dia jadi mau megang handle yang aku pegang juga. Dia awal tuh digantungan di kainnya kan. Nah, terus tiba-tiba turun ke handle plastik yang aku pegang.
1: Iya, pegel juga soalnya megangin kain kan agak.
3: Pegangan tangan sepanjang jalan.
1: Iya.
3: Kenapa? Dan itu bapak-bapak berumur gitu.
1: Sumpah. Akira kalau gua ada di situ, sumpah gua langsung kasih back sound. Tetenet tet.
2: Jadi kan tangannya turun perlahan, Rizky. Terus begitu sampai, set, kena tangannya Akira dong.
3: Terlalu sering ya ada percikan, jadi ya cuek aja gitu.
2: Terus akhirnya kalian bubar jalan aja gitu, bapaknya kemana, kamu kemana gitu.
3: Iya.
2: Camik tukeran nomor handphone kan?
1: Tukeran nomor handphone sekarang makanya.
3: Untung aja nggak turun di stasiun yang sama sih.
1: Oh untungnya. Oh. Iya. Kalau nggak salah Akira sama bapak-bapak itu sekarang jadi sahabat transportasi umum kan?
3: Iya sih, kita sekarang udah WA-WA-an tiap hari, kapan nih?
1: Sikat Akira.
0: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus suara seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: 9 kota di Indonesia.
1: Iswara. Di 101,4 FM Jakarta.

Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: sabar dulu, ada pengumuman apaan tuh?
1: Pengumuman apa sih? Nggak jelas ah.
0: Itu makanya dengerin dulu. Lu diem dulu bisa nggak?
1: Ah, paling pengumuman RW. Udah mending dengerin Iswah aja.
0: Ada apaan emang?
1: Ada Jill sama Reza.
0: Hah? Jill sama Reza? Suara santai kali.
1: Iya, itu suara santai. Sekarang nih.
2: Hai, selamat sore.
3: Eh, kenapa baru mulai sudah tercekik segitu suaranya? Nggak, ada apa?
2: Nggak, tadi gue ngikutin lu. Lu kan pemanasan. Gitu.
3: Itu sebenarnya bukan pemanasan. Lebih apa? Kepada ada slime. Datang orang kanakil.
2: Selamat sore, sahabat suara.
3: Hai.
2: Jill sama Reza kembali lagi sampai jam 7 malam di Suara Santai.
3: September, please be nice.
2: Katanya sih kalau September tuh ceria ya.
3: Ya ampun, ceria tuh Jumat ceria, cuman apa daya di sini mau dilebih cepetin katanya. Jadi Selasa ceria, Rabu ceria, Kamis ceria, Jumat ceria, Sabtu dan Minggu ambruk.
2: Itu dia. Yang penting kalau misalnya lo lagi ceria sama pasangan lo itu cepet balesnya. Soalnya kalau kata Jennie Blackpink, cowok yang aktif main sosmed tapi bales lama chatnya itu mah red flag.
3: Wow, bahkan Jennie Blackpink aja masih di red flag sama laki-laki.
2: Kayak dia nggak cepet aja balas. Ya?
3: Itu dia dah. Dan tidak ketinggalan Gen Z bertanya, kalian lebih pilih di ghosting atau dikasih kejelasan tapi nyesek saat PDKT? Yoloh, ini Gen Z gue kurang tidur apa gimana sih?
2: Serem banget, ada setan.
3: Hah?
2: Ghosting?
3: Ya ampun, Pak, lebih tua bukannya lebih bijaksana.

0: Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
2: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
1: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
2: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
1: Apa? Diskon 5%?
2: Diskonnya. Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5% hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal untungnya maksimal.
0: Yang baru di Iswara.

0: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia, suara bagus dari Felicia. Masalahnya
1: ternyata Felicia, hai, kemarin kan Felicia tuh ditemenin sama salah satu dari manajemennya dan juga
0: orang tuanya.
1: Nyokapnya. Nah, she looks familiar. Ibunya Felicia tuh mukanya familiar banget. Jadi tadi malam tiba-tiba pada saat gue lihat Instagram gue, loh, gue di follow sama Felicia.
0: Okay,
1: thank you gitu. Dan gue di DM, ternyata ibunya itu, jadi kayaknya account handled by the mother. Ternyata ibunya itu, ini Kak Jill Vandis ya, kok namanya familiar, usut punya usut.
0: Diurut-urut lagi.
1: Ternyata emaknya tuh dulu temen, salah satu temen kickboxing gue di Discovery Bintaro. Ternyata small world.
0: Aduh, berasa muda ya.
1: Berasa muda banget, gila, anaknya dia udah segede gitu.
0: Iya, terus udah gitu lu akhirnya ngobrol gak?
1: Akhirnya jadi ngobrol, tapi karena Insta account ibunya tuh lagi disuspend, jadi gue ngobrolnya itu ibarat aku lagi ngobrol sama Felicia padahal sama nyokapnya. Ibunya.
0: Ya ampun, lucu amat.
1: Itu dia, makanya kemarin pas lagi foto, kok nih nyokapnya sangat familiar mukanya.
0: Dia juga kayaknya mau negor tapi
1: iya, dia juga dari nama kok kayaknya Jill Vandis familiar gitu. Jadi baru malam ternyata kita sambung rasa. Sesama mantan-mantan di kickboxing di Discovery Bintaro ya.
0: Tali kasih gitu ya. Itu tahun berapa Jill lo ketemu sama nyokapnya Felicia Jill?
1: Maybe
0: 72 ya?
1: Iya. 72. Saya sudah berdiri jauh sebelum Nyonya Menir. Apa kabar sih awal bulan Septembernya sahabat suara?
0: Kalau aku sih seneng abis nonton Operasi Pesta Copet.
1: Gimana itu?
0: Itu mah kita shout out dulu lah buat Kang Edi Kemot selaku sutradaranya. Dan menurut gue ya, setelah gue nonton film itu, gue jadi semakin yakin bahwa sinias Indonesia tuh sangat-sangat berkualitas.
1: Oh ya, emang kalau itu sih.
0: Yes, gue semakin yakin gitu. Gue udah yakin sebelumnya, tapi gue setelah melihat ini, gila, gue yakin sih. Ini kita nih sangat-sangat bisa untuk bersaing di kancah internasional.
1: Amin.
0: Udah gitu ya, aktor-aktornya, performernya bagus banget.
1: Yes.
0: Lu bayangin ya, lu bisa ngerasain ngakak, sedih, hampir meneteskan air mata, tegang dalam satu film. Dan biasanya bukan bermaksud mendeskreditkan film lain, 2 jam film Indonesia kesannya lama gitu.
1: Yes.
0: Tapi ini kagak kerasa, Jill.
1: Oh, baiklah.
0: Keren.
1: Itu dia, iya, udah deh. Aku di antara satu gengku.
0: Belum pada nonton?
1: Enggak, semuanya udah.
0: Udah.
1: Semuanya udah. Pada saat satu geng diangkut untuk nonton.
0: Iya.
1: Gue ke Bali.
0: Yang premier itu.
1: Iya, gue ke Bali. Di rumah nggak bisa ngikut. Jadi di antara satu geng, tinggal gue berdua yang belum nonton. Mudah-mudahan abis ini gue gak dikeluarin dari kelompok WhatsApp sama Kemot dan James Erlangga ya. Biarin aja ya.
0: Yuk sahabat suara, kalau misal kamu lagi sempet ke bioskop, nonton Operasi Pesta Copet. Keren banget.
1: Yes, yuk.
2: Suara Santai. Bareng Jill dan Reza. 1

Iswara. Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: 101,4 FM, Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Aku yang jatuh cinta dari Dudi Ori.
1: Yes, selamat sore sahabat suara. Semangat mendengarkan kami, Jill sama Reza, suara santai sampai jam 7 malam nanti. Untuk kamu yang lagi nungguin pasangan kamu, balas chatnya kok lama banget, bisa jadi itu red flag.
0: Apanya yang red flag?
1: Ya gue sih kagak tahu ya. Ini red flag apa enggak? Cuman kata Jennie Blackpink mah begitu.
0: Ya elah.
1: Kayak Jennie kagak. Iya, kayak Jennie cepet aja balas WhatsAppnya.
0: Tergantung kalau dia punya 7 nomor WhatsApp yang kita tidak tahu. 6 milik manajemen, 1 milik dia sendiri.
1: Itulah.
0: Tapi ya, seorang Jennie Blackpink pun bahkan harus sharing insight-nya dia mengenai gimana sih cara komunikasi yang sehat dalam sebuah hubungan. Katanya kalau lo tuh aktif banget di media sosial, tapi kalau balas chat itu berjam-jam gak dibalas-balas, katanya tuh red flag.
1: Ini gue pernah diomelin ya sama bini gue ya.
0: Capek.
1: Jadi dia tuh ngasih tahu, kita nih udah jalan pulang ya. Ya gue pikir kan, hanya ngabarin gak ada pertanyaan, jadi gue gak balas.
0: Yes.
1: Tiba-tiba dia berharap gue tuh ngebalas. Dia nelfon, lu kayak lebih seneng scrolling ya daripada balas WhatsApp. Lah kan kagak ada pertanyaan.
0: Rasakan, yang namanya perempuan tuh harus selalu dicolek gitu
1: kan
0: loh.
1: Kan kagak ada pertanyaannya.
0: Literally and figuratively.
1: Iya makanya.
0: Kalau menurut Jenny sih, kalau emang lagi sibuk, lagi ada urusan penting, oke, gak masalah.
1: Lagi kerja gitu ya.
0: Yes, tapi kalau lu lagi asik-asik kelihatan di sosial media, kelihatan lagi online, tapi giliran ada chat masuk sengaja lo abaikan, itu katanya udahlah, mendingan lo mundur teratur aja, gak worth it.
1: Ini gue cukup relate ya, gue baru ngirim invoice, udah gitu pas gue chat kagak dibales, buka story yang bersangkutan.
0: Oh wah, kalau invoice itu berhubung ada nilai nominal Rp00, mesti lo kejar aja.

0: Tapi suara Jakarta, suara santai. Cuman bareng Jill dan Riza.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
3: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
2: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
3: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
2: Apa? Diskon 5%?
3: Diskonnya. Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia sendiri lagi.
1: Serenata Jiwa Lara dari Diskoria barengan Jill Vandis dan juga Reza Bima sampai jam 7 malam nanti di Suara Santai.
0: Yes, kamu gak sendiri sahabat suara, kita akan nemenin dan semoga kamu tidak jadi korban ghosting gitu ya. Tapi kalau kita ngomongin soal ghosting, aku mau kasih kamu pilihan. Mendingan yes, kamu itu di ghosting atau dikasih penjelasan pada saat PDKT. Sorry, kita tidak bisa pacaran karena kamu kumisnya. Kamu kumisnya panjang.
1: Kamu boketek. Jadi lo dikasih kejelasan pada saat PDKT. Nah, tapi gitu, nyesek banget.
0: Nyesek banget. Nah, lu pilih nyesek atau memang lu bingung?
1: Mohon maaf ya, saya tidak bisa yang namanya ghosting.
0: Gue juga gak bisa.
1: Gue dalam hidup apapun harus ada closure. Gue berantem sama orang.
0: Oh iya benar.
1: Gue bermasalah sama mertua. Iya, semua iya, harus ada closure. Gak ada deh tuh yang namanya ghosting.
0: Kalau closure sama konfrontasi, beda apa sama?
1: Beda lah ya.
0: Beda.
1: Kalau closure kan sebenarnya tutupan dari gue. Kalau konfrontasi agree to disagree. Tapi pokoknya kalau misalnya, karena dari konfrontasi itu kan open ended kalau menurut gue.
0: Okay.
1: Tapi kalau gue tuh tipe yang harus ada closure.
0: Okay.
1: Jadi kalau hari ini Gen Z bertanya lebih pilih di ghosting atau dikasih kejelasan tapi nyesek saat PDKT, kalau menurut Gen Z mereka lebih milih ghosting.
0: Okay.
1: Karena itu udah kode kalau emang gak meant to be together.
0: Ah, pakai bahasa Sunda lagi. Kalau misalnya generasi atasnya sih bilang kasih kejelasan
1: itu
0: dong. Kalau emang gak suka ya jangan diem, ngomong aja.
1: Iya.
0: Gue setuju sih. Soalnya kayaknya kalau ghosting tuh gak sopan gak sih Jill?
1: Itu dia.
0: Hah? Lu
1: itu
0: pernah dia ghosting gak? Atau gak ghosting?
1: Semoga ya, semoga.
0: Iya. Gue juga sih kayaknya.
1: Seingat gue dari 7415 yang pernah mendekati saya.
0: Banyak amat.
1: Yang jadi kan 20. Yang lolos 3. Gitu amat.
0: Iya.
1: Gue gak pernah ghosting.
0: Lu gak pernah ghosting?
1: Enggak.
0: Gue seingat gue juga gak pernah ghosting deh. Kayaknya kalau di ghosting pernah gak ya? Kayaknya gue pernah di ghosting deh.
1: Pernah deng.
0: Tapi untuk nge-ghosting gue kayaknya gak sampai hati Jill.
1: Nah iya.
0: Iya kalau di ghosting sepertinya gue pernah deh. Soalnya kebiasaannya tuh kan kita biasanya ketemu malam, besokannya udah gak kenal lagi tuh biasanya.
1: Ketemu malam biasanya nggak kenal lagi, ngapain sih lo ketemu malam besoknya nggak kenal lagi?
0: Itu makan gultik yang belum pernah lo makan itu.
1: Kalau yang ketemu malam besoknya nggak kenal lagi itu emang kudunya mah ghosting begitu. Oh, kelar udah bye-bye.
0: Itu memang wajib ghosting ya.
1: Gak usah pakai perasaan, gak usah dibawa-bawa.
0: Itu dia ya, begitulah sahabat suara. Siapa tahu kamu punya pengalaman gitu ngeghosting atau dighosting, atau justru kamu memang setuju kalau misalnya tidak bisa bersama ya dijelaskan.
1: Ya itu dia, mungkin gak salah ya kalau Gen Z beranggapan dengan ghosting itu sebenar-benarnya udah kode kalau gak meant to be together.
0: Betul.
1: Gak tahu, mungkin kalau Gen Z sekarang hidupnya lebih sibuk. Pekerjaannya lebih mengambil waktu mungkin ya.
0: Iya,
1: mungkin.
0: Dan kayaknya juga budaya nerimonya juga lebih tinggi gitu ya. Ya kalau misal di ghosting, oh ya udah berarti bukan pasangan gue
1: mungkin.
0: Gitu kan.
1: Tapi kalau aku pribadi dan mungkin juga banyak di antara generasi selingkuhan gue kali ya.
0: Iya.
1: Kasih kejelasan, minimal kasih tahu, okay, kita gak bisa bareng lagi, kita gak bisa jalan lagi, karena kebetulan motor saya udah diambil sama debt collector, jadi gak ada means of transportation, senyesek-nyeseknya juga.
0: Iya.
1: Mendingan ngomong.
0: Bener, atau enggak alasannya yang mungkin bikin sakit kamu sahabat suara, sorry aku gak bisa pacaran sama kamu. Karena aku sudah pacaran sama ibu kamu.
1: Iya Allah. Jangan sampai kejadian itu. Itu lebih mengerikan ya aja. Jangan sampai seperti
0: ini,
1: itu.
0: Ini kebanyakan any error ini.
1: Maka dari itu, yuk ikutan aja di Gen Z bertanya. Yo, kalian lebih milih mana? Di ghosting atau dikasih kejelasan tapi nyesek saat PDKT?
0: 0816-1141014.
2: Kerjaan belum kelar, PR juga belum dibayar. Bawa santai aja lagi, bareng Jill dan Reza di Suara Santai.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Kenapa sih 17-an harus ada lomba-lomba gitu?
3: Sebenarnya lomba 17-an itu tuh bukan cuma seru-seruan. Tradisi ini tuh ada setelah Indonesia merdeka. Lomba-lomba ini sebagai cara rakyat merayakan kebebasan yang dulu pernah diperjuangkan dengan susah payah. Makanya lombanya juga identik dengan kerjasama, perjuangan, dan semangat pantang menyerah. Contohnya nih, panjat pinang, butuh strategi dan kekompakan. Atau balap karung yang ngajarin kita kalau buat sampai tujuan itu kadang-kadang harus jatuh dulu. Jadi di balik ketawa-ketawanya ada nilai kebersamaan dan semangat perjuangan yang diwariskan sampai sekarang.
0: Oh, jadi gitu.

0: 101,4 FM, Suara Jakarta, suara warga Indonesia.
1: Yes, yes, yes. Jill sama Reza masih di sini nemenin kamu sampai jam 7 malam nanti.
0: Tulus dengan teh hijau. Kalau cinta seseorang harus tulus ya. Mau cinta anaknya, cinta bapaknya gak jadi masalah. apa sih yang ngomongin?
1: Ini kita lagi ada topik yang menarik di TikTok ya. Tapi kalau misalnya kamu, kita gak bisa on-airin karena ini cukup sensitif. Jadi kalau kamu mau tahu kita lagi ngobrolin apa, langsung ke TikToknya iswara.network ya.
0: Oke, dan yang masih ditanyakan oleh Gen Z yang lagi benerin AC, yeah. Panjang umur. Sini.
1: Ini lagi benerin
0: abis
1: AC.
0: Abis benerin
1: dia.
0: AC tiba-tiba dia muncul. Bapak capek banget kayaknya ya, Pak ya, abis benerin AC. Ngapain kita? Itu mikrofon.
2: Kita kan ada penyesuaian ruangan baru.
0: Jadi kita siaran dari tengah.
2: Enggak dong, nanti surprise.
1: Surprise aja.
3: Ini ada titipan dari
1: Kak
0: Oli
1: ya.
0: Terima kasih Kak Oli.
1: Tadi kita udah berterima kasih juga sama Oli karena Oli mengirimkan kami
3: Mooncake
1: dan pastinya ada kopi ya.
0: Di bawah ada tukang somai bawah hati.
1: Kenapa?
0: Ayo lo, nungguin lo.
1: Nunjuknya kenapa gua? Karena aku jadi takut.
0: Iya, ada tukang somai bawa HP lo, hati lo, mondar-mandir.
2: Dia tukang cilok. Tapi dia bukan yang ini, bukan yang
1: tukang cilok tapi pakai HP boots.
2: Enggak, dia pakai hati juga, tapi lebih tulus. Karena dia dari hati ke hati.
0: Males banget. Tar dulu sebelum pergi.
1: Ini kita lagi ngebahas, iya.
0: Lo sering banget di ghosting apa bagaimana sih?
1: Loh,
0: gimana sih? Loh, abis katanya kalau di ghosting gak masalah, itu adalah kode kalau memang not into it.
1: Lu menormalisasi ghosting.
2: Jadi gini,
0: lupa gak sih sama skrip?
2: Pertama, Egy tuh gak ada kan ya?
0: Gak ada.
2: Karena dia juga
1: ntar gue bilangin kok, gue DM ntar.
0: Gak ada.
2: Jadi aku pernah mengejar seseorang.
0: Asik.
2: Sampai kurang lebih 6-7 tahun.
1: Hah? Mengejar orang?
2: Betul.
1: Itu mah gak obsesi tuh.
0: Udahan kali kalau 6-7 tahun.
1: Itu mah lu kesian.
2: Pada akhirnya aku melangkah maju dengan kayak, ya udah deh, kayaknya ya biasa aja gitu.
1: Move on.
2: Karena jadi gini, awalnya aku pikir kan cinta monyet biasa. Kok lama-lama kayak,
1: suka beneran nih.
2: Kok suka beneran ya?
1: Kok aku tidak bisa melupakan mukamu ya?
2: Gitu. Kok tiap kamar mandi aku basah ya abis mandi?
0: Iya. Latur aja.
2: Kayak udah nyimak.
0: Latur.
1: Iya, terus kok sabunku cepat banget habis ya?
2: Karena aku cuci kamar mandi.
0: Oke.
1: Udah pasti.
2: Iya, jadi akhirnya aku kayak yang tadi aja bilang, kayak obsesi nih gitu kan.
1: Iya, kesian loh.
2: Ah, ini juga ternyata di ghosting karena waktu itu aku
1: lu di ghosting.
2: Aku udah pernah menyatakan
1: menyatakan cinta.
2: Udah perasaan aku.
1: Oke.
2: Cuman dia malah mengalihkan dengan topik lain dan tanpa jawaban sama sekali.
1: Beli cilok yuk, goy gitu ya, malah gitu ya.
2: Iya, gitu. Bangun ini yuk, koperasi yuk, goy gitu.
0: Ternyata
2: memang ada butuh. Enggak, bukan koperasi, ada koperasi lain.
1: Gali tambang nikel yuk, goy gitu.
2: Nikel Ardila.
0: Aduh, udah jangan dibahas lah kalau yang itu. Aku takut kenapa-napa.
2: Jet. Ruangan dulu ya.
0: You atur aja, you mau ngapain aja terserah. Gen Z mah terserah. Yang penting di bawah jangan ada tukang somai bawa hati ya. Kita dari tadi ya di dalam ini banget soalnya. Di dalam jurang banget kita tuh.

0: kok lu udah beres-beres? Mau balik ya?
1: Iyalah, orang udah waktunya pulang. Emang ada apaan sih?
0: Yah, kok balik sih? Kan siarannya belum kelar.
2: Siarannya belum kelar dan sore ini kita seperti biasa dapat bingkisan dari sahabat-sahabat suara yang luar biasa baik.
3: Gila aku gak apa-apa deh di ghosting-ghosting yang cinta-cintaan. Tapi aku gak pernah di ghosting sama sahabat suara.
2: Asli, coba kita kasih tahu Jill, kita dikirimin apa aja Jill.
3: Oke, dari dari Raleigh Coffee, dari Oli kita dapat mooncake. Dan kita dapat personalized coffee. Mereka Oli itu udah tahu banget preferensi rasa kita, yang sukanya seperti apa.
2: Love you Oli.
3: Kemudian kita juga dapat snack.
2: Ini kue-kue kering
3: dari Uut.
2: Yes, dari dapur Pio Pio. Ini dari Uut. Love you Uut. Ini dikasih pertama, ini kayaknya kue coklat deh dalamnya.
3: Kayaknya.
2: Iya kan?
3: Okay.
2: Terus udah gitu gue dapat nastar.
3: Yes.
2: Dan ini yang bakal habis cepat kayaknya nih, makaroni asin ya, seperti itu. Yang kita tahu ini pasti cemilan di rumah ini.
3: Betul, enggak cukup satu, dapat tiga. Seorang dapat tiga skal, bukan skal ini ya, tiga toples. Tiga toples. Terima kasih banyak.
2: Terima kasih orang-orang baik, semoga kebaikan kamu dibalas Tuhan ya.
3: Amin.
2: Yang penting kalau kamu udah baik, kamu jangan ghosting orang tuh.
3: Jangan dong ghosting orang. Yeah. Kalau memang kamu punya cerita tentang di ghosting orang atau pernah mengghosting orang, lagi nunggu kepastian, silahkan di share aja kemana aja.
2: 0816 1141014 atau kita juga masih bersama-sama di TikTok di iSuara.network.

0: hanya kaulah arti
1: iman. Iswara, suara warga Indonesia.
2: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
3: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBB P2 Jakarta sekarang.
2: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
3: Buat kalian yang belum bayar PBB P2, jangan lupa ya. Soalnya PBB P2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
2: Apa? Diskon 5%?
3: Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBB P2 di kanal pembayaran favorit kalian. Bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5% hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
1: Suara.

0: 101,4 FM Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia.
1: Mawar Dejong dengan Kan.
0: Gua bilang juga ape. Nah itu ada tulisan tuh, kecilnya tuh.
1: Ibarat kalau lagu bahasa Inggris Told You So, Then I Tell You, yeah, gitu. Kalau bahasa Indonesianya
0: Told You.
1: Kan. Mm-mm. Kan udah dibilang gak usah ditunggu-tungguin. Akhirnya di ghosting kan lo, nunggu kepastian.
0: Itu dia. Tapi emang pengalaman di ghosting itu kalau buat gue lebih menyesekkan kalau gue di ghosting sama abang ojol. Udah pengen pulang, udah pengen aduh capek dah nih habis ngantor, taunya di cancel. Itu ghosting juga kan?
1: Iya ghosting juga sih, iya, karena kan? Tadi sih mungkin kita berangkat dari pertanyaan Gen Z, yeah, dimana ghosting itu jauh lebih baik. Kalau menurut Gen Z kan jauh, yeah, lebih baik daripada diberikan kepastian tapi nyesek pada saat PDKT. Cuma sekarang yang jadi topik pertanyaan adalah, pernahkah kamu di ghosting saat kamu sudah menunggu kepastian?
0: Ini boleh dari gebetan, kurir kalau kayak tadi gue, atau dari temen
1: kerjaan,
0: kerjaan,
1: janji, klien, klien, apapun itu, yeah, silahkan, yeah, yeah, kamu share. Karena pasti dalam hidup gak mungkin lu gak pernah di ghosting, atau gak mungkin juga lu gak pernah nge-ghosting.
0: Kalau soal cinta sepertinya gue pernah di ghosting. Tapi kalau misalnya untuk mengghosting seseorang, kayaknya gue gak sampai hati deh.
1: Itu mungkin perasaan bapak aja kali. Menurut bapak aja kali. Padahal mah korbannya mah bererot bapak, banyak.
0: Padahal harusnya gue ghosting tuh ya. Marketing-marketing biar kelihatan baik ya.
1: Bapak suka main aman ini image-nya bapak. Coba deh. Kalau gue pribadi, I don't think gue pernah nge-ghosting. Tapi gue jelas-jelas pernah di-ghosting.
0: Iya, gue pernah di-ghosting.
1: Dengan seseorang yang gue pada saat itu gue anggap, wah dia keren banget dah. Gitu.
0: Yang makan kue tiaw itu, Jil?
1: Nggak sempet makan kue tiaw dong, daerahnya aja, di daerah pencenongan aja. Jadi kalau lo belok kiri, sebelah kanan itu deretan tenda-tenda makanan,
0: iya,
1: sebelah kiri itu Hinotinelnya.
0: Oh, Hinotinel.
1: Ya iya, rumah sakit di pinggir jalan.
0: Iya, iya, kalau aku yang itu yang di sini tuh, apa sih namanya, Hinil Sininya. Hinil Sinai.
1: Sah banget. Ah, samping bukit cenah.
0: Hillside ya.
1: Samping bukit cenah ya, TTA yang tahu-tahu aja.
0: Yang tahu-tahu aja.
1: Perasaan tadi bilangnya enggak pernah di-ghosting, enggak pernah ghosting.
0: Aku enggak pernah nge-ghosting, tapi aku pernah di-ghosting. Yang aku ingat ya. Cuman kalau aku ingat nge-ghosting perempuan seperti enggak pernah deh, enggak sampai hati.
1: Maksud lo apa nih yang aku ingat nge-ghosting perempuan? Apakah ada ghosting laki?
0: Ah, masa gitu, masa harus gitu.
1: Males banget, silakan yuk cerita. Kamu yo, pernah di ghosting,
0: yes,
1: saat udah nunggu kepastian. Gebetan, kurir, temen, klien,
0: yes,
1: kerjaan,
0: pacaran,
1: bos, pacaran,
0: di, ya, temen terserah, juga boleh
1: saudara,
0: tuh,
1: yeah, keluarga,
0: yeah.
1: Iya kan?
0: Ah, suka kita sama temen gini nih, janjian di tempat ini ya, makan nih jam segini ya, taunya dia bail. Itu ghosting kan?
1: Sebenarnya ghosting dong, dan dia gak ngasih kabar juga kan?
0: Kagak, pokoknya gak dateng aja.
1: Ih, mendingan lo gak usah temenan sama yang kayak gitu. Ayo kalau mau ikutan kemana?
0: Yuk, ke 0816-114-1014 atau kita seru-seruan di TikTok ya, di iswara.network.
2: Suara santai. Bareng Jill dan Reza.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: 101,4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Begitu saja dari Ran barengan Jilvanis dan juga Reza Bima.
1: Itulah mungkin perasaan kamu ketika kamu di ghosting. Ah, begitu saja.
0: Nah,
1: ternyata segitu aja lo.
0: Gitu aja rasa gue, lo tinggalin gue.
1: Iya. Nah, tapi permasalahannya apakah kamu itu yang di ghosting atau justru kamu yang nge-ghosting?
0: Silakan cerita buat kamu yang punya story, apakah kamu di ghosting,
1: yes,
0: kamu men-ghosting. 0816-1141014.
1: Nih, udah banyak nih yang Wawa nih.
0: Okay.
1: Kita baca Uci ya. Aku pernah ngalamin yang namanya di ghosting. Jadi ceritanya aku kenalan sama cowok by dating apps.
0: Oke. Okay.
1: Udah chatting 2 bulan, ketemu sekali, dan tiba-tiba blas, kagak ada kabar. Hampir seminggu, udah pasti aku di ghosting dong ya.
0: Mm-mm.
1: Tiba-tiba dia ngechat cuman hi. Mm. Tapi aku balas aja, don't wasting my time. Coba lah pakai bahasa Sunda. Kalau emang gak mau lanjut, gak apa-apa. Be gentle dong bro. Bye. Langsung gua block dan cut off itu dia.
0: Cakep.
1: Better sih kasih tahu aja ya ke depannya gimana, just friend apa emang lanjut. Soalnya kalau enggak ada kabar gitu kan kayaknya rasanya sakit gitu ya.
0: Itu dia. Enggak usah lah, Bo, 2026 cocok enggak cocok tinggal ngomong.
1: Asli.
0: I'm sorry I don't think we can work out. Udin.
1: Yes. Atau memang dari awal lu udah bilang, kita nih enggak serius ya. You good, you feel good, I feel good, you and me good-goodan.
0: Oke. Okay. Bapak agak ngeri juga ya.
1: Kenapa?
0: Kalau dari awal
1: lah.
0: Kan kalau dari awal kan kita gak tahu perasaannya gimana. Masa dari awal lo udah, berarti disclaimer.
1: Iya.
0: Disclaimer. Dari awal dikasih dari awal dikasih disclaimer. Oke.
1: Iya, kalau aku sih gitu lebih baik.
0: Oh baik.
1: Nih, siapa?
0: Halo, ini adalah Julio Ika Putri, sorry. Aku pernah ghosting temen cowok waktu SMA. Karena aku udah bilang aku belum suka. Jadi dianya tuh tetap kekeh deketin aku sampai mau nunggu aku bisa suka katanya. Pas ada acara study tour sekolah, setiap ada muter lagu gantung, semuanya satu bus nyanyiin kenceng-kenceng sambil nunggu aku. Sambil nunjuk-nunjuk aku.
1: Huh?
0: Dan perjalanan kita hampir satu minggu lagu gantung diputer puluhan kali. Aku cuek aja. Bagus.
1: Neng neng neng neng.
0: Gue jadi elu, gue mama legeleh dibeginiin. Gak bisa gue diginiin tuh. Ya gak sih?
1: Ini gantungnya Meli Guslau ya?
0: I suppose ya.
1: Ini belum ada yang Wawa lagi. Tapi di TikTok sebenarnya banyak tuh tadi.
0: Yang di, kamu buka yang di All kah?
1: Aku udah dibuka di All nih tuh.
0: Oke, baiklah. Kebayang gak sih? Sebenarnya lu jelas-jelas dari awal udah disclaimer, aku belum suka, aku gak mau, aku gak gitu.
1: Iya. Atau kita gak akan kemana-mana, kita akan fun-fun aja biar sama-sama gak ada perasaan gitu.
0: Nah bisa
1: kalian
0: jadi
1: gitu.
0: Tapi orang tersebut malah agak cenderung ngededet banget. Aduh.
1: Ngededes.
0: Iya paling
1: kayak,
0: males gue.
1: Iya dong, aku butuh kejelasan nih, aku gak bisa nih yang gak jelas-jelas gini
0: nah,
1: gitu ya biasanya.
0: Loh, lebih ribet judulnya.
1: Ya mau gimana bisa, kamu punya dia, aku punya dia juga.
0: Ih banyak ya.

0: kamu langsung berbisnis villa aja, bisa mendatangkan penghasilan setiap harinya. Sekarang ada Prova, bisnis villa yang menjanjikan. Kita akan bahas bersama Fauz Zaki, selaku Direktur Marketing Prova Indonesia, tentang bagaimana cara memiliki bisnis villa yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk ikut memiliki bisnis dan menikmati villa premium melalui skema kerjasama, tanpa harus membangun dan mengelola villa sendiri dari nol. Serta akan ada promo spesial untuk sahabat suara. Jangan sampai ketinggalan. Yuk dengerin obrolan kita di Suara Seru, Jumat 4 September 2026, bareng Rizky Kinos dan Nick Tagina dari jam 9 sampai 10 pagi cuma di Iswara.
1: Iswara Jakarta, suara santai.
2: Cuman bareng Jill dan Riza. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: 101,4 FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia. Kaget aku tuh.
1: Sungguh luar biasa bekerja di Iswara, punya sahabat-sahabat, teman-teman dan bos yang kadang on a good day gua ketemu tutup sama botol ya. On a bad day ya Allah, ini jilid gua ngeglinding, Shay.
0: Ya, jadi ya tiba-tiba si Agoy, produser kita tuh, masuk dengan nada serius. Bocor. Kita panik dong.
1: Yes.
0: Masalahnya bocor itu kan sudah berkali-kali terjadi di kita. Especially gua lah yang mixing. Ya.
1: Tuh kan? Tuh, lu mah iya. Menggali kuburan lu sendiri.
0: Kagak, biar ngasih konteks. Udah gitu kan kita panik kan? Kayak, bocor. Enggak, kok gak ada dipencet gini. Udah gitu kita panik, Jill panik, gua panik. Dan gua satu detik bilang, untung gua kagak di depan mixer, gua bilang. Taunya teman-teman semua membawakan kami burger enak lolos.
1: Terima kasih banyak. Gak apa-apa, sekali lagi gue ulang ya. Jadi kita dapat birthday burger. Yay. Dari teman-teman Iswara.
0: Thank
1: birthday
0: you.
1: Burgernya lolos. Gak apa-apa, saya yang mau 50, yang kayak Aryan, Roni, Semi. It's okay, gak masalah. Iya, pundi-pundi terus aja banyak buat teman-teman saya. Mereka yang owner, gak masalah.
0: Betul, tapi kita juga mau kasih terima kasih kepada teman-teman Iswara yang barusan aja masuk, kasih kita surprise. It means a lot ya. Terima kasih banyak teman-teman.
1: Yes.
0: Dan pastinya kita juga masih bertanya sama sahabat suara. Kita sampai lupa nih topiknya. Topiknya itu adalah, kamu pernah gak di ghosting? Padahal kamu udah nungguin banget.
1: Yes. Nih, ini dia udah, ini bener-bener kita harus hargai, Jan. Yeah. Dibilang jangan, namanya gak boleh disebut. Oke, barusan tadi.
0: Oh yang mana? Sorry. Sebut saja Mawar ya.
1: Mawar di ghosting bosnya. Tiap awal bulan selalu info berapa jam lemburku selama sebulan.
0: Oke, udah dijanjiin nih.
1: Udah dijanjiin. Pas ketemu langsung dong dibahas sama Mawar. Kata bosnya, iya.
0: Iya,
1: nanti
0: sabar, saya aja
1: yang transfer ya. Tenang. Jangan kamu. Setahun berlalu, mendekati libur lebaran. Coba-coba aku ajuin lagi dong. Lemburku selama 12 bulan. By the way, ini semua by WA. Karena bosnya ini lagi ibadah. Lagi umroh. Dan beliau cuma reply, cius nih.
0: Serius ngomongnya cius?
1: Cius nih. C-I-U-S-N-I.
0: Asli.
1: Duh, sedih, marah, kecewa, campur aduk banget. Tapi ya udahlah ya, mau gimana lagi. Mudah-mudahan Mawar, pada saat ya kita bawa dalam doa aja ya. Pada saat kan bos lu lagi ibadah. Siapa tahu dia bisa diingatkan langsung di tanah suci dan nanti berkatnya jadi berlimpah buat kamu.
0: Betul, dia kan mau ngajuin lembur langsung 12 bulan dirapel kan. Mungkin bosnya pas lagi umroh bilang, wah mahal juga nih kalau dihitung-hitung. Makanya dia
1: lemburnya 12 bulan ya kudu mahal bos.
0: Ya makanya.
1: Iya kan.
0: Tapi kalau kayak gitu mah jolim itu.
1: Iya.
0: Pakai jet gak tuh?
1: Kita gak usah. Aku tidak berani menghakimi orang lain. Yang pasti semoga haknya terbayarkan. Tapi ngomong-ngomong mengenai ghosting juga, tadi ada beberapa di antara sahabat suara yang bilang paling banyak itu di ghosting pada saat disuruh bayar utang.
0: Itu gak enak tuh. Apalagi kalau misalnya pas minjem, manisnya bukan main.
1: Oh, biasanya memang begitu, Pak.
0: Iya. Terus udah gitu nanti pas ditagih, nanti bro, ini soalnya duit gue belum turun juga nih.
1: Nah.
0: Padahal dia pergi sama istrinya kemana gitu.
1: Pak. Cerita pribadi jangan dibahas.
0: Enggak, tenang aja. Aku udah WhatsApp, aku gak bakal lagi nagih.
1: Oh ya?
0: Aku ikhlaskan, kita saling mendoakan sehat dan sukses selalu.
1: Bodoh. Enak nih jadinya kayaknya temennya.
2: Kerjaan belum kelar, PLFter juga belum dibayar. Bawa santai aja lagi, bareng Jill dan Reza di Suara Santai.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Maksudnya logo HUT RI ke-81 tuh apa deh?
3: Ini ya, logo resmi HUT RI ke-81 itu mengangkat tema Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Desainnya terinspirasi dari motif-motif Nusantara yang menggambarkan keberagaman Indonesia. Filosofinya nih, simple. Indonesia punya banyak suku, budaya, bahasa, dan juga tradisi. Tapi semuanya itu bisa nyatu jadi kekuatan bangsa. Yang menariknya nih, tahun ini masyarakat juga dilibatin dalam pemilihan logo lewat voting publik. Jadi nggak semena-mena tuh pemerintah yang nentuin. Tapi masyarakat juga ikut punya suara buat nentuin logo HUT RI kali ini.
0: Oh, jadi gitu.

0: RRI Suara, suara warga Indonesia.
1: Bersama saya Niken Wardiningsih, inilah Warta Parlemen. Komisi 8 DPR RI mendorong percepatan pembangunan hunian tetap atau HUNTAP bagi masyarakat terdampak banjir bandang di Sumatera Barat. Pasalnya hingga beberapa bulan setelah bencana, masih terdapat warga yang tinggal di hunian sementara dan belum dapat kembali menjalani kehidupan secara normal. Anggota Komisi 8 DPR RI, Lisda Hendra Joni, mengungkapkan pembangunan HUNTAP masih terkendala ketersediaan lahan. Untuk itu diperlukan percepatan pembebasan lahan agar pembangunan hunian dapat segera direalisasikan. Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Putih Sari mengatakan RUU Ketenagakerjaan diharapkan dapat menjawab persoalan ketenagakerjaan yang semakin kompleks.
2: Tentu kami ingin menjadikan regulasi Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru ini sebagai pijakan hukum ya, untuk bisa membuat bagaimana pelindungan terhadap hak-hak pekerja lebih pasti, tapi juga di satu sisi juga kami ingin juga memberikan kepastian di dalam kontribusi untuk perkembangan perekonomian nasional. Karena memang semua pihak yang terkait di dalam ekosistem ketenagakerjaan ya, kita upayakan untuk bisa sama-sama terakomodir di dalam kepentingan-kepentingannya untuk bisa membangun perekonomian nasional.
1: Informasi selengkapnya kunjungi media sosial TVR Parlemen. Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Singgih Janurat Moko mendorong percepatan rekonstruksi Desa Adat Sade di Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat pasca kebakaran yang melanda kawasan tersebut. Menurut Singgih, karakteristik bangunan tradisional Desa Adat Sade yang menggunakan material mudah terbakar perlu menjadi pertimbangan dalam merancang sistem keselamatan. Ia mendorong agar aspek mitigasi menjadi bagian integral dari perencanaan rekonstruksi.
3: Televisi Radio Parlemen.
1: Demikian Warta Parlemen Produksi Televisi dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, Setjen DPR RI.
0: Dengarkan Iswara di mana aja,
4: kapan aja,
0: dengan streaming
4: ke iswaranetwork.com/streaming.

0: 101,4 FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia. Mungkin kalau fotonya blur gara-gara lo di ghosting kali ya.
1: Lah kenapa jadi fotonya blur gara-gara di ghosting?
0: Soalnya lo bakar fotonya kesel.
1: Oh itu berbeda ya. Pernah di ghosting atau tidak? Sekarang kita dengerin aja yuk, ini ada ya, voice note dari Rati.
0: Ayo yang mana?
1: Udah kok ini?
0: Bukan.
1: Yang mana sih?
0: Yang YouTube deh coba.
1: Oh, salah dong, ulang.
0: Coba.
1: Yuk, mari kita dengar voice note dari Reti.
2: Ya. Sore, Kak Jil, Bang Eja, gue Reti. Gue mau sharing ya, gue pernah di ghosting sama salah satu temen gue waktu di asrama dulu. Jadi ceritanya tuh udah lama banget gak ketemu, kan kita udah lulus SMA, udah 25 tahun gitu. Terus suatu hari gue dapat nomor kontaknya, terus gue ternyata dia tinggal di Bintaro waktu itu. Terus gue datengin ke rumahnya, kita ngobrol-ngobrol biasa aja. Terus gak lama setelah itulah ya, beberapa bulan setelah ketemu, dia nelpon gue gitu, terus dia mau pinjem duit. Waktu itu ya buat orang lain mungkin duit 200 ribu itu gak gede, tapi buat gue yang saat itu di apa di rekening gue cuma ada 250 ribu yang memang tinggal gitu duit gue saat itu. Dia bilang dia pinjam 200, dia akan ganti 3 hari kemudian gitu. Gue tanya buat apa, dia bilang buat keperluan sekolah anak-anak karena uang sekolahnya masih kurang, sementara mereka sudah mau UTS kalau gak salah, gue lupa. Kebetulan anaknya sekolah di tempat di sekolah anaknya Kajil tuh.
1: Okay.
2: Terus gue sebagai guru gitu ya, gue paham banget ketika ada anak gak bisa ujian karena orang tuanya gak bisa bayar uang sekolah. Itu kayak apa gitu ya, gue pikirnya gue kasihan gitu. Tapi terus gue bilang, oke, tapi lu pasti ya 3 hari lagi bayar, gue bilang gitu. Terus dia bilang, iya janji-janji, dia bilang gitu. Terus ntar dulu gue cek dulu ya isi kulkas, maksud gue stok makanan buat anak-anak gue selama 3 hari aman gak nih gitu. Terus gue cek, oh udah bisa deh gak apa-apa. Jadi gue kasih lah tuh 200 ribu ke dia gitu. Jadi gue tinggal megang 50 ribu doang gitu. Udah 3 hari kemudian dia bilang, aduh meleset nih gitu. Pokoknya ada aja ya, berhari-hari gue iniin. Ya akhirnya too much excuse lah ya, dia terlalu banyak ini. Akhirnya tiba-tiba tidak bisa dihubungi lagi. Ya akhirnya gue kecewa sih, maksudnya niat baik gue untuk nolong. Ya perkara itu benar atau enggak untuk keperluan sekolah anaknya gitu ya, tapi dengan kondisi gue saat itu yang memang benar-benar cuma ada segitu-gitunya gitu, gue tolongin, ternyata kok dia gak mikirin gitu bahwa gue beneran cuma tinggal segitu loh gitu. Ya itu sih kecewaan gue. Karena terus setelah itu benar-benar gak bisa dihubungin, tapi gue sempat lihat statusnya dia ya ikut senam lah apalah gitu ya, tetap aja ya hedon. Ya udahlah, cukup-cukup tawa aja gitu. Gitu deh,
1: makasih ya. Okay. Semoga kita selalu dijauhkan dari orang-orang seperti itu.
0: Amin.
1: Yang ghosting
0: iya,
1: seperti itu.
0: Tapi kalau misalnya keren ya, memang itu terkesan menyusahkan kita gitu ya, tapi ketika kita mungkin mengikhlaskan, kita bakal diganti berkali-kali lipat.
1: Amin.
0: Amin.
1: Ya udah kita ikhlasin aja semuanya kalau gitu ya Jaya.
0: Yes.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Selamat sore sahabat suara, saatnya Suara Fakta di jam 6 sore bersama saya Yoga. Tim Cook mengakhiri masa jabatannya sebagai CEO Apple dan dalam memo terakhirnya menyampaikan rasa syukur atas perjalanan bersama perusahaan serta

0: dong masih dengerin.
1: Iya nih, obrolannya makin seru. Sambil beli makan kali ya.
0: Wah, ide bagus tuh. Sekalian beliin gue juga dong.
2: Alhamdulillah, puji Tuhan, kita gak perlu beli makanan. Betul. Makanannya banyak.
3: Terima kasih banyak buat yang kirim makanan ya. Tadi udah tiup lilin pakai burger Lawless. Thank you so much.
2: Thank you.
3: Masya Allah, penyiar cowoknya bening bet. Kata anak hilang 90 di live TikTok.
2: Sorry ya, aku belum perawatan lagi nih.
0: Jijik gak lo Jil? Jijik ya lu.
3: Aku bahkan tidak tahu mesti berbicara apa. Kalau udah dibilang penyiar cowoknya bening banget, lu terima aja Eja. Lu terima, jangan lu bilang maaf malah belum. Ya elah nih orang atuh.
2: Enggak, soalnya aku akan bening, lebih bening lagi. Jadi lebih jijik ya Jil.
3: Ya udah ikutan aja yuk. Perjalanan nostalgia yuk.
2: Yuk daripada
3: Rara juga yuk.
2: Daripada jijik sama aku ya.
3: Ini
2: boleh request perjalanan nostalgia. Ampun. Di mana kamu bisa request satu lagu yang membangkitkan memori ya.
3: Betul.
2: Nanti Jil akan muterin dan pastinya ada Rara Iswara bersandiwara.
3: Betul.
2: Kita dan, jadi apa enggak tahu.
3: Nah, kita belum baca juga sih dan ada informasi soal UB yang bikin rompi bantu tenangkan tantrum anak otisme. Tahu banget ini gua lagi tantrum sekarang ya ampun.

0: Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
2: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
1: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
2: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
1: Apa? Diskon 5%?
2: Diskonnya. Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5% hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.

0: 101,4 FM Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia, Jill Vandis, Reza Bima sampai jam 7 malam nanti.
1: Sembunyi dari bumi, dari Anet. Kenapa ya. Mesti sembunyi dari bumi? What happened to you, my darling?
0: Jangan-jangan dia sembunyi karena dia ghosting Jill.
1: Oh, bisa jadi.
0: Iya.
1: Tapi sekarang sih kita udah selesai untuk urusan ghosting-mengghosting.
0: Yes.
1: Dimana sekarang kita masuk ke perjalanan nostalgia.
0: Yuk.
1: Dan khusus untuk perjalanan nostalgia kali ini, ada dua orang yang akan kita putarkan lagunya. Yang pertama itu Reti yang minta lagu Bass Jam Bermimpi. Karena ini adalah sebuah lagu di masa Reti kehilangan Mbah Kakung.
0: Ya.
1: Oh, jadi
0: dia sering dengar gitu lagu Bass Jam Bermimpi. Kalau satu lagi, ini ada Kakak Widi, Tunggu Aku di Jakarta, Shilon Seven. Jadi lagu Someone, ya, lagu untuk someone yang udah sempat deket tapi kita terpisah karena jarak.
1: Oh.
0: Dia lagi ada di Jogja, aku lagi di Islandia.
1: Bukan dong, dia di Jakarta. Jogja, aku lagi ada di Jakarta.
0: Enggak sejauh itu ya.
1: Berarti It's Just Not Meant to Be lah judulnya.
0: Betul.
1: Kan? Ya udah, jarang-jarang karena ini hari spesial buat kita berdua juga. Setiap hari sebenarnya hari spesial.
0: Spesial, benar.
1: Kita juga mau merayakan si anak Gen Z yang udah kembali pulang ya, setelah merantau ngurusin AC. Jadi sekali lagi ini ada Bass Jam Bermimpi untuk Reti dan juga
0: Tunggu Aku di Jakarta, Shilon Seven untuk Widi ya.
2: Suara santai. Bareng Jill dan Reza.

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: kota ini. Kembali lagi di Rara Iswara Bersandiwara.
1: Yeay.
0: Udah lama nih saya gak ngedalang ya.
2: Yes. Enggak, kemarin ngedalang. Kemarin gak ada.
1: Gak ada, udah lama dia mah.
0: Iya, kan basa-basi-basi aja.
2: Basa-basi-basi.
0: Kan ya.
2: Kan ya.
0: Iya. Hari ini cerita tentang setan ya.
2: Hah? Ghosting.
0: Ghosting.
1: Oh, oke. Gue pikir udah Jumat.
0: Iya benar enggak. Ghosting itu adalah kakak tingkatnya setan ya. Ghost cutting. Salah. Ya next.
1: Lo habis ganti kompresor ya? Ya
0: betul,
1: kayaknya
0: betul.
1: Kayaknya seger banget.
0: Betul, betul, betul. Ya, jadi kayak sepoi-sepoi itu masih ada.
1: Oh, dia. Bagus.
2: Pantesan mulut lo bau freon.
0: Aduh, dingin lagi. Tapi bau. Jadi hari ini ceritanya Kak Eja. Itu adalah lelaki atau seorang pujangga yang lagi curhat ke Kajil.
2: Yang pujangga curhat.
0: Ya elah, pujangga juga bisa sedih tahu.
1: Betul.
0: Curhat ke temannya yang rasional banget nih.
1: Oh baik, ya baik,
0: kan?
1: Baik.
0: Kalau dia tuh baru aja di ghosting.
1: Eja abis di ghosting nih.
0: Iya.
1: Yes. Oke.
2: Okay. Aduh Jil, gue nggak tahu nih. Kok gebetan gue nggak balas-balas chat gue ya?
1: Udah berapa lama nggak balas emangnya?
2: Baru 10 menit.
1: Ya elah kayak anak ABG, 10 menit sekalian aja lo tulis Dear Diary.
2: Tapi Jil, kayaknya cewek ini gak suka deh sama gue.
1: Emang ini cewek yang mana sih, Ja?
2: Gebetan gue kan cuma satu.
1: Iya, satu di Jakarta, satu di Jogja, satu di Bandung.
2: Iya, di Manokwari juga ada satu.
1: Nah, tuh kan.
0: Gue tambahin,
2: ya,
0: Pak.
2: Ya, itu kan dulu. Kalau gue gagal lagi gimana ya?
1: Menurut gue sih, lu tuh ya kena karma. Karena lu sering ghosting cewek, Ja.
2: Masa sih? Jadi gue harus terima nih kalau sekarang ini cewek gue ghosting gue.
1: Iya udah, tapi kan itu hanya asumsi aku loh, Annabelle aku aja.
2: Ya udah deh, gue mau cabut dulu ya.
1: Mau kemana?
2: Mau ketemu cewek.
1: Oh, mau lo samper ya?
2: Enggak, gebetan baru.
1: Buset, cepet banget, kayak tangan copet, kayak operasi pesta copet.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: kan daripada saya salah. Ya, ada Jill Vanlis, ada Reza Bima, dan ada Rifki Ago yang udah beresin kompresor AC.
1: Dia habis ini nyuci AC dia.
2: Ini kan AC gedong ya, kagak dicuci gitu. Gak cuci juga ya?
1: Bukan beda. Disemprot pakai air gitu ya.
2: Bukan.
0: Oh, tapi senang kamu sudah bergabung dengan kami. Betul. Lagi dan kamu sudah tidak tantrum lagi. Kamu udah kalem.
1: Iya, karena mungkin kamu pakai rompi dari Universitas Brawijaya kali ya.
2: Enggak, saya enggak.
1: Kamu enggak pakai?
0: Karena dia juga enggak neurodivergent sih. Cuma dia tantrum aja tadi waktu ngasih tahu kalau ternyata bocor. Awas lu ya.
1: Oh, bocor.
2: Ini okay. Untuk saudara-saudara kita yang spesial, yes, yang istimewa.
0: Betul. Sekarang sebutannya adalah neurodivergent.
2: Oke. Okay.
0: Gitu. Jadi memang luar biasa kita kasih apresiasi setinggi-tingginya untuk 5 mahasiswa kece dari UBRAW, Universitas Brawijaya. Jadi mereka menyiapkan rompi. Ini rompi pintar namanya Adapt V. Adapt V. Ini rompi yang emang specially designed, sengaja dibikin, dirancang khusus. Ada teknologi sensornya, ada AI, ada IoT untuk mendeteksi tanda-tanda stres yang bisa memicu tantrum pada anak-anak yang ada dalam spektrum neurodivergent.
1: Keren. Yes. Iya, keren banget. Keren. Ini musinya disebut nih nama 5 mahasiswanya ya.
0: Iya.
1: Tapi kalau misalnya ini inovasi yang luar biasa sahabat suara, karena kalau misalnya tadi kan Jill udah bilang ya, ini rompi yang dipakai di anak yang memang membutuhkan, yes, ya kan. Nah, jadi cara kerjanya itu kalau anak itu udah kelihatan gelisah, jadi rompi ini bisa mendeteksi tekanan dan dia tuh ngasih apa namanya ya, tekanan lembut lewat metode deep pressure therapy atau DPT yang rasanya tuh nyaman kayak lagi dipeluk. Jadi kalau misalnya lagi tantrum terus udah gelisah, itu kayak dipeluk ibunya atau bapaknya gitu.
0: Yes.
1: Keren tuh.
0: Dan yang hebatnya lagi, biasanya kan kalau mungkin ada di antara sahabat suara yang memiliki lebih banyak pengalaman ya, yeah, berhubungan dengan anak-anak yang ada di dalam spektrum. Pada saat mereka mau mulai gelisah itu kan memang ada tanda-tandanya. Nah, dengan rompi ini sebelum tanda-tanda itu makin muncul, langsung memberikan pijatan. Nah, buat orang tuanya, buat caretaker takernya, itu juga bisa memantau kondisi si anak dan juga respons dari rompi lewat itu secara real time. Jadi lewat smartphone, lewat aplikasi kelihatan langsung, oke, ini adalah saat dimana si DPT atau deep pressure therapy tersebut dibutuhkan.
1: Itu dia, ini kan inovasinya pastinya canggih dan kita juga pengen ini segera diluncurkan dan dibuat massal gitu ya. Tapi sekarang itu lagi tahap pengembangan dan pengujian pastinya. Jadi kan ini langkah wajib ya, biar nanti pada saat di produksi massal gak ada lagi error-error yang berarti ya, gitu. Betul. Kan.
0: Dan kita doakan semoga keseluruhan ini kan R&D-nya panjang. Betul. Kemudian cek-cek segala macamnya juga panjang pasti. Tapi semoga ini bisa jadi satu solusi untuk keluarga-keluarga yang membutuhkan. Supaya penanganan anak-anak atau mereka-mereka yang ada di dalam spektrum itu bisa lebih komprehensif, bisa lebih lengkap lagi.
1: Betul sekali. Ini kan inovasinya sudah keren, tinggal gimana caranya anak-anak 5 Universitas Brawijaya ini disupport pemerintah agar jangan sampai nanti patennya luar negeri lagi. Jangan sampai ya.
0: Kalau paten sih gue yakin mereka udah lebih pintar mengenai paten, hak cipta dan segala macam. Tapi gue tuh pengennya tuh benar-benar di fully supported.
1: Oh iya dong.
0: Dan abis itu juga bukan cuma fully supported juga. Tapi juga harganya menguntungkan buat inovatornya.
1: Betul.
0: Tapi juga kebeli sama mereka-mereka yang membutuhkan.
1: Iya,
0: kan. Kalau misalnya di bandrolnya belum apa-apa, harganya mahal banget, terus malah jadi kalau profitnya buat yang menemukan sih oke lah ya, worth it menurut gue. Tapi kalau nanti malah dicak-cakin, dibagi-bagi buat lebih banyak lagi,
1: itu makanya semoga nanti inventor-inventor atau inovator-inovator ini akan di fully support sama pemerintah dan pastinya kita bisa menikmati bagi kita yang membutuhkan ya.
0: Amin.
3: Kerjaan belum kelar, PLTR juga belum dibayar. Bawa santai aja lagi bareng Jill dan Reza di Suara Santai.

0: gini.
1: Universitasnya aja kalau dicari di Google kan
2: kayak... Sekarang udah gak ada katanya.
1: Mungkin dari dulu kali gak ada, Mas.
2: Hah? Jadinya blunder nih. Gitu.
1: Kenapa begitu?
2: Jadi, Bapak Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pandangannya mengenai sumber kecerdasan seseorang.
1: Mm-mm.
2: Saat menghadiri peluncuran buku 10 karya nyata untuk negeri setengah abad Bahlil Lahadalia karyanya. Yang sekaligus menjadi perayaan ulang tahun ke-50 Menteri ESDM sekaligus Ketua Umum Partai Golkar. Nah, di acara itu Pak Prabowo tuh pidato nul. Udah gitu pidatonya tuh di situ ada kata-kata yang mungkin jadi memancing berbagai atau beragam POV.
1: Mm-hmm.
2: Point of view-nya tuh lain-lain. Pokoknya dibilang sama beliau itu bahwa pendidikan tidak didapat
3: sekolah.
2: Dari sekolah.
1: Dari pendidikan formal.
2: Pendidikan formal.
1: Ya.
2: Kalau kalimatnya misalnya pendidikan tidak hanya didapat dari sekolah aja. Nah, mungkin masih benar tuh. Karena namanya pendidikan itu bisa dari mana aja. Nah, masalahnya ada enggak ada ajanya, Nul.
1: Enggak ada ajanya.
2: Jadi kesannya tuh kayak orang-orang pada mikir, "Hah, jadi kita enggak usah sekolah nih." Gitu loh.
1: Lah itu dia, orang kan dikasih tahu juga di situ contohnya. Pak Bahlil ini
2: ya. Nah, kan? Dikasih contoh yang, Pak Bahlil ini.
1: Yang universitasnya aja kalau dicari di Google kan
2: sekarang
1: kayak,
2: udah enggak ada katanya.
1: Mungkin dari dulu kali enggak ada, Mas.
2: Hah?
1: Bukan maksudnya mungkin sekarang udah jadi semak-semak kali ya, atau udah jadi kopdes apa ya.
3: Enggak sekolah
1: apa
3: gimana sih?
1: Nah, dia itu dia, makanya di Google aja enggak ketemu kan itu sekarang.
2: Kenapa yang dicari contohnya kenapa harus Pak Bahlil?
1: Boleh kembali ke Pak Prabowo aja, saya takut.
2: Iya, itu sorry.
1: Jadi kalau menurut Pak Prabowo ini kan bahwa kayak kesulitan-kesulitan atau tantangan-tantangan dalam hidup itu bisa menjadi proses yang membangun kecerdasan dan ketangguhan. Nah, maka dari itu
2: Madar tuh.
1: Mungkin ini adalah era di mana kita sedang belajar tentang kehidupan. Kita diajarkan oleh pemerintah kita untuk sulit hidup. Supaya kita bertambah kecerdasannya. Itu dia.
2: Aduh.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.
5: Dapatkan berita terbaru
4: dan tren terkini
5: dengan follow Instagram
4: Iswara.

0: 101.4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia.
1: Wow, kita kan udah mesti menutup siaran. Tapi entah kenapa giliran kita mau menutup siaran ini malah di live TikTok ada begitu banyak masukan-masukan makanan yang bikin
0: lapar
1: banget ini.
0: Tadi ada palu basah.
1: Aduh, palu basah serigala.
0: Terus
1: yang enak yang di Makassar sih.
0: Makassar, yang serigala ya. Terus udah gitu tadi ada apa lagi ya? Ada yang bikin mie instan juga tadi tuh.
1: Oli tadi bikin yang ayam bawang.
0: Kak, lihat wawaku.
1: Oke, tenang.
0: Tunggu bentar.
1: Dia mau ngasih lihat cap gomeh buatannya.
0: Pasti.
1: Gua boleh merem aja enggak? Oke, bye.
2: Aduh.
0: Enak loh.
1: Aku mau gini aja.
0: Ini by the way kamu lagi masak ini?
1: Enggak, itu
0: Februari.
1: Jadi kan Rally Coffee itu mengirimkan mooncake dan her mooncake is to die for. Gua tadi mencoba yang black sesame. Supaya kita nih gak dibayar apa-apa kok sama Oli, tenang aja. Nah tadi gue makan black sesame dan itu tuh enak banget karena ada hint rasa asin. Kita bertanya mengenai mooncake, lunar cake, ada yang ngebatin ngomong cap gomeh. Setahu gue kalau cap gomeh keluarnya adalah lontong. Ternyata Oli pun punya lontong cap gomeh bikinannya.
0: Ih, kalau kita lihat ya pastinya lontongnya nih lembut, terus opor ayamnya juga mantep banget. Terus ini apa sih, Jil? Yang ini, Jil? Labu ya?
3: Kuah
0: labu ya?
1: Jil gak lihat.
3: Dia gak ambek nih kayaknya.
1: Jil buang muka.
0: Ini enak banget ini. Katanya kalau misalnya memang nanti Oli masak lagi, kita mau ke rumah Oli kan?
1: Itu kryptonite gue tuh.
0: Oh ini?
1: Salah satu kryptonite
0: gue. Labu ini?
1: Bukan, the whole si perlontongan-lontongan ini. Itu
0: apa
1: kryptonite
0: ini?
1: Gue sejadi-jadinya.
3: Oh itu ada balado kentangnya ya?
0: Yoi. Balado kentangnya gue
1: kira. Kita kayak gak? Kayak nggak dikasih makan ya, padahal tadi udah ada segala macam.
3: Tapi pertanyaan aku satu, Kak Oli, kitchen setnya mesen di mana ya?
0: Oli,
3: bagus deh kitchen.
0: Ini beli tisunya di mana ya?
3: penting.
1: Gasio ke rumah Oli ya nanti ya, yang diundang tenang aja. Oke. Kok by the way, tiba-tiba kamu muncul-muncul nanyain kitchen set?
0: Kamu udah serius ya?
1: Buat apa nih nanya
0: kamu udah
1: kitchen
0: mulai,
1: set?
0: Kamu mau move in together ya?
3: Jujur. Jujur aku mau buka usaha lain aja. Gua usah kitchen set kayaknya.
1: Kamu mau buka usaha furnitur ya? Kurang asyam kamu ya.
0: Kita ketemu lagi besok.
3: Bye.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.

0: Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
2: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBB P2 Jakarta sekarang.
1: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
2: Buat kalian yang belum bayar PBB P2, jangan lupa ya, soalnya PBB P2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
1: Apa? Diskon 5%?
2: Diskonnya. Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBB P2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5% hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: Gue mah kalem kalau di rumah, cool.
1: Tapi kamu tetap sayang kan sama aku?
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Perasaan gue gak enak nih.
1: Yih, sejak kapan gue kalau nelpon lo ada butuhnya doang? Gue mah sayang sama lo. Happy birthday. Selamat ulang tahun. Lah kemarin kan lo ulang tahun?
2: Enggak, Sinta yang kemarin ulang tahun. Lo salah nelpon.
1: Oh, Sinta yang ulang tahun bukan lo ya?
2: Iya.
1: Kenapa sih? Eh, lu jangan marah-marah tau. Lu kan orangnya baik.
2: Iya, gue memang baik. Gue mau kado khusus dari lu.
1: Apaan tuh?
2: Ya udah, apa kek? Pikir aja katanya sayang. Pasti kan ada ikatan batin ya.
1: Iya lagi, tapi kayaknya mulai hari ini gue gak sayang lagi deh sama lu. Jadi ikatan batin kita putus ya. Jadi gue salah telepon. Gue harusnya telepon Sinta. Kenapa gue telepon lu? Iya. Kan lu kelewatan ulang tahunnya.
2: Pasti ada butuhnya doang. Gua mah tahu.
1: Iya, gua butuh untuk membuktikan lu tuh betul enggak temen gue gitu. Cuman tadi begitu lu enggak. Lu enggak temen gua. Gua mau tanya ya, siapa yang kelakuannya paling absurd, aneh, nyusahin? Gue. Masa gue sih?
0: Lah iya jujur. Itu jawabannya spontan berarti itu jujur.
1: Ih,
2: lu setuju kan? Rizky lu setuju kan? Coba tanya sama anak lu deh.
0: Enggak. Kalau lu nanya sama gue di antara grup itu yang paling absurd, gue nggak tahu bu. Karena kan gue nggak pernah nimbrung. Tapi kalau nanya istri kelakuan paling absurd siapa? Dia emang.
1: Jangan. Kamu jadi dipojokin. Lu emang tega banget lu.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Banjarmasin 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

101,4 FMI Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Yap, selamat malam sahabat suara. Masuk di jam nongkrong bareng Beril yang sekarang sudah resmi nambah 1 jam. Jadi kita akan siaran Senin sampai Jumat dari jam 8 sampai jam 11 malam ya. Temenin aku dulu yuk di WhatsApp.

Yo, yo, yo, yo, yo. Masih di 101,4 FM I Suara Jakarta, suara warga Indonesia. What's up, pal? Apa kabar, apa kabar? Boleh dong temenin aku dulu di WhatsApp nih. Boleh update-update info juga, traffic info. Atau mungkin gue pengen tahu juga lo lagi pada ngapain jam segini. Hari Selasa, 3 hari lagi menuju weekend. Tenang aja, sahabat suara. Mau bacain weather info dulu nih, seperti Ardi. Lapor weather info Semarang terang benderang ber, panas pol. Oke, gimana kondisi traffic di daerah masing-masing, sahabat suara? Mungkin buat lo yang di Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Utara, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, atau mungkin ada yang dengerin iSuara by streaming platformnya iSuara, boleh dong kasih update-update traffic di kota masing-masing. Atau mungkin update-update mood lo, asik. Gue bacain dari Dinda dulu nih. Dinda sekarang lagi di Sudirman menuju rumahnya di arah Lebak Bulus. Macet-macet kecil gitu, Kak Beril. Oke, hati-hati di jalan, Dinda. Mungkin Dinda atau Ardi atau siapa pengen request lagu, boleh ntar gue cariin ya. Gue siarannya santai banget, masih lama gue sekarang siaran sampai jam 11 malam. Dan gue tuh saking santainya kemarin di rumah sebelum siaran, gue tuh sambil nonton film Tunggu Aku Sukses Nanti. Akhirnya gue nonton film itu, dan gue akuin bagus banget. Ceritanya tuh gak yang common gitu loh. Ya mungkin common, maksudnya gak, jalan ceritanya tuh gak bosenin. Karena topiknya, temanya tuh relate banget sama kita gitu, sahabat suara. Dimana tuh ada satu karakter, yaitu tantenya. Tante siapa gitu, gue lupa ya, tantenya Arga. Itu nyebelin banget, sumpah. Yang kayak, cari kerja ga, ini ga, ih lihat tuh adik-adik kamu tuh, lihat tuh kakak-kakak kamu tuh udah kerja di, udah jadi PNS. Dan salah satu hal yang terasa banget dari film Tunggu Aku Sukses Nanti adalah gimana keluarga bisa jadi tempat paling nyaman, sahabat suara. Tapi in the same place bisa juga jadi tempat yang paling bikin kita under pressure, asyik. Dari setiap kumpul keluarga, dia tuh harus ngadepin komentar, harus ngadepin cibiran. Dan dibanding-banding gitu sama anggota keluarga lain yang dianggap lebih sukses, sahabat suara. Jadi kayak keluarga tuh keluarga gede gitu ya. Mungkin lo udah pada nonton kali ya. Tapi yang paling penting dari film ini, gue tuh langsung mikir, keluarga lo tuh kan pasti punya satu orang yang kalau dia datang tuh suasananya langsung berubah gitu. Agak-agak ada deh satu orang yang rese gitu, ya gak sih? Karena gue juga ada. Maksud gue, ya, they are still family. Tapi menurut gue, aduh, kalau ada dia gimana gitu rasanya. Bukan berarti jahat, tapi nyebelin aja. Kayak tiap ketemu nanya kapan nikah. Ada yang kayak sosokan, gaji lo sekarang berapa, Ril? Ada yang hobinya kayak di film Tunggu Aku Sukses Nanti tadi, ada yang hobinya bandingin lo sama sepupu-sepupu lainnya. Ada yang asal deh kalau ke rumah langsung nguasain remote TV, nyalain PS, langsung tidur di kasur belum cuci kaki. Jadi malam ini intinya gue pengen tahu, sahabat suara, punya gak sih anggota keluarga yang nyebelin gitu. Dan yang paling penting, nyebelinnya karena apa? Gue tungguin cerita lo ya. Sebenernya kalau lo gak harus nyebut nama, gak apa-apa. Urusan lo men, keluarga lo men. Tapi ini bakal jadi seru, sahabat suara. Intinya pertanyaannya, punya anggota keluarga yang nyebelin gak sih? Dan yang paling penting, nyebelinnya karena apa? Bisa jawab di WhatsApp 0816-114-1014. Kita masuk Ari Lasso dulu, Mengejar Matahari. Nemenin lo yang di mobil, mungkin ada yang udah sampai rumah, selamat beristirahat. Yang di mobil perjalanan pulang dari kantor, jangan pada ngantuk, guys. Atau mungkin masih lembur di kantor kayak gue. Sini om temenin ya. Stick around on 101.4 FM, Suara Jakarta, suara warga Indonesia.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Ada suara yang tidak pernah benar-benar pergi. 40 tahun, ribuan cerita, satu suara yang

0: Terus terngiang dari generasi ke generasi. Meski lantunan hits, cantik, tak akan terganti. Titik nadir, mantan terindah. Bukan sekedar deretan lagu hits, tapi jejak dari setiap soundtrack yang menemani kisah cinta, persahabatan, keluarga, hingga perjalanan hidup lintas generasi. Kini, seluruh perjalanan itu akan dirayakan dalam satu malam paling bersejarah dan terbesar. Konser Kahitna 40 tahun. Sabtu, 5 September 2026 di Nusantara International Convention Exhibition, NICE, PIK 2 Jakarta, pukul 8 malam. Dapatkan tiketnya sekarang juga di guehadir.id. Get yours sebelum kehabisan, karena momen seperti ini hanya terjadi sekali, dan ini konser terbesar Kahitna selama 4 dekade. Konser Kahitna 40 tahun dipromotori oleh Enjoy Life Experience, juga didukung oleh
1: Suara Warga Indonesia.
2: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: 101,4 FMI Suara Jakarta, suara warga Indonesia, ditemenin sama Beril Rasandavi. Yow, yow, eh, eh, what's up, ini mobil, jangan pernah ngantuk lo ya. Gue tuh nanya ke lo sahabat suara, lo tuh punya gak sih anggota keluarga yang nyebelin gitu?
1: Ya,
0: yeah, gitu ya. Dan yang paling penting ngasih tahu ke gue, nyebelinnya karena apa? Ada dari Nanda. Gue punya tante yang setiap ketemu selalu nanya kapan nikah. Nah, ini klasik nih. Kayak tuh ada satu template pertanyaan yang diwariskan turun-temurun di keluarga Indonesia. Yaitu itu tadi, kapan nikah, kapan punya anak, kapan punya rumah, kapan punya mobil. Nah, kalau tante kapan berhenti nanya, ha? Tadi bos gue cerita punya salah satu anggota keluarga, which is gue gak bisa bilang lah itu siapa ya, tapi yang pasti lebih tua dari beliau. Di salah satu pernikahan keluarga, beliau ini yang involve, tok tok tok tok tok, tapi padahal bukan acaranya dia, tapi involve terus. Tapi saking involve ya, dia mengundang tamu yang bahkan tidak ada di list, bahkan yang punya acara, which is yang nikah, bahkan orang tuanya nggak tahu kalau segitunya, sampai ngundang tamu bahkan nggak ngomong gitu. Mana tamunya gar, kayak gitu-gitu tuh, yang suka involve-involve gitu tuh. Rizky, kakak gue nyebelin karena kalau gue beli sesuatu pasti bilang mahal. Wah. Jadi kalau beli sepatu, mahal. Beli HP, mahal. Beli makan, mahal. Hidup, mahal. Auditor ya jatuhnya ya. Financial planner. Caca dari Bandung, sepupu gue setiap kumpul keluarga selalu flexing. Wah, ini gue juga. Eh enggak, gue gak ada sih, gue lebih ke temen sih. Yang mana udah bukan teman gue lagi. Oke. Anak gue sebenarnya temen, cuma kayak ya gak usah banyak-banyak dah ngorong sama doski. Kayak iya bang, iya gitu aja di pala gue tuh. Iya bang, iya bang gitu. Kenapa ya orangnya? 0813. Oh, update dia, sekarang banyak banget orang yang sakit, Ber. Banyak orang terdekat gue masuk RS. Pokoknya buat kamu yang lagi gak enak badan, pokoknya harus selalu minum vitamin. Ya, kalau lagi enak badan juga tetap minum vitamin sih. Pokoknya jaga kesehatan, sahabat suara. Karena cuaca kita sedang cukup ekstrim, bahkan apalagi juga yang di Kalimantan gitu ya, cepat membaik. Karena banyak orang tidak bertanggung jawab yang hidup di negeri ini. Bisa gak keluar negeri aja lo semua, ha? Eh jangan deh, jangan keluar negeri, malu. Kemarin Asep udah keluar negeri, eh gue yang malu deh jadi warga Indo. Sorry ya, marah-marah ya. Gue gedek soalnya sama orang-orang yang kurang bertanggung jawab gitu. Ada Dion, enggak nih, dia juga 0813-5881 sekian-sekian-sekian. Ada salah tante-tante di keluarga gue. Salah satu tante di keluarga gue mungkin ya, yang gak suka kalau anaknya atau dirinya sendiri kalah sama gue. What? Dari segala sisi kalahnya. Sesimpel HP gue gak boleh lebih bagus dari HP dia dan anaknya. Bahkan dulu gue SD kelas 1 umur 5 tahun, dia sampai maksain anaknya buat masuk SD umur 5 tahun juga. Padahal anaknya sama gue beda 10 tahun. Dan waktu zaman anaknya masuk SD minimal usia 6 tahunan. Kok maksain banget sih, Tan? Tapi inget ya, ini gak selalu harus tante-tante loh ya. Tergantung keluarga lo nyebelin ya. Orang nyebelin kan bisa gak harus tante-tante. Bisanya kayak adik sepupu atau kakak sepupu. Walaupun yang paling banyak sih tante ya. Kasih tahu ke gue, sahabat suara, jawabannya ya. Ada gak sih anggota keluarga lo yang nyebelin gitu? Kasih taunya di 0816 114 1014. Kita sharing yuk.

Nongkrong bareng Beril Rasandavi. Pet lovers, Anabul kamu kelihatan kurang semangat atau lagi bosen diajak keliling komplek? Yuk, ajak Anabul kamu seru-seruan di Indonesia International Pet Expo 2026. Pameran hewan peliharaan terbesar di Asia Tenggara. Kamu juga bisa liburan bareng keluarga kamu dengan menikmati aktivitas menarik dari indoor zoo, atraksi anjing K9 Polri, cat grooming, dan fish contest.

0: Pet.id. Yuk manjain anabul kamu sambil healing di Indonesia International Pet Expo 2026.
1: Senara bersama Mandela Pictures dan Limelight Pictures mempersembahkan film terbaru sutradara Dian Sunu Prastowo, Rumah Singgah.
2: Tidak ada yang lebih menyakitkan bagi seorang atlet saat harus menggantungkan mimpinya terlalu dini.
1: Carla, atlet muda yang hidupnya berubah karena kanker tulang. Di sebuah rumah singgah, ia bertemu orang-orang yang sama-sama sedang berjuang dan menemukan keluarga yang tak pernah ia sangka sebelumnya.
3: Selamat datang, Carla. Rumah ini tempat tinggal pasien yang sedang menjalani pengobatan di rumah sakit.
1: Bersama Lucky, Tony, Pika, Bu Andin, dan Mang Didu, mengajarkan bahwa harapan kadang hadir dari orang-orang yang baru kita kenal.
2: Kata sebuah legenda Jepang, kalau kita udah bikin 1000 origami, impiannya bisa tercapai.
1: Dibintangi Adisti Zara, Devano, Cicio Manasero, Messi Gusti, Aming, dan Dewi Irawan.
4: Gimana kalau kita janji untuk saling bantu wujudin bucket list ini?
1: Saksikan Rumah Singgah mulai 27 Agustus 2026 di seluruh bioskop Indonesia.
5: Memutarkan musik yang

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

101,4 FMI Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Beril Rasan Davi di nongkrong bareng Beril sampai jam 11 malam. Apa kabar nih yang di jalan? Boleh dong, mungkin ada yang mau titip salam gitu ya, seperti Rina yang mau titip salam buat suaminya yang lagi di jalan. Hati-hati ya Mas ya, ditunggu tuh sama bini di rumah. Jangan mampir-mampir kemana dulu, langsung balik, langsung balik aja udah. Di rumah ada makanan kok, tenang aja. Pasti ada yang bisa dimakan lah kalau sampai rumah mah. Lagi ngomongin soal anggota keluarga yang nyebelin. Ini gak harus keluarga kecil, keluarga besar sih. Biasanya sih gue sih menemukan yang janggal-janggal tuh di keluarga besar. Yang kayak, aduh, apa sih gitu. Tapi Dion ekstrim nih. Yang nyebelin adalah bokapnya katanya. Kalau gue beli sesuatu selalu pasti bilang, zaman dia dulu gak ada begituan. Zaman papa dulu gak ada kayak gini-gini. Pasti kata Dion kayak, ya ya udah pak, udah zaman sekarang terus mau gimana dong. Ini mah beda generasi banget ya. Kalau kita kan, pak aku beli smartwatch. Bokap, zaman bapak jam tangan cuma buat lihat waktu, gak ada buat lihat tekanan darah apa itu. Gue bacain lagi dari Alia from Bogor. Gue kadang-kadang gedek banget sama adik gue bang, berisik banget. Tapi kalau gue pulang malam dia selalu nungguin sih. Nah itu dia. Ini tuh tipe yang di rumah berisik banget sih loh. Tapi pas nggak ada, lu di mana kak? Gue tuh juga suka. Gue tuh ada love hate relationship sama adik gue tuh sebenarnya. Karena adik gue lagi kuliah di Unpad di Bandung, tuh kayak dulu sering ada di rumah agak-agak nyebelin nih. Tapi sekarang jauh juga rindu anja. Ini mungkin lagu buat lo yang lagi kangen-kangennya gitu ya, sama orang yang lo gak expect bakal kangen. Slang, ku tak bisa.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: 101,4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Selamat malam, masuk di jam kedua.

Nah, untuk sahabat SMP-nya kemarin baru ketemu di PIM katanya. Gua katanya gue senang banget katanya gue senang banget ketemu lo, udah lama banget gitu. Semoga sehat-sehat selalu ya Sinta. Ratna dan Sinta. Gue kira Ratna dan Gali. Gali dan Ratna. Anyway, buat lo yang pengen titip salam juga monggo, tinggal masuk aja ke WhatsAppnya Iswara di 0816-114-1014. Gue bacain titip salam lo, gue bacain chat lo semuanya. Ah, napas gue sampai habis ini. Oh, anjay.

Sama Beril di 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia sampai jam 11 malam yo. Hey. Belum bikin backsound baru, Kak Reza pinjem backsoundnya. Enak loh, beliau kan DJ ya. Lagunya enak-enak. Hari ini ngomongin soal, ada gak sih anggota keluarga lo tuh yang nyebelin? Nyebelinnya bisa macam-macam ya, kayak suka ikut campur, suka nanya-nanya yang bikin lo sakit hati, suka banding-bandingin lo. Reno, keluarga gue punya satu orang yang kalau datang acara keluarga gede selalu buka kulkas. Wah ini nih yang datang ke rumah lo, gak nanya kabar gak apa, langsung set buka kulkas ada makanan gak? Garo! Di TikTok, anyway, yang di mobil, salam kenal semuanya, gue lagi live di TikTok iswara.network ya, jadi di HP lo pasti ada TikTok, masuk temenin gue di sono ya, oke? Okay. Ini lagi live guys. Alright. Mommy Marcel Bastian di TikTok. Adik kandung aku laki-laki sering banget debat. Debat soal apa tuh, Mami? Ini gue bacain satu-satu. Uut, adik kandung gue asli nyebelin banget kalau ngasih tahu apa-apa songong. Wow. Eh kak, nih gue punya ini nih. Sesongongnya gitu apa gimana nih? Wah itu mah peran gue di keluarga besar. Nah, berarti lo yang nyebelin. Lah kata burung putih di TikTok. Yang nyebelin diri gue sendiri. Kenapa? Coba. Kenapa di sini banyak yang melabeli kalau justru di keluarga besar lo yang nyebelin? Ini gue bacain lagi juga nih di WhatsApp sudah masuk, ada dari Sinta dari Surabaya. Kadang-kadang gue gedek sama deh gue kalau pinjem baju nggak pernah dibalikin. Wah. Ini mah masalah nasional ya. Kalau baju lo dipinjem sama ade atau kakak lo, itu statusnya bukan dipinjem tapi emang udah diminta, udah HM aja udah. Jadi lo harus merelakan, sama seperti lo minjemin duit ke orang, kasih ke orang lain yang bener-bener nominal yang lo rela tuh duit nggak bakal balik lagi. Mar, gue punya abang serumah sama gue. Kalau kemana-mana nggak pernah pamit, pulang malam terus. Gue tuh ya, kalau ketemu, kalau acara keluarga besar, untungnya tuh gue nggak pernah nggak punya keluarga ya. Mungkin gue jarang, gue kenal banget sama anggota-anggota keluarga besar gue kali ya. Karena keluarga gue keluarga besar, namanya keluarga besar gede gitu, nggak semuanya kenal ya gak sih, lo juga kayak gitu kan. Dan alhamdulillahnya mungkin sampai sekarang gue belum pernah ketemu yang nyebelin gitu. Tapi mungkin ada aja deh, di setiap acara tuh pasti ada sahabat suara yang nyebelinnya gak ketulungan. Makanya lo kasih tahu ke gue di TikTok iswara.network, karena gue sekarang lagi live sampai jam 11 malam. Kita tulus dulu yuk. Teh hijau. Hari-hari.

0: Dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara.
2: Ada suara yang tidak pernah benar-benar pergi. 40 tahun, ribuan cerita, satu suara yang terus terngiang dari generasi ke generasi.
3: Meski
2: lantunan hits, cantik, tak akan terganti. Titik Nadir, mantan terindah, bukan sekedar deretan lagu hits, tapi jejak dari setiap soundtrack yang menemani kisah cinta, persahabatan, keluarga, hingga perjalanan hidup lintas generasi. Kini, seluruh perjalanan itu akan dirayakan dalam satu malam paling bersejarah dan terbesar. Konser Kahitna 40 tahun. Sabtu, 5 September 2026 di Nusantara International Convention Exhibition, NICE, PIK 2 Jakarta, pukul 8 malam. Dapatkan tiketnya sekarang juga di guehadir.id. Get yours sebelum kehabisan, karena momen seperti ini hanya terjadi sekali, dan ini konser terbesar Kahitna selama 4 dekade. Konser Kahitna 40 tahun dipromotori oleh Enjoy Life Experience, juga didukung oleh

101,4 FM Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara masih ditemenin sama Beryl sampai jam 11 malam. Hari ini napas gue tuh banyak banget. Abisnya boros banget dah hidung gue. Apa lubang hidung gue kegedean ya? Apa lubangnya kegedean ya? Lubang hidung gue maksudnya. Ini mau bacain titip salam dulu nih. Malam Om Beryl, aku titip salam buat istriku tersayang. Terima kasih selalu ada untukku dan anak-anak. Thanks Om Beryl dan Iswara. Oke, sudah disampaikan ya Mas Agus. Emang kalau ngomong langsung tuh pasti responnya alah gitu kan. Tapi kalau misalkan lewat radio tuh ih beda gitu rasanya sih. Kayak lo dikasih hadiah tapi berupa suara yang tidak lewat perantara lo langsung, tapi lo memanfaatkan radio. Itulah the power of radio guys. Kita harus bisa lebih dekat sama pendengar-pendengar kita. Asyik deh. Gue lagi ngomongin soal lo punya gak sih anggota keluarga yang nyebelin gitu, yang kayak di film-film gitu, yang kayak ditunggu akun sukses nanti, yang kayak coba cari kerja mana sih, ini aja udah punya mobil, kamu belum punya. Coba ini gue bacain lagi ya. Dari Sinta udah. Bagas. Enggak deh. Bukan. Ini. Aku sih gak punya ya keluarga besar yang nyebelin. Tapi selalu kalau pas Imlek dan Natal selalu ditanyain kapan nikah. Dan pas kemarin Imlek kan gue bilang aja, ini aku bawa calon istriku dan izin juga buat menikah. Woy. Doain Ber, semoga nanti pas hari H, tanggal 10, bulan 10, 2026, di Kepulauan Seribu. Nikahku emang intimate, hanya 250 tamu yang diundang. Si intimate, oh itu intimate aja tanya. Dan menurut lo Ber, telat gak sih? Gue baru menikah di usia 30 tahun dan calon istriku 24 tahun. Enggak sih, gak ada yang telat bro, 30 masih normal aja. Nih, Yukari. Ada om gue NPD, kalau acara keluarga harus nungguin dia dulu, kalau gak ditempel. Lu yang bener-bener ayo. Kenapa gitu anjir? Masa kalau gak di door? Tembaknya tembak dalam atau tembak luar nih? Maksudnya kan kalau di dalam rumah kan suka ada tuh bocil-bocil main tembak-tembakan air. Kita selalu bilang, jangan anak kecil jangan main tembak-tembakan air di dalam. Basah ntar lantainya. Di luar aja tuh di taman gitu. Siapa lagi nih ya? Ada dari Anonymous. Gue akan bacakan Anonymous karena menghindari perselisihan antara keluarga. Ada dari sekian. Ipar gue tuh nyebelin banget kalau julid depan orangnya langsung. Weh, itu udah bukan julid namanya itu. Gue penasaran deh kalimat-kalimat apa sih yang dijulitin gitu ke lo. Coba ini. Ada Kamila, hai Kamila. Gue lagi live di TikTok juga ya sahabat Suara ya. Ada kalau Mabel gak punya, gue anxiety. Mungkin gue yang nyebelin ya tiap tengah malam ke IGD. Yo gak apa-apa Bel. Ingat ya, lo selalu punya keluarga gitu ya. Ada yang nyebelin tapi ternyata ya mereka tuh sayang gitu sama lo. Kalau lo kenapa-napa, pasti mereka yang akan kebantu lo. Asyik.

0: lagi dengerin Beryl Rosandavi di Nongkrong Bareng.
1: Lagi stuck cari ide buat bikin karya baru? Atau ngerasa butuh inspirasi segar di tengah rutinitas sehari-hari? Temukan inspirasi baru di Idea Fest 2026.

0: gali ide kamu bareng sosok inspiratif diantaranya Najwa Shihab, Sherina Munaf, Caca Tengker, sampai Panji Pragiwaksono, dan masih banyak lagi. Jangan sampai kelewatan, 4-6 September 2026, dan dapatkan tiket kamu hanya di loket.com/ideafest2026. Refresh ide-ide kreatif untuk karya hebatmu di Ideafest 2026.
1: Senara bersama Mandela Pictures dan Limelight Pictures mempersembahkan film terbaru sutradara Dian Sunu Prastowo, Rumah Singgah.
2: Tidak ada yang lebih menyakitkan bagi seorang atlet saat harus menggantungkan mimpinya terlalu dini.
1: Carla, atlet muda yang hidupnya berubah karena kanker tulang. Di sebuah rumah singgah, ia bertemu orang-orang yang sama-sama sedang berjuang dan menemukan keluarga yang tak pernah ia sangka sebelumnya.
3: Selamat datang, Carla. Rumah ini tempat tinggal pasien yang sedang menjalani pengobatan di rumah sakit.
1: Bersama Lucky, Tony, Pika, Bu Andin, dan Mang Didu, mengajarkan bahwa harapan kadang hadir dari orang-orang yang baru kita kenal.
4: Kata sebuah legenda Jepang, kalau kita udah bikin 1000 origami, impiannya bisa tercapai.
1: Dibintangi Adisti Zara, Devano, Cicio Manasero, Messi Gusti, Aming, dan Dewi Irawan.
5: Gimana kalau kita janji untuk saling bantu wujudin bucket list ini?
1: Saksikan Rumah Singgah mulai 27 Agustus 2026 di seluruh bioskop Indonesia.
6: Memainkan musik pilihan.
7: Suara.
8: Suara warga Indonesia.

Suara Jakarta, suara warga Indonesia. It was from V Starot. Kita masih ngomongin soal ada gak sih anggota keluarga lu yang nyebelin banget. Right. Salam kenal semuanya, nama aku Beril, yang di mobil salam kenal, yang udah di rumah, ih makasih loh yang udah sampai rumah masih dengerin Iswara, yang rela untuk buka streaming platformnya Iswara atau nonton di TikTok. Halo semuanya. My name is Beril, I'm from US. Hai Bundi, hai Ayunia. Ada Nak, ada Indah Nala, kakak senggol dong. Wih, jangan disenggol, ntar penyok. Ada siapa lagi? Ada Dari, ada Yukari. Kita ngomongin soal, ada gak sih anggota keluarga lo ya tuh yang nyebelin gitu, yang mulutnya ngeselin, yang kelakuannya ngeselin gitu. Tapi gak usah, kalau lo males nyebut nama, ntar gue gak bakal sebutin nama lo. Oke, menghindari perpecahan ya. Ada yang curhat nih, bini gue ngomel gak dikasih, dia gede sama bininya, ngomel dikasih duit sama gak dikasih duit. Gimana tuh? Maksudnya, lu kasih duit ngomel, gak dikasih duit ngomel. Kata dia, kalau ngasih cuma segini mending kagak usah. Ada nih, malam Ber, ada nih adeknya nyokap gue. Waktu gue masih tinggal sama nyokap, dia omongin, udah nikah kok masih nebeng orang tua. Cek banget gue nih kayak gini-gini nih. Apa sih, menurut lu terbuat dari apa sih? Maksud gue, Sekarang gue udah lumayan, tahu-tahu ngontal gue nawarin mau jual rumahnya. Oh, tahu-tahu ngontak gue lagi nawarin mau jual rumahnya. Kemakan lo, mulut lo sendiri kan lo ya. Ih, kok ada ya orang kayak gitu mulutnya gitu loh, maksud gue. Gue kalau gue enggak ya, gue tuh bukan tipikal yang kayak ikut campur urusan orang lain begitu lo. Enggak usah. Lo bayangin ada sepupu lo udah nikah tapi masih tinggal sama orang tuanya, terus lo ngomong depannya, ih udah nikah kok masih numpang sama orang tua sih. Emang dia gak mikir kondisi finansialnya, mungkin ada yang perlu dikeluarkan instead of beli rumah saat itu. Hai Raurisha, hai Jenggot Fir, Jenggot Firaun. Hai Engga, ada di TikTok namanya Engga Rendra Garaha. Kalau Engga terus siapa? Okay. Abis ini kita akan masuk, gue masuk sekarang deh. Abis ini gue akan puterin voice note juga sahabat suara. Kita masuk dulu ke lagu selanjutnya. Ini bentar gue ada chat nih dari bos gue. Bos gue ngepap lagi naik kursi di rumahnya. Naik kursi di studio dong. Oke, biar malam ini makin semangat sahabat suara, gue puterin SID. This one is Sunset di Tanah Anarki. Beril Rasanda V sampai jam 11 malam. Let's go!

0: selanjutnya.
1: 101,4 FM Suara Jelasanda V, let's go. Mana-mana lo yang lagi di mobil, tentunya lagi perjalanan, hati-hati ya. Cek lampu. Kemarin lampu mobil gue sebelah mati soalnya. Bye-bye lo ya, lampu itu penting ya guys. Gue suka gedek banget sama orang yang di jalan naik motor lampunya mati. Maksud gue kalau lampu lo mati, lo gak usah jalan. Ntar kalau ditabrak, yang disalahin yang nabrak. Terus bilang, kita orang susah pak, ntar bilangnya gitu. Padahal lo sendiri yang gak bisa taking care sama kehidupan lo, sama kendaraan lo, sama nyawa lo, sama kesehatan lo. Suka gak fair deh orang-orang tuh. Suka bacain dulu nih. Ada yang kirim VN 8 menit guys. Kemarin 6 menit, sekarang 8 menit, 8,5 menit. Ntar gue bagi 3 part ini. Dari Are you ready for this? Let's go down. Oke, gak keluar suaranya. Bentar. Right.
2: Bestiu.
1: Dia pengen jawab topik malam hari ini ya.
2: Bestiu.
3: Ayo.
2: Gua join topik sekaligus curhat ya.
1: Boleh.
2: Jadi di antara gua berempat, sebenarnya yang paling ngeselin itu tuh kakak gua yang pertama.
1: What?
2: Kenapa? Dia tuh kalau ke rumah suka nggak ngomong-ngomong. Ntar tiba-tiba ngetok pintu kayak satpam mau nagih apa gitu. Terus nanti tiba-tiba gue ditelepon tuh, telepon gini, woi bukan pintu gitu kan. Terus ya udah gue bukain, tau-tau dia.
1: Tau-tau mata elang.
2: Terus dia suka masuk ke kamar nyokap gue tuh, terus ngagetin nyokap gue gitu. Nah nyokap gue tuh kalau udah kakak gue dateng, keluarlah logat-logat Pontianak gitu.
1: Gimana sih lo dari Pontianak ya?
2: Tapi gue sekalian curhat di sini.
1: Oh boleh.
2: Kan age gap gue juga cukup jauh ya. Ya seperti yang pernah gue ceritakan lah, gue beda 20-30 tahun sama kakak-kakak gue. Nah gue sama kakak gue yang ketiga.
1: Oh iya, sorry, itu menjawab kenapa tadi lo bilang lo punya ponakan umur 20 tahun ya. Karena lo sama kakak-kakak lo bedanya jauh. Oke, siap, lanjut.
2: Literally sama sekali gak struk dalam hal apapun, kayak nggak punya chemistry gitu. Jadi kalau ngomong pun kayak seperlunya aja gitu.
1: Ya.
2: Abis itu, tapi gue sayang gitu sama anak-anaknya, ponakan-ponakan gue kan ini banget kan sama gue, yang dari kakak gue yang ketiga itu bonding banget sama gue. Kayak tapi gue nggak nyambung sama emaknya gitu. Padahal gue udah berusaha untuk menyatukan koneksi gitu ya. Tapi dianya emang agak bebel gitu ya, batu gitu istilahnya. Jadi kayak tetep aja gak nyambung gitu. Mau dipaksa-paksain apapun juga gak nyambung, tetep gitu. Jadi kayak antara sedih dan senang juga kalau mereka datang gitu.
1: Kangen aja.
2: Terus sekarang kakak gue kan punya rumah masing-masing, udah berkeluarga semua. Jadi tinggal gue sendiri deh sama orang tua gue, sepi gitu rasanya.
1: Dikit lagi merit deh
2: ya,
1: lo.
2: Ya gitulah. Thank you ya. BTW gue izin angkat ini ke topik podcast gue, nanti dengerin aja.
1: Boleh dong. Ih gila, bikin podcast lancar-lancar dari podcast sadar ya. Dari FM aja. Tapi dari gue penasaran deh, kalau misalkan lo age gap lo sama kakak-kakak lo kan jauh banget ya. Terus kalian tuh bondingnya gimana? Kalau gue sama adik gue kan bondingnya kan kayak, ayo gue kadang-kadang ngajakin adik gue ngopi gitu, ayo ngopi. Walaupun sampai tempat ngopi, ngobrol! Tukeran cerita, tidak! Orang sama-sama main handphone. Gue awkward banget kalau udah sama adik gue di mobil dua tuh. Terus adik gue kan cewek Scorpio banget, yang dia galak, bengis dia tuh. Tapi tuh dia deep down care anaknya, gue akuin dia deep down care anaknya. Tapi kalau dari mobil, hubungan gue kakak adik di gue tuh kayak Phineas and Ferb alias. Biasanya kan ngobrol ya, dia bikin invention. Gue tidak. Kita lanjut lagi yuk sahabat suara. Yuk ngomong-ngomong soal kakak beradik. Ini ada sebuah lagu yang dinyanyikan oleh kakak beradik yang sekarang udah pada gede-gede. Tapi ini lagunya udah lama banget waktu mereka masih bocil-bocil. Laki-laki Superman, let's go!

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: 101,4 FMI Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Masuk di jam ketiganya Beril siaran dari jam 10 sampai jam 11. Warga malam mana suaranya kelelawar semua nih. Habis ini gue pengen ngajakin lo untuk lebih terbuka. Kalau mau cerita, masuk ke nomornya Iswara ya. Ditunggu di WhatsApp.

0: Nongkrong bareng Beril di 101,4 FMI Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Mau baca-bacain dua buah, tiga buah, empat buah, lima buah cerita-cerita dari lo, sahabat suara. Ya mungkin lo gak bisa ceritain ke orang lain. Kalau lo pengen dianonim nama lo biar gak ketahuan sama orang tersebut, gak apa-apa banget. Sekarang kita masuk yuk ke BTS, Berani Terbuka sama Beril tentunya.
1: Sekarang saatnya BTS Berani Terbuka sama Beril. Beril, bukain dong.

Alright. Halo, salam kenal. Perkenalkan, aku Nabilah dari Wisdom Crowd. Kita merupakan digital agency. Ah, ini promo, salah. Canda. Oke, ini mungkin pengen cerita soal sesuatu yang berhubungan sama topik malam hari ini. Yaitu ada gak sih anggota keluarga lu tuh yang kalau dia datang tuh auranya tuh kayak aduh enggak deh. Yang mulutnya nyerocos atau mungkin yang suka ngomongin, suka julid, jaji. Atau kayak apa ya, ngebanding-bandingin lo sama yang lain. Let's go, problematik lah pokoknya. Hai Riel, gue pengen cerita. Ada ponakan kakek gue. Ponakan kakek lo ya, oke, berarti mungkin om atau tante lo. Yang kalau acara keluarga tidak pernah datang, pas bagi-bagi THR, anaknya doang yang disuruh turun ke rumah kakek gue. Dah, tapi ponakan kakek gue sama istrinya gak turun dari mobil. Udah gue bertahun-tahun tiap butuh duit nyarinya anak-anak kakek gue. Dikira kita sultan kali ya. Iya. Kenapa kakek lo gak pernah datang? Gimana sebetulnya? Sorry. Ponakan kakek lo kenapa gak pernah turun? Kan harusnya dia yang berperan sebagai orang tuanya. Kenapa cuma anak-anaknya doang yang disuruh turun? Ha? Semoga bisa semakin sadar ya. Karena emang kita selalu punya anggota keluarga yang error aja gitu. Hi Bear, please anonim ya. Oke, okay, I got you. Di keluarga gue tuh kayaknya kalau udah ngumpul bakal saling nyebelin deh. Entah bude, om, tante, sepupu, atau bahkan nyokap gue sendiri. Kalau ngumpul rasanya udah tahu bakal ada adu mulut atau ngomongin orang. Nah ini nih, bukan bermaksud mikir gue yang paling bener di keluarga, tapi gue bisa dibilang orang yang paling nyari aman di situ. Misalnya gue yang diomongin pun gue bakal ngalah atau milih ngehindar aja. Karena gue gak mau waktu ngumpul yang harusnya hangat tuh keganggu. Tapi ya tetap aja, pas lebaran atau lagi ngumpul tetap siap-siap denger perang bersaudara itu. Kalau lo bisa analyze, kira-kira apa yang membuat si ibuk-ibuk itu tuh adu mulut gitu? Apakah emang adu mulut karena mereka basically kakak beradik aja yang ringan-ringan gitu, atau emang kayak saking saling julid gitu? Karena kalau gue nonton Ditunggu Aku Sukses Nanti, bener-bener yang kayak lu bayangin kakak adik, terus ada satu yang kurang beruntung lah di finansial. Terus kalau setiap acara keluarga dia yang disuruh masak, dia yang disuruh nyuci. Kesannya kayak, wow bro, wait a minute.

Abis ini akan gue bacain lagi. Lebih tepatnya ada voice note juga kalau lo pengen cerita dan malas ngetik ya. Oke. Oke, ada lagi deh guys. Anyway, gue pengen kasih tahu gue lagi di TikTok sekarang, lagi live juga di TikTok iswara.network. Kalau mau ngobrol-ngobrol di sana langsung aja komen sahabat suara, atau mungkin lo pengen cerita tentang sesuatu yang lo nggak bisa ceritain ke orang lain gitu, ya. Dan gue pengen nanya satu hal ke lo ya, jawab sejujur-jujurnya. Kalau sekarang nih handphone lo gue ambil dan gue buka search history lo, hal pertama yang bikin lo malu apa? Kalau mau jawab langsung aja di komen di TikTok. Kalau gue sih, kalau tiba-tiba HP gue diambil, yang paling bikin gue malu adalah search history ChatGPT atau Gemini. Itu dia. Kalau lo apa? Kita buka-bukaan yuk.

0: ini.
1: Aku merasa ternodai sebagai wanita di sini.
2: Orang dia jatuh sendiri kenapa ternodai? Apa urusannya? Kita sambit. Ini dia. Baby. Cini dong. Aduh. Gua geli. Sini dong, kasih lihat dong. Ditutupin lagi kameranya. Kan enggak kelihatan dong. Ihi. Kameranya itu di situ. Sama suara kalau mau lihat jengkelin ya, udah ada nih di studio nih. Udah bisa kamu lihat di suara.network. Sumpah gua geli banget. Gua geli banget, sumpah. Duduk sini.
1: Cek, one, two.
2: Pagi, jengkelin. Mau duduk sendiri atau mau dipangku?
1: Mau dipangku.
2: Sini. Ahai.
3: Jadi udah terpenuhi ya, Pak ya? Udah terpenuhi dong.
2: Kok jengkelin duduk? Aku yang berdiri.
1: Enggak,
2: itu berdiri mental dan semangatnya berdiri gitu.
3: Jadi kemarin itu ada yang nanyain jengkelin.
2: Halo, salam kenal dulu dong, kenalan. Ini ada Indra, ini ada Agoy, ini aku Kino. Jangan disolok. Main colok-colok mata lu.
1: Tempat apa ini?
2: Ini radio, radio Iswara, yeah. Jengkelin.
1: Kebetulan.
2: Apa?
1: Pas bener loh.
2: Apa tuh?
1: Aku ini kan kebetulan kan sini aku kan kecengklak ya. Bisa foto ronsen di sini.
3: Itu
1: kan
3: radiologi.
2: Itu radiologi. Itu radiologi lain sama yang radio.
1: Beda
2: ini kan? lain.
3: Itu kepalanya butuh radio head ya.
1: Radio
2: head.
1: Ini emang
3: gak
1: ada
3: kursi.
2: Ini.
3: Aduh, Pak Giro, kasih lah kursi
2: dari tadi. Kan ditawarin katanya mau dipangku aja.
3: Naik pangku-pangkuan.
2: Lucu loh.

0: kaget, kaget om, kaget, kaget om, ya Allah, emang gitu sama aku mah, baru juga kenal.
1: Sumpah gue geli banget sama suara, gue geli banget.
0: Sumpah aku merasa ternodai sebagai wanita di sini.
2: Oh. Orang dia jatuh sendiri kenapa ternodai? Apa urusannya? Iya. Kamu kemana aja? Banyak yang nyariin.
0: Om siapa tadi namanya?
2: Kinos.
0: Konos, iya.
2: Konos.
3: Kinos.
2: Kinos.
0: Konos.
2: Yang Kinos.
0: Tadi siapa namanya?
2: Agoy.
0: Oh, Argo. Iya. Om siapa namanya?
3: Aku Indra.
2: Indra.
0: Indra. Oh, artis ya?
3: Ah, bukan.
0: Indra, Indra Gunawan.
3: Eh, bukan.
2: Indra Gunawan siapa? Indra Gunawan.
0: Indri di Brownies, Om suka aku tonton.
2: Indra, Indra
0: yang di Brondis.
3: Ipan,
2: itu Ipan Gunawan.
0: Oh, Ipan. Ipan, itu Ipan, Ipan. Ipan. Indra Gunawan namanya.
2: Indra Gunawan mah di atas, di lantai atas. Oh, bos gua. Oh, bos gua.
0: Oh, bos bah.
2: Bos gua yang punya radio ini Indra Gunawan.
0: Oh, ya karir saya selesai.
4: Gak mau kelewatan kan?
5: Makanya dengerin terus suara-suara
4: setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.
5: Iswara.

0: ada voice note masuk. Kita putar lah, puter lah.
1: Hai Beryl, hai sahabat suara semuanya.
0: Halo Uci,
1: gile nih apa jam 11 sih siarannya.
0: Keren.
1: Gue mau ikutan topik sedikit dan juga mau agak sedikit BTS ya. Kalau untuk masalah topik tentang keluarga yang sekiranya nyebelin, alhamdulillah sih gak ada ya. Kebetulan
0: orang nyebelin masih dipegang sama temen lama lo yang lupa-lupa itu gak sama lo? Sosok lupa
1: ya. Kan gue ini kan 3 saudara ya, cewek semua. Dan gap usia kita tuh 7 tahun. Jadi gue ke kakak gue itu 7 tahun, gue dan ke adik gue tuh 7 tahun gitu ya kan. Kita semua tuh cewek gitu.
0: Jujur,
1: ya seperti biasa, love and hate relationship sibling gitu kan.
0: Yes.
1: Walaupun kita agak-agak sedikit kadang suka berantem cantik gitu kan, tapi ya tetap kita masih saling sayang gitu loh. Ya di antara kita bertiga ini ya agak sedikit rebel sih adik gue. Yang dimana dia itu kuliah sampai sekarang itu belum lulus ya kan.
0: Cowok ya.
1: Tapi dari nyokap gue setiap tahun nanya kapan wisuda gitu, sampai sekarang nyokap gue kayak ah ya udahlah serah dia gitu ya kan. Nah kalau untuk curhat nih ya, sebenarnya sih mungkin gue bakal dibilang aneh sih ya sama kalian. Gini-gini, gue ini punya kenalan cowok, ya kan?
0: Yeah.
1: Ya bisa dibilang HTS lah. Jadi gue kenal sama dia ini dulu udah mau 3 tahun lewat dating apps gitu ceritanya. Kita belum pernah sama sekali ketemu, tapi intens untuk chattingan, telepon, video call. Ya kan, saling nanya kabar gitu dan
0: ngirim foto.
1: Kita masing-masing ini walaupun punya pacar gitu ya kan, tetap masih saling keep in touch gitu loh. Dan kadang dia suka cerita tentang ceweknya, kadang gue juga suka cerita tentang cowok yang lagi gue deket gitu ya kan. Ya lucu aja sih gitu loh. Kita gak ada komitmen apa-apa, tapi kita masih tetap saling ngabarin gitu kan. Saling perhatian, saling care. Bahkan kemarin itu dia cerita sama gue kalau dia itu abis putus sama pacarnya.
0: What?
1: Yang menurut gue sih agak freak ya ceweknya. Jadi dimana dia tuh pernah cerita sama gue kalau ceweknya itu bisa akses CCTV rumahnya.
0: Wah, ini red flag nih.
1: Jadi setiap satu dia selalu dipantau gitu loh gerak-gerik si ceweknya, sama si ceweknya gitu ya kan. Terus tiap hari minta video call, terus kadang suka baca-baca chattingan namanya WA gitu ya kan.
0: Hama.
1: Gitu loh. Oke, itu aja ya. Thank you ya udah dengerin cerita gue. Bye-bye semuanya.
0: Thank you, Uc. Suara lo bagus banget ya, Uc. Run bro, run. Masih ada aja orang yang begitu ya. Maksud gue, ya udahlah, lo belum apa-apa juga harus hargain privasi masing-masing. Buat cowok-cowok di sana atau cewek-cewek di sana yang pasangannya udah mulai masuk ke ranah privasi lo seperti ngecek CCTV, mantau lo 24 jam, baca-bacain chat, tukeran akun. Pesan gue cuma 2 kata. Run bro, run!

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: Maksudnya di TikTok ada yang gini nih. Si TikTok username logo croissant. Croissant, roti, tahu kan lo. Dia bilang, aku putus baik-baik sama mantanku karena beda agama. Asyik gue bilang, jangan-jangan croissant itu adalah makanan kesukaan mantan lo. Iya. Terus abis itu dia nangis. Cowok nangis, dunia tidak baik-baik saja, guys. Ada cerita dari Bonsai. Jadi gue mau ngelanjutin soal keluarga yang paling nyebelin. Nah menurut gue, yang paling nyebelin itu emak tiri gue, bang. Sebenarnya gue sama dia tuh udah ada problem gitu dari 3 tahun lalu. Okay. Jadi karena problem itu gue ngerasa gak nyaman banget kalau di rumah. Dia selalu ngehitung-hitung soal kehidupan gue. Itu tuh, emak tiri tuh, gue gak tahu ya, apakah memang, tanpa mengurangi rasa hormat, maksud gue, apakah memang semua orang itu kayak di sinetron-sinetron. Soal tiri-tirian ini. Jadi karena problem itu gue ngerasa gak nyaman banget kalau di rumah. Dia selalu ngehitung-hitung soal kehidupan gue. Pokoknya gue tuh selalu salah sama dia. Karena gak nyaman gue kabur ke rumah bibi gue, bang. Wah anjir. Dan dia gak terima banget. Gue disumpahin lah, gue dijelek-jelekin ke orang kampung. Dan bukan gue doang, bang. Keluarga dari pihak ayah gue juga digosipin juga ke orang kampung gitu. Padahal gue udah jauh dari rumah, gak mengganggu kehidupan dia juga. Kadang gue mikir kan, bang, kayaknya dia gak bakalan tenang deh kalau gak menggosip atau menjelek-jelekan gue dengan keluarga yang lain. At the first place, gue agak menyayangkan orang itu menjadi ibu tiri lo ya. Dan gue gak tau lo masih menganggap beliau sampai sekarang apa enggak. Cuma kayak kurang-kurangin komunikasi ya. Tapi kalau misalnya lo emang pengen silaturahmi ya monggo. Tapi lo kuat-kuat ya. Pokoknya tinggal di rumah yang bikin lo nyaman. Karena yang paling penting adalah kesehatan mental lo, kesehatan fisik lo. Jadi jangan dipaksakan untuk bertemu sama nyokap tiri lo itu yang masa anak tiri digosipin. Menyir, maksudnya gimana sih? Gimana pun itu anak. Ya walaupun gak sedarah, cuma kan itu anak. Ya harusnya lo berperan sebagai ibu yang baik lah, walaupun lo tiri, ya gak sih? Sehat-sehat anak tiri di luar sana. Lo hebat, lo bisa sampai titik ini. Ada sebuah voice note, sahabat suara. Ini voice note yang 8 menit gue cicil dari sekarang ya. Gue pengen tahu ceritanya apa sebenarnya. Let's go.
1: Halo Ril, malam. Halo,
0: malam.
1: Gue mau BTS.
0: Boleh, izin gue cepetin 1,5 ya.
1: Jadi BTS gue kali ini mungkin bisa jadi buat pelajaran kita masing-masing sih. Pelajarannya, pelajaran hidup lah. Jadi gini, gue posisinya sekarang itu ada di Jogja dan gue di sini kuliah sambil narik lah, istilahnya nyambi narik gitu. Kemarin lusa
0: narik tambang.
1: Gue itu narik full day narik karena kan lusa kan minggu ya. Terus gue dapet customer yang di mana dia itu pesen dari kota gede sampai Puncak Sosok. Jaraknya nggak begitu jauh sih, cuma 11 kiloan gitu. Gue ambil, gitu kan. Oke, gue ambil. Setelah perjalanan gue perhatiin dia live sama temennya, cuman live-nya itu di TikTok. Nah gue rasa dia itu influencer karena dari percakapannya dia pun kayak terkenal gitu lah. Gitu kan. Terus habis itu memang dia tuh cowok, cuman kayak booty gitu, kayak pas live itu gondek itu kayak keluar gitu. Cuman gue kayak bodo amat dan gak peduli, dan tujuan gue cuman nganter, gue
0: dapet duit
1: udah selesai gitu kan.
0: Gak big deal lah ya buat lo.
1: Oke, pas sudah mau nyampe tujuan gitu di Puncak Sosok, itu kan memang jalannya agak nanjak juga kan karena Puncak Sosok. Terus kemudian kayak sepi gitu kan, kayak perkampungan sepi gitu. Terus habis itu dia nyeletuk ini, udah ada orderan masuk belum mas itu kan. Terus gue bilang gini, kayaknya sih belum deh, kayaknya harus turun lagi gitu kan. Soalnya di sini kayaknya nggak bakal mungkin ada deh, gue bilang gitu. Terus habis itu dia bilang gini, ya udah mas, kalau misalnya nungguin saya aja gimana, saya sebentar doang kok, nanti saya kasih 100.000 nanti sampai hotel, dibilang gitu kan.
0: What the f-
1: Nah gue pikir lumayan juga nih kalau sebentar doang gitu kan, gue ambil aja.
0: Oke, apa yang akan dilakukan si penumpangnya menyuruh beliau ini nunggu ntar dikasih 100.000? Kita akan kembali setelah sekian lagi. Selain satu ini, jangan kemana-mana. 101.4 FM, Suara Jakarta, suara warga Indonesia.

0: Yes, yes, yes, yes, yes. Let's go, sahabat suara. Kita puterin cerita tadi ya, by voice note. Ceritanya adalah sebuah driver yang tadi tuh dia cerita kalau dia pernah membawa satu penumpang yang akhirnya pas udah sampai tempatnya, pas OTW dibilang tungguin saya mas, nanti saya kasih 100 ribu. Nah kelanjutannya seperti apa kita langsung putarkan sekarang. Let's go.
1: Jadi terus gue bilang, ya udah mas, oke mas, gitu kan. Sebentar doang kan? Iya sebentar doang kok mas. Ini mas sebentar doang, soalnya udah kayak gini jalannya juga kayak plosum gitu, kayak nggak meyakinkan gitu. Sebentar doang kok mas, gitu kan? Oh ya udah oke, gitu kan? Oke parkir. Terus habis itu dia tukeran nomor WhatsApp ke gue. Dan gue perhatiin pas dia ping gue itu, nomor dia itu bukan nomor dari Indonesia, ini nomor dari Jerman. Mungkin dia kerjanya di Jerman gitu kan. Dan karena gue penasaran gitu kan, gue lokit lah nickname dia yang ada di WhatsApp, gue search di TikTok. Dan memang dia influencer, ternyata followersnya 20 ribuan lah gitu kan. Terus habis itu memang fit-fitnya itu kayak, ya you know lah,
0: so,
1: kayak cowok yang suka sama cowok, cuman tahu sendiri lah ya Jerman tuh gimana.
0: Oke.
1: Terus habis itu gue nunggu 1 jam gitu kan. Gue mikir kok sebentar, kok udah 1 jam gitu kan.
0: Kok bentar? Bah,
1: kalau kayak gini nanti gue rugi gitu kan. Gue cuma dapat 100 ribu, gue nunggu 1 jam. Kalau misalnya gue udah turun ke bawah, gue udah dapat berapa gitu kan, udah lumayan juga. Terus habis itu gue bilang gini, gue WhatsApp balik, mas, ini ada biaya tunggunya ya 50 ribu, gue bilang begitu kan. Karena apa ya, ya udah gue bilang biaya tunggu 50 ribu, gue bilang. Terus dia bilang oke, gitu kan. Oke. Terus habis itu oke, lah udah mau 1 jam, udah masuk 1 jam. Gue kira dia bakalan turun ya, karena kan dia bilang sebentar. Gue kira dia bakal turun gitu kan, turun ke parkiran gitu kan. Udah 1 jam 10 menit, 20 menit, anjir ini orang gak keluar, gak turun-turun gitu loh. Kayak dia mikir gue udah bayar tunggu 50 ribu gitu kan.
0: Lama banget nih.
1: Gue lama-lamain kan tekok ya. Dia janjinya awalnya kan cuma sebentar, tapi udah 1 jam lebih anjir. Itu gak sebentar cuy.
0: Tunggu mas.
1: Terus habis itu gue bilang begini, mas itu per jam ya, karena udah mau 2 jam cuy. Udah mau 2 jam gue nunggu, kalau misalnya gue gak kayak gitu, otomatis gue rugi dong gitu kan. Nunggu dia berjam-jam tapi gue cuma dapat sekian ribu gitu kan. Terus habis itu dia malah marah-marah tuh panjang lebar di room chat gue.
0: Gila.
1: Dan tadinya saya gitu kan, dia manggil lo gue. Jadi kayak gue tuh lawannya dia gitu. Padahal anjir gue cuman kayak komitmen apa perjanjian yang di awal gitu loh. Dia bilang sebentar terus gue oke gitu kan. Terus dia bilang gini, kenapa gak bilang dari awal mas, kalau gini namanya nembak segala macam bla bla bla bla. Lah pekok, dia kan janjinya kan ini ya, cuman sebentar doang. Otomatis sebentar doang ya, mungkin gak ada 1 jam gitu kan, 30 menit.
0: And basically driver bukan tukang nungguin anjir, tukang anter doang sama jemput. Lu ada-ada aja bikin opsi baru suruh nungguin.
1: It's okay gitu, 1 jam okay lah, cuman harus ada kompensasinya lah, gue minta kompensasi.
0: Betul,
1: gitu kan.
0: Betul, hak lo.
1: Terus habis itu dia bilang, saya nunggu ibu saya sholat dulu, emang ibu saya nggak sholat dulu gitu. Kadang-kadang dia bawa ibu bapaknya gitu kan. Terus habis itu gue bilang begini, lah kata gue udah komitmen nunggu di sini sampai rela-rela gue belum sholat gitu kan, karena gue nunggu gitu loh.
0: Terus penasaran kelanjutannya seperti apa, kita ke lagu dulu sahabat suara. Ini udah kita bagi menjadi 3 part dan abis ini adalah part terakhir yang akan gue putar. Setelah 1 lagu ini dulu, this one is inside killer.

0: Oke, sebelum Beryl pamit, kita play lagi yuk BTS tadi yuk. Cerita kelanjutannya seperti apa, guys, ya.
1: Habis itu ya udah gue bilang gini, ya udah kalau enggak mau langsung pulang aja, Mas, ayo saya anterin ke hotel, saya bilang gitu kan. Langsung pulang aja gitu kan. Terus habis itu dia langsung turun, mukanya ditekuk, maki-maki gua anjir di mobil.
0: Yeah.
1: Sampai kamu bukan orang asli Jogja ya, Mas ya? Kamu bukan orang asli Jogja ya gitu kan. Kamu tahu enggak sih punya etika enggak sih? Kamu gila. Lu tau lah kalau misalnya Boti lagi marah-marah tuh kayak gimana. Pokoknya begitu. Singkat cerita, pokoknya itu gue di situ karena gue tahu gue lawan gue bukan yang sepadan gitu, bukan cowok sama cowok, jadi kayak ya udah gue diemin dan gue iya-iyain dan gue mengaku kalau gue tuh salah gitu di mata dia gitu. Dan gue ngaku daripada apa ya?
0: Jangan, bro.
1: Daripada ujung-ujungnya dia malah nyari sensasi di
0: viralin
1: media sosialnya. Nama gue jelek, terus banyak orang doain gue jelek. Jadi gue kayak ya udahlah gitu kan. Gue minta maaf aja gitu. Padahal kan di sisi lain gue yang kayak ngerasa ditipu anjir. Yang dia bilang
0: iyalah itu
1: setengah jam, tapi yang dia bilang sebentar doang tapi malah berjam-jam gitu loh. Itu sih real. Ya gue kesel aja sih. Mungkin udah kemarin lusa, tapi gue kesel masih sampai sekarang gitu.
0: Padahal itu adalah kesempatan untuk lo untuk membalikan pedang yang dia tusukin ke lo. Hah? Pedang yang ditusukin ke lo. Maksudnya apa? Kira bingung. Iya, kan perasaan lo tertusuk-tusuk. Ya lo udah clear. Ini clear banget lo rugi. Dia tidak memfasilitasi lo dan dia

kan. Apa ya, lo malah lo yang fasilitasi dia bahkan di luar ranah lo gitu, yaitu nunggu orang. Terus kayak dia marah-marahin lo. Kalau gue mah, gue cabut gue. Ogah gue ngeliat mukanya lagi. Kalau kata Gaps, dia rondenya belum selesai tuh, makanya rese. Oh, lo malah lo yang fasilitasi dia bahkan di luar ranah lo gitu, yaitu nunggu orang. Terus kayak dia marah-marahin lo. Kalau gue mah, gue kabur.

0: pamit dari.
1: Oke, sedikit melanjutkan cerita yang tadi. Gue mau sedikit menceritakan tentang ipar gue. Jadi ipar gue yang ketiga ini sifatnya gak beda jauh dari kakak gue yang ketiga. Nah, yang bikin gue agak sebel, waktu dia pacaran sama kakak gue, dia tuh baik banget ke gue, baik sebaik-baiknya. Tapi kenapa setiap kali gue, pas dia udah nikah, sifatnya tuh beda jauh. Jauh sejauh-jauhnya. Dan emang keluarga aku kan kebanyakan cewek ya. Jadi kebanyakannya main sama cewek. Pernah suatu saat dia tuh ngeliat gue lagi makan kan. Terus dengan seenaknya dia ngomong, ntar lu gendut lu, gimana ntar ngomong sama lu. Ini gue gak bercanda ya gitu. Terus gue cuma masuk kamar, terus gue cuma bisa nangis. Dan ya udah gitu, gue nangis kejer. Karena gue ngerasa, gila lu sakit hati anjir gitu. Sorry ya kasar. Dan kayak gue ngerasa kayak mulutnya lemes banget. Gue sayang sama anak lo, tapi gue gak usah terima sikap lo yang kayak gitu gitu. Oke, okay, thank you.
0: Gue masih bingung sama boomer lah mungkin ya, yang bilang ya pokoknya yang kayak mungkin sekarang udah mulai sensitif kalau ngomongin fisik gitu ya. Mungkin dulu tidak kali ya. Jadi kayaknya kalau mengutarakan fisik gitu nanti gendut apa segala macam. Ya kok gemukan sih sekarang? Nah, itu tuh tidak berlaku di mereka gitu. Kayaknya gitu ya. Gue masih belum paham formulanya tuh sekarang seperti apa untuk boomer yang mungkin kita Gen Z yang mungkin agak-agak sensitif ternyata kalau diomongin fisik ya sekarang kan gitu ya. Itu tidak didapat di mereka mungkin dulu. Ya gitulah pokoknya. Oke, sahabat suara, terima kasih atas cerita-ceritanya. Ini adalah hari pertama Beryl siaran 3 jam dari jam 8 sampai jam 11 malam. Jadi besok-besok gue akan selalu dari jam 8 sampai jam 11 malam. Setiap Senin sampai Jumat. And it's time for me to say, mic's off, heart's on, and I'll see you.

0: Enggak lah, udah lama banget.
1: Kalau sekarang kamu udah nikah? Selamat pagi ya Nidrita.
0: Pagi.
1: Kamu lagi
0: Nita,
1: kamu,
2: Halo.
1: Gimana ceritain, Nen?
0: Jadi waktu masih kelas 1 pacaran sama kakak kelas. Kebetulan juga kita satu lingkungan rumah tetangga lebih tepatnya.
2: Pacarku memang dekat 5 langkah dari rumah.
1: Tasik.
2: Terus udah gitu?
0: Ya udah, kita jalan. Kok dia udah pokoknya nuduh dia cemburu sama ini sama itu. Tapi terus malamnya dia ngaku dia balik lagi sama mantannya.
2: Ya.
1: Lah gimana sih?
0: Terus, iya, terus udah yang udah deh, udah mau ngambek besok pagi tetap dijemput.
2: Lah?
0: Sekolah bareng.
2: Oh, karena kan deket mobil. Tetangga ya.
0: Ya di mobil ya berantem lah, nangis-nangisan sambil ke sekolah, udah nyampe sekolah berantem, terus aku turun, banting pintu terus langsung lari ke kelas, dikejar.
2: Ini kayak film-film ini. Ya kan? Begitu kamu banting pintu terus dia gimana?
0: Ya, banting pintu terus langsung lari dong ke kelas, nangis terus dikejar,
2: manis banget. Aku gak pernah dikejar-kejar gitu.
1: Ya Allah.
2: Tapi abis itu akhirnya kamu gak balikan lagi sama dia?
0: Ya masih berhubungan baik aja waktu itu.
1: Aduh.
0: Kayak gak mau lepas juga sebenarnya.
1: Sampai sekarang gak?
0: Enggak lah, udah lama banget.
1: Kalau sekarang kamu udah nikah?
0: Saya sudah menikah dan sudah menjadi janda.
1: Oh.
2: Masih kamu pengen dikejar-kejar gitu lagi ya?
1: Janda, selalu terdepan.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.
4: Suara warga Indonesia
3: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: Indonesia. Suara.
1: Di 101,4 FM Jakarta.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara Warga Indonesia. Suara Warga.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

Cermasin 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

Dalam sunyi kau bersabda, pada bunyi yang kau dekap. Perasaan ini tertuju pada diri yang sempurna. Hanya dirimu yang sempat melekat, lalu disekap, melebur, masih mendekat. Singkatnya kamus

0: 9 kota di Indonesia.
1: Iswara. Di 101,4 FM Jakarta.

Gresik, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara Warga Indonesia. Suara Warga Indonesia.

0: Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya. Haru.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Aku udah pernah beliin satu loh.
1: Ya ada satu-satu.
0: Nah yang belum kesampaian tuh yang tipe apa? Lanjut yuk. Kita bacain WhatsApp yang udah masuk. Yang pengen bercerita barang apa, atau mungkin artis siapa yang kamu idolakan.
1: Yes.
0: Yang kamu rela mengeluarkan duit banyak hanya untuk ketemu mereka, atau mungkin membeli sesuatu itu. Halo Kak, selamat pagi. Aku dulu pernah beli satu paket game, namanya The Last of Us. Itu habis sampai 7 juta.
1: Astagfirullahaladzim. Terus ortu tanya, dari siapa? Aku jawab, kado dari teman kantor.
0: Si mama masih percaya aja itu.
1: Iya, karena kalau tahu aku beli sampai 7 juta pasti mereka marah banget. Ya iyalah.
0: Berarti dia gamer ya. Jadi waktu itu gue sempat juga beli Sahabat Suara rela merogoh kocek sampai 55 juta untuk membeli sepasang lovebird. Tapi waktu itu dengan harapan balik modal.
2: Iya
0: kan, ada tujuannya gitu, ada pamrihnya. Kalau Ibu pernah beli barang apa paling mahal?
1: Ada lah, tas nggak kesampaian mahal mas.
0: Aku udah pernah beliin satu loh.
1: Ya ada satu.
0: Nah yang belum kesampaian tuh yang tipe apa?
1: Sebenarnya aku nggak pengen punya sih, karena itu tuh kayak muat barangnya sedikit. Tapi biar buat gaya aja, biar kesannya kayak orang kaya.
0: Astagfirullahaladzim, inget Nul. Iya. Ya bedakan mana yang namanya kebutuhan sama keinginan.
1: Lu ngaca aja dulu Rizky sama Lovebird lo tuh, yang katanya membawa keuntungan 55 juta. Kagak usah kasih nasehat.
3: Gak mau kelewatan kan?
4: Makanya dengerin terus Suara Seru
3: setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
2: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
1: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
2: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
1: Apa? Diskon 5%?
2: Diskonnya. Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian. Bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: yang terbaru,
1: terabsurd,
0: dan terseru
1: pastinya cuma di Suara Seru, Iswara.
2: Iswara, suara warga Indonesia.

0: kamu langsung berbisnis villa aja, bisa mendatangkan penghasilan setiap harinya. Sekarang ada Prova, bisnis villa yang menjanjikan. Kita akan bahas bersama Fauz Zaki, selaku Direktur Marketing Prova Indonesia, tentang bagaimana cara memiliki bisnis villa yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk ikut memiliki bisnis dan menikmati villa premium melalui skema kerjasama, tanpa harus membangun dan mengelola villa sendiri dari nol. Serta akan ada promo spesial untuk sahabat suara. Jangan sampai ketinggalan. Yuk dengerin obrolan kita di Suara Seru, Jumat 4 September 2026, bareng Rizky Kinos dan Nikta Gina, dari jam 9 sampai 10 pagi cuma di Iswara.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Emang ada ya lagu perjuangan yang masih relate sampai sekarang?
1: Wah, banyak lah. Beberapa lagu perjuangan masih sering kita dengerin karena pesannya tetap relevan. Kayak Indonesia Raya, karya W.R. Supratman, yang jadi simbol persatuan bangsa sejak Sumpah Pemuda. Terus ada juga Hari Merdeka. Itu kalau kalian tahu, 17 Agustus 1945 tuh. Karya Husein Mutahar yang selalu bikin suasana kemerdekaan terasa semangat. Ada juga Bagimu Negeri, karya Kusbini, tentang pengabdian tanpa pamrih untuk Indonesia. Terus ada Majuta Gentar, karya Kornel Simanjuntak, yang mengajarkan keberanian menghadapi tantangan. Sama Halo Halo Bandung, yang lahir dari semangat rakyat mempertahankan kemerdekaan dalam peristiwa Bandung Lautan Api. Nah, walaupun lagunya sudah puluhan tahun, pesannya tentang persatuan, cinta tanah air, dan semangat pantang menyerah masih relevan sampai sekarang.
0: Oh, jadi gitu.

0: Dul! Dul!
1: Apaan sih ya? Berisik amat.
0: Lah ayo buruan, kok belum siap sih?
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Yeay, bukan itu Dul. Kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya, ayo lepas, cepetan.
0: Ih, itu pakai dulu celananya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selamat pagi sahabat suara dimanapun kamu berada. Bosen gak sih ketemu sama Kino sama Gina?
1: Ya jangan lah.
2: Jangan lah please.
1: Kalau bosen ya jangan dibosen-bosenin kayak gitu loh.
2: Nah, gimana ya, kayak gitu gimana?
1: Ini udah pertengahan minggu loh, harus happy loh, ini hari Rabu loh.
2: Betul, ya, pertengahan kan? Hari Rabu. Jangan selamat hari Rabu, pertengahan minggu. Mudah-mudahan gak ragu-ragu.
1: Mudah-mudahan muka putih, leher gak